0: yaitu soal pemutihan pajak kendaraan bermotor utamanya di Kabupaten Pasuruan. Ini nyatanya tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, pendengar, karena ini Provinsi Jawa Timur ya, programnya oleh Gubernur dari Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana nanti implementasinya? Anda bisa simak selengkapnya dalam Opini Publik dan juga nanti Dialog Interaktif Malangnya Menyapa pasca Warta Berita dari Pro 3 berikut ini.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yang pertama adalah Food Guard.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
4: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
5: Rencananya sekarang pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
3: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
7: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
6: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
7: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
8: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan kalau beliau mengatakan tausiah. Ya mungkin itulah. Jadi nah, sekali gitu. Lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
7: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
11: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
10: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
11: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
12: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
11: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
13: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
11: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
14: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
15: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
9: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
16: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
18: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: hati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan...
1: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
0: Hal-hal yang...
1: Dialah Frans Soemarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur.
0: Dan lain-lain.
1: Dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur tertangkap tentara Jepang dan foto hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.
2: Berkini.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Siapakah Kamu? Hasil dokumentasi negatif film foto proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan di bawah sebuah pohon. Saat itu, tentara Jepang ingin merampas hasil dokumentasi oleh Frans Mendur. Namun, yang dilakukan Frans adalah menyembunyikannya di bawah sebuah pohon yang ditanam di halaman kantor harian Asia Raya. Frans pun berbohong kepada tentara Jepang, sehingga hasil dari negatif film ini dapat kita saksikan hingga saat ini.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil dan Menteri Kehutanan berkunjung ke Bromo, sementara ada 520 hektar lahan yang terbakar hingga Minggu 9 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Hoirul Umam Masluki. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan kaldera Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Hingga Minggu 9 Agustus, luasan kawasan yang terdapat kebakaran mencapai sekitar 520 hektar. Titik api juga terpantau di kawasan Penanjakan dan juga Dingke, Kabupaten Pasuruan. Penanganan karhutla kini diperkuat oleh melalui operasi darat dan juga udara. 3 helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Sementara pasukan gabungan terus melakukan pemadaman manual, pendinginan, patroli, dan juga pembuatan sekat bakar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan NBTS mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Menurutnya penanganan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI Polri, BNPB, BMKG, TNBTS, Manggala Agni, pemadam kebakaran hingga masyarakat. Raja Juli juga meminta masyarakat ikut mencegah terjadinya karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan fokus pemadaman bertambah setelah ditemukan titik api di kawasan Penanjakan dan juga Dingkli di Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, petugas memusatkan penanganan di kawasan Bunda Lembu atau Puncak B29. Emil mengatakan munculnya titik api baru membuat kebutuhan sumber daya semakin besar. Namun, ia meminta seluruh personel tetap memprioritaskan pemadaman sementara penyebab kebakaran ditelusuri oleh pihak berwenang. Emil menjelaskan angka 520 hektar merupakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran, bukan berarti seluruh wilayah tersebut masih terbakar. Ia mengingatkan kawasan yang terlihat sudah padam belum tentu aman karena bara masih dapat tersimpan di bawah permukaan dan juga kembali memicu kebakaran saat terkena angin. Untuk mencegah api kembali meluas, TNBTS membuat sekat bakar sepanjang sekitar 6 km. Petugas juga melakukan patroli sepanjang garis pengendalian tersebut. Operasi darat melibatkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran, 1 mobil tangki milik Pemprov, kemudian ada tambahan 2 unit pemadam dari Mojokerto dan juga Surabaya. Sementara itu, operasi udara menggunakan 3 helikopter hingga Minggu siang tercatat sudah dilakukan 17 kali waterbombing dan ditargetkan mencapai sekitar 30 kali. Air untuk waterbombing diambil dari kawasan Ranupani dan juga Ranu Regulo. Selain helikopter, 3 unit drone sprayer dari BPBD Jawa Timur juga menggunakan untuk membantu penyemprotan di lokasi yang sulit dijangkau pasukan darat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan operasi modifikasi cuaca atau UMC belum dapat diandalkan dalam 10 hari ke depan karena kondisi cuaca. Karena itu pemerintah daerah mengandalkan 2 strategi utama, yakni operasi udara melalui waterbombing dan juga pemadaman oleh pasukan darat. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Majduki melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Menteri Kehutanan berkunjung ke Bromo, sementara ada 520 hektar lahan yang terbakar hingga Minggu 9 Agustus 2026. Disampaikan Hoirul Umam, kontributor RRI di Probolinggo untuk Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Kembali berjumpa di pekan ini dan hari ini hari Senin. Saya Esti Sulistya kembali bersama Anda. 10 Agustus 2026 dan di bulan Agustus ini ternyata ada satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur di mana program pemutihan pajak kendaraan ini menjadi salah satu program yang ditujukan untuk seluruh masyarakat umum memastikan agar publik bisa mendapatkan kesempatan ya untuk momentum bagi masyarakat Jawa Timur menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan beban yang lebih ringan. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberlakukan pembebasan pajak daerah selama tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kebijakan tahun ini tidak hanya menghapus sanksi administratif ya atas keterlambatan pembayaran PKB, karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, masyarakat juga memperoleh sejumlah fleksibilitas. Jadi seperti misalnya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, kemudian ada juga pembebasan PKB progresif serta pengurangan 20% terhadap tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Khusus kendaraan roda 2 milik wajib pajak yang berprofesi misalnya sebagai buruh dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jadi ada beberapa keringanan yang kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah. Cukup beragam mungkin. Bagaimana dengan di Kabupaten Pasuruan, bagaimana dengan di Kota Malang, nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda. Termasuk kita juga pagi ini akan mengajakkan untuk bisa gabung untuk menyampaikan pertanyaan, karena dalam perbincangan pagi ini nanti saya akan ngobrol bersama dengan PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pasuruan, Dr. Koko Adi Prayogo MM. Anda nanti bisa bergabung melalui nomor telepon kami di 0341 495 850, atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan dan komentar Anda pada bagian komen, karena ada juga mungkin sebagian dari Anda yang menyaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Malang Official. Bisa juga bergabung melalui WA ya, kirimkan pertanyaan Anda ke 0815556915. Selengkapnya saya Esti yang akan temani Anda sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung.

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Ya, Anda masih bersama kami di program Malang Menyapa Prioritas Nasional. Bersama saya Esti untuk pagi hari ini masih bahas tentang bagaimana program pemutihan ini digelar di seluruh wilayah Jawa Timur. Tapi salah satunya pagi ini kami akan berbincang bersama dengan rekan kami dari Kabupaten Pasuruan tepatnya, Dr. Koko Adi Prayogo MM, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pasuruan yang pagi ini sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi Pak Koko Adi Prayogo.
1: Selamat pagi Bu Evi.
0: Esti ya? Ya, Esti Bapak. Okay. Baik. Okay. Ini biasanya dipanggilnya Pak Koko, Pak Adi, Pak Prayogo ini kalau di kantor, Pak?
1: Pak Koko aja Ibu.
0: Pak Koko, baik. Ya, ya. Pak Koko, ini pemutihan serempak dilakukan di wilayah Jawa Timur mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus ya, Pak?
1: Benar, Ibu. Merujuk pada surat keputusan gubernur nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Batas waktunya 1 sampai 31 Agustus 2026.
0: Ya. Ada yang nyebutnya keringanan, ada yang menyebut pemutihan. Penyebutannya yang benar gimana nih, Pak?
1: Kalau merujuk pada keputusan gubernur, yang benar itu pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur.
0: Pembebasan pajak daerah ya?
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Cuman untuk untuk pembebasan pajaknya itu terbatas pada PKB dan BPNKB. PKB itu pajak kendaraan bermotor, kemudian BPNKB itu biaya balik nama kendaraan bermotor.
0: Itu yang dibebaskan?
1: Oke, itu yang dibebaskan. Itu.
0: Tapi untuk yang lainnya masih tetap berlaku sama kan Pak?
1: Tetap berlaku. Sementara ini kebijakan dari Provinsi Jawa Timur itu terkait dua hal itu. Ya moga-moga aja nanti bisa merembet ke yang lainnya.
0: Nanti kalau merembet ke yang lainnya apa nggak ada pengaruhnya sama pendapatan daerah ini Pak Koko?
1: Ini artinya ini sebuah stimulus lah, stimulus untuk memberikan fleksibilitas, kemudahan, kemudian ya stimulus lah istilah kami untuk meningkatkan sebuah awareness bahwa pajak itu justru menjadi sebuah kewajiban dan itu nanti akan relate dengan beberapa prioritas pembangunan khususnya kami yang ada di Kabupaten Pasuruan gitu Ibu.
0: Baik. Nah, ketika ada program-program semacam ini sebagian orang kan menganggap kayak seremonial gitu karena kayak rutin gitu kan Pak, setiap tahun kan selalu ada program-program semacam ini. Ya. Tapi sebenarnya esensinya seperti apa sih Pak? Tujuan besar yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur soal program ini Pak?
1: Yang pertama, kebetulan kan pada bulan ini momentumnya pas Ibu. Bulannya adalah bulan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kemudian yang kedua, sekarang ini beberapa tren baik di tingkat pusat maupun daerah itu pajak itu menjadi sebuah istilahnya penyangga ya, penyangga pendapatan baik di level pusat maupun daerah, sehingga beberapa kebijakan itu perlu dilakukan improvisasi sehingga nantinya yang tadi saya sebutkan timbul sebuah awareness dari segenap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
0: Oke. Okay. Program-program gitu semacam ini terbukti bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat enggak Pak untuk bayar pajak?
1: Kalau menurut kami pribadi dari satu minggu terakhir ini minat masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan itu mulai muncul Ibu. Jadi kalau yang kemarin butuh diingetin, butuh disosialisasikan, sekarang ini dengan adanya kebijakan seperti ini nih sudah mulai minatnya untuk membayar pajak yang lupa-lupa kemarin itu sudah mulai muncul dan ini terjadi di PKB dan BPNKB ini mulai ada penambahan khususnya dari masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan.
0: Oke, okay. Kalau di Kabupaten Pasuruan, jadi ingat ini, orang bijak kan taat pajak ya Pak ya. Kalau di Kabupaten Pasuruan gimana? Banyak juga yang nunggak nggak ini Pak?
1: Namanya masyarakat Ibu ya, pasti ada beberapa kepentingan dan sampai saat ini sih sepertinya pajak itu bukan menjadi sesuatu yang primer, bukan sesuatu yang mungkin bisa dianggap urgent. Sehingga ini perlu sebuah dorongan, perlu sebuah edukasi, khususnya kami yang ada di pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk melakukan notifikasi, reminder, kemudian edukasi bahwa pajak itu nanti akan kembalinya kepada pembangunan, khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan.
0: Oke. Gitu. Nah, tadi kan ada pembebasan pajaknya untuk PKB dan BBNKB. Jadi ini praktis untuk yang misalnya mau balik nama gitu, itu biaya balik namanya gratis. Gimana Pak? Teknisnya gimana? Penjelasan detailnya nih Pak.
1: Penjelasan detailnya, kalau merujuk pada surat keputusan Bu Gubernur, itu sebenarnya ada 6 hal Bu yang menjadi pembebasan pajak daerah. Yang pertama, ini coba saya jelaskan ya, yang satu-satu ya. Yang pertama pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, pembebasan pengenaan PKB progresif atau pajak kendaraan bermotor yang progresif. Jadi katakanlah umpamanya seseorang nih punya dua kendaraan bermotor, kemudian sebelum tahun 2025 nih dia kena PKB nih, kena pajak. Nah, itu nanti ada pembebasan pengenaan denda administratifnya. Kemudian yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20% bagi kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh. Jadi ini sebuah privilege bagi teman-teman buruh, apabila nanti ada tunggakan pokok PKB itu dapat pembebasan kisaran maksimal 20%. Kemudian yang keempat, pembebasan tunggakan pokok PKB, pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 untuk wajib pajak yang termasuk dalam P3KE. P3KE itu pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau DTSN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional pada desil 1 sampai desil 5. Jadi desil 1 sampai desil 5 itu identik dengan beberapa masyarakat saudara-saudara kita yang secara kesejahteraan itu perlu mendapat atensi, istilahnya kurang mampu. Kemudian yang ketiga, yang kelima itu pembebasan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan transportasi online. Ya. Jadi ini spesifik untuk saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online. Kemudian yang berikutnya, pembebasan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 3. Artinya gini, Ibu. Pajak ini untuk yang dibebaskan, baik dari sisi sanksi administratif maupun tunggakan pokoknya itu, ini tahun 2025 ke bawah. Jadi yang tahun 2026 itu tetap. Dan ini kan sebagai sebuah stimulus, sebuah pengingat bahwa ada nih teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya warga Kabupaten Pasuruan dan umumnya warga Jawa Timur, bahwa ketika tahun-tahun 2025 itu belum membayar pajak, belum melunasi, baik itu denda ataupun pokoknya, ini lihat ada momentum, ada stimulus yang dirumuskan oleh teman-teman dari Provinsi Jawa Timur. Gitu Ibu.
0: Baik, jadi desil 1 sampai desil 5 ya Pak ya, tadi yang dapat.
1: Ya, itu yang ya. Keempat ya.
0: Yang keempat.
1: Desil 1 sampai desil 5.
0: Desil 1 sampai desil 5 itu kira-kira misalnya apa ya, bukan ciri ya, apa yang masuk kategori
1: kan
0: ini
1: di gimana Pak? Kementerian Sosial itu
0: ya kan ada pembagian desil.
1: Itu dibagi menjadi 10 desil Bu.
0: Betul.
1: Desil itu identik dengan persen. Jadi 10% pertama, 10% kedua sampai 100%. Jadi ketika contoh nih umpamanya Bu Evi, ketika dilacak, saya punya keyakinan lah Bu Evi ini masuk ke desil 89 lah.
0: Amin.
1: Ya, ada beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita itu yang tingkat kesejahteraannya itu masuk di dalam desil 1 sampai desil 5.
0: Ya.
1: Itu ada datanya semua di tingkat kabupaten kota, itu ada datanya. Ini kalau dianalogikan, ini identik dengan masyarakat yang kurang mampu, yang butuh sebuah supporting dari kebijakan khususnya pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Nah, sehingga ini menjadi sebuah solusi konkret adanya pembebasan tunggakan pokok khususnya yang tahun 2025 ke bawah itu bagi saudara-saudara kita yang masuk desil 1 sampai 5 yang tercantum pada DITISEN atau data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Ya. Gitu. Baik, surat dari gubernur sudah jelas nih, gubernur Jawa Timur, soal bagaimana pembebasan pajak ini. Tapi kan sebenarnya masing-masing daerah kemudian menerjemahkan dengan beragam gitu, Pak Koko.
1: Betul.
0: Ya, artinya ya, tiap-tiap daerah kemudian punya kebijakan, kira-kira pajak apa saja yang kemudian ada keringanan misalnya. Kayak kan banyak juga nanya, ini pajak kendaraan ada pembebasan, ada pemutihan. Kalau pajak bumi dan bangunan misalnya, apakah juga ada kebijakan serupa? Kalau di Kabupaten Pasuruan gimana, Pak?
1: Kalau di Kabupaten Pasuruan itu kita memberikan insentif, Ibu. Jadi bagi kebetulan awal tahun 2026 kemarin kita memberikan insentif untuk PBB masyarakat yang di atas 1 juta, kemudian ada yang lebih dari itu, dan itu ketika bayar memakai kris. Kebetulan kita kan lagi intens nih pakai digitalisasi layanan publik, itu mendapat sebuah stimulus. Dan ini banyak juga dilakukan oleh beberapa teman yang ada di kabupaten kota lain untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran pajak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, Ibu.
0: Stimulusnya dengan apa? Ada pemotongan kayak diskon atau gimana, Pak?
1: Ya, diskon.
0: Oh, oke. Okay.
1: Diskon.
0: Ya.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya
0: yang PBB ya,
1: yang PBB sudah kita lakukan.
0: Oh, baik.
1: Dan alhamdulillah progresnya ini cukup bagus. Jadi data target realisasi kita itu naik relatif signifikan ketika ada stimulus, khususnya dari teman-teman yang bergerak dalam bidang industri, perusahaan dan lain sebagainya, itu banyak ngambilnya itu kait dengan stimulus terkait dengan pembayaran BPATP PBB itu.
0: Oke. Okay. Kalau yang untuk pajak PBB, apakah juga problematika tunggakan itu juga banyak terjadi juga, Pak?
1: Banyak. Karena memang PBB itu kan, kalau kami boleh membagi itu kan terbagi menjadi dua klaster besar. Yang untuk masyarakat, kemudian yang untuk industri dan turunannya. Jadi kebetulan di kami yang ada di Kabupaten Pasuruan itu batasnya itu kisaran sampai 15 September, 15 atau 16 Septemberan lah. Dan ini ada beberapa, kita turun ke bawah nih untuk sosialisasi, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak kecamatan dan desa untuk mengakselerasi, untuk membuka kesadaran. Karena ini tantangannya banyak sekali di desa itu yang mungkin bahasa kami butuh sebuah akselerasi awareness itu. Jadi percepatan tingkat kesadaran sehingga memang betul-betul bayar pajak itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia, dalam ini masyarakat Kabupaten Pasuruan.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Pak Koko, ini ada juga yang gabung lewat WA, saya baca dulu ya, Pak ya. Kayaknya ada yang protes nih. Protesnya gini, Pak, tolong ada insentif untuk yang tertib bayar pajak. Kalau yang telat aja kena pembebasan denda, bagaimana kami yang patuh? Nah, ini dari pendengar kami, nomor akhirnya 158. Silakan Pak Koko.
1: Keren itu. Cuman gini, Ibu, kalau di Kabupaten Pasuruan kemarin itu justru yang tertib bayar pajak itu kita kasih stimulus, khususnya yang PBB kemarin, Bu. Jadi pada periode Januari sampai Maret itu kita kasih insentif untuk beberapa diskon yang PBB ketika bayarnya periode 1 sampai Maret kalau tidak salah ya. Dan membayar pakai kris itu sebagai bagian dari upaya kita untuk balance, menjaga keseimbangan antara yang tertib dengan yang kurang ya.
0: Oh,
1: tapi untuk yang PKB dan BBNKB ini kita masih menunggu lah kebijakan dari teman-teman yang ada di provinsi. Apakah itu sesudah Agustus nanti ada kebijakan baru atau enggak, kita posisinya menunggu, Ibu.
0: Baik. Gitu. Jadi ternyata sebenarnya ada insentif itu bisa cukup jadi penggerak bagi publik untuk bayar tepat waktu, Pak.
1: Betul sekali.
0: Sampai itu, berapa sih, Pak? Misalnya kayak ada diskon gitu, sampai berapa puluh persen gitu?
1: Rata-rata 5-10.
0: Okay.
1: Dan itu lumayan besar, Bu. Contoh nih umpamanya yang di PBB, banyak nih yang pajaknya kisaran katakanlah umpamanya 2.500.000, kalau dapat 10%-nya kan dapat 250.000, Bu. Kursnya untuk industri.
0: Yeah.
1: Industri di kami kan kebetulan relatif banyak nih. Yang PBB yang kemarin kami review, kami lakukan beberapa analisis sederhana itu justru banyak itu yang berbondong-bondong untuk dapatin insentif itu.
0: Oke. Okay. Artinya ini kan sebenarnya pemerintah kabupaten kemudian Kabupaten Pasuruan punya tantangan untuk gimana caranya gitu ya, bisa terus punya inovasi untuk menggenjot pendapatan daerah melalui pajak.
1: Betul.
0: Ada inovasi apa ini yang Pak Kokok dan kawan-kawan buat ini di Bapenda Kabupaten Pasuruan, Pak?
1: Khusus yang untuk PKB dan BBNKB itu, kita punya inovasi namanya Sakera Blusukan, Bu.
0: Sakera
1: Jadi
0: Blusukan?
1: Sakera Blusukan. Kebetulan ikon Kabupaten Pasuruan itu kan dulu ada Sakera, pahlawan nasionalnya itu ada Untung Suropati, ada Pak Sakera. Nah itu kita coba mengadopsi ikon itu, kita ada inovasi namanya Sakera Blusukan. Jadi Sakera Blusukan itu samset keliling jemput bola pada perusahaan dan instansi pemerintah. Kemarin Ibu, kami itu bersama dengan jajaran teman-teman Bapenda Provinsi, kemudian jajaran Samsat, kemudian jajaran Jasara Harja, kemudian dan teman-teman yang lain itu turun Bu ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk jemput bola nih bagi pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 3 dan roda 4 bayar di tempat sana. Dan ini intensitasnya ini akan kami genjot kepada beberapa perusahaan. Kemarin kami ngundang Kadin dan Apindo Bu. Jadi teman Kadin, teman Apindo itu sudah welcome, sudah buat komitmen untuk jadwal didatangin oleh tim kita, baik dari Bapenda Kabupaten Pasuruan, Bapenda Provinsi, kemudian Jasara Harja, kemudian Samsat dan lain sebagainya dan Dinas Perhubungan itu turun ke bawah untuk mengakomodir saudara-saudara kita yang ada di perusahaan bayar langsung di tempat dan langsung jadi.
0: Gitu, okay. Jadi nggak harus jauh-jauh ke kantor Samsat misalnya gitu ya, untuk bayar ya.
1: Dan ini lagi disukain sama teman-teman perusahaan karena produktivitasnya tetap terjaga.
0: Nggak harus izin gitu ya Pak ya? Nggak harus izin gitu ya untuk bayar pajak. Oke. Ya, jadi ini akan full dilakukan selama bulan Agustus dari satu lokasi ke lokasi lain atau sebenarnya hanya di bulan Agustus saja ini?
1: Yang karena ini ada momentum, yang intens ini di bulan Agustus Bu. Tapi untuk Sakera Blusukan ini kita running untuk bulan-bulan sesudahnya bulan Agustus.
0: Okay.
1: Cuman ya memang nggak ada diskon, nggak ada insentif, nggak ada pembebasan, khususnya denda administratif dan tunggakan.
0: Ya, jadi manfaatkan nah, kesempatan bulan Agustus ya. Ini kalau misalnya pengen itu tadi ya ada keringanan tadi ya.
1: Karena kan kebetulan di SK Bugup itu yang khususnya nomor 3 itu kan ada pengurangan tunggakan pokok PKB Bu. Sebesar 20% bagi teman-teman buruh, bagi saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan.
0: Dengan cara gimana tuh Pak? Menunjukkan apa KTP atau
1: ya,
0: surat?
1: Ya, menunjukkan kartu pekerja mereka. Kemarin pekerja. Kami sudah koordinasi dengan teman-teman yang ada di Bapenda Provinsi. Legalitasnya ada surat yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga nanti yang bersangkutan saudara-saudara kita pekerja buruh itu memang betul-betul bekerja sebagai buruh dan ada surat pernyataan sebagai pekerja buruh, kemudian ada slip gaji dari perusahaan. Saya pikir itu sudah diakomodir sama teman-teman yang ada di perusahaan. Dan kemarin kami sosialisasi dengan kebetulan yang hadir sendiri Sekretaris Apindo Kabupaten Pasuruan dan tim dari bidang ketenagakerjaan dari Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Pasuruan.
0: Baik, Pak Koko saya ingatkan pendengar untuk bisa gabung dulu dalam perbincangan pagi ini ya. Pendengar Anda masih bersama Dr. Koko Adi Prayogo MM, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pasuruan yang pagi ini kita bahas soal pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasuruan. Pak Koko, kita juga undang pendengar untuk gabung ini lewat WA 081555-600915 ya, 081555-600915. Saya mau minta data dulu Pak, ke Kabupaten Pasuruan itu kan luas tuh Pak, ada berapa kecamatan, berapa banyak kendaraan ini Pak yang terdata di Bapenda ini Pak?
1: Oke, di Kabupaten Pasuruan itu ada 24 kecamatan itu. Kemarin kami koordinasi dengan teman-teman Bapenda dari provinsi untuk jumlah objek pajaknya itu untuk roda 4 dan lebih itu ada 31.737.
0: 31.737.
1: Roda 3 dan lain sebagainya itu ada 503, kemudian roda 2 itu cukup besar Ibu, ada 193.475. Unit. Sehingga totalnya dari roda 2, roda 3, roda 4 dan lebih itu di Kabupaten Pasuruan dari hasil koordinasi kami dengan teman-teman Bapenda Provinsi itu ada kisaran 225.715 unit. Dan ini merupakan sebuah potensi tersendiri bagi kami untuk membantu teman-teman yang ada di Bapenda Provinsi untuk meningkatkan pendapatan khususnya yang berasal dari PKB dan BPNKB.
0: Okay. Itu Ibu. Itu potensi yang luar biasa kalau misalnya kita kalikan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ini masuk ke kas provinsi atau ada juga masuk ke kabupaten? Gimana pembagiannya, Pak?
1: Kalau masuknya ke provinsi nih, kita dapat option bagi hasil penghasilan dari provinsi. Dan alhamdulillah Kabupaten Pasuruan lumayan gede, Ibu. Hampir kisaran setahun itu ya seratusan lah.
0: Seratus miliaran.
1: Dari PKB maupun BPNKB.
0: Oke. Sesuai target atau lebih target ini, Pak Koko?
1: Kalau kami sih pinginnya dia data situ, Ibu. Untuk itu kan hari-hari ini kan momentum nih.
0: Betul.
1: Kita akan genjot. Untuk itu kita intensif nih komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan teman Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mengakselerasi pendapatan dari sisi PKB dan BPN tadi. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin dari Pak Dianto dari UPT sama Pak Seri itu dukung penuh lah. Ayo Pak Oko, kapan kita ada jadwal dan lain sebagainya gitu, Ibu.
0: Ini yang masih banyak tunggakan itu yang roda berapa, Pak?
1: Yang jelas ya roda 2.
0: Roda 2.
1: Karena kan jumlah objeknya juga gede.
0: Okay.
1: Objek pajaknya yang ada di roda 2 itu 193 ribuan, Ibu. 475
0: lah. 193.475 dan tiap hari akan terus tambah karena pasti banyak orang beli motor baru kan.
1: Betul sekali.
0: Okay. Melihat potensi ini Pak, roda 2 yang sekian banyak, roda 4, roda 3. Sebenarnya kalau kemudian mungkin Anda udah punya datanya ini. Alasan mereka nunggak itu lebih ke apa? Apakah kemudian alasan ekonomi atau sebenarnya ada alasan-alasan tertentu, Pak?
1: Yang terbanyak ya dari sisi alasan ekonomi karena tadi saya smart mention ya bahwa pajak itu dipersepsikan sampai saat ini itu bukan sebuah atensi bagi teman-teman wajib pajak ya. Sehingga perlu sebuah reminder lah kalau menurut kami Bu ya. Perlu sebuah reminder, perlu sebuah pengingat, perlu sebuah notifikasi. Kadang-kadang kita sering lupa tuh Bu Evi. Contohnya kita kan jarang sekali lihat STNK kita. Mbak waktunya bayar pajaknya kapan, baik untuk roda 2, roda 3, ataupun roda 4, buru-buru lihat itu, kadang-kadang aja STNK itu selama setahun lebih itu tetap ada di dompet kita, tanpa kita buka kecuali ada pemeriksaan dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan itu kan perlu sebuah notifikasi, sebuah reminder lah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ketika ada relaksasi atau pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BPNKB ini mengingatkan, oh iya ya, kemarin saya mestinya bayar pajak segini dan lain sebagainya. Ketika ada denda, ya ini bisa diramingkan.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi kan kebetulan kan di tempat kami pengguna yang terbanyak itu kan dari roda 2. Dan kita tahu bersama dari roda 2 itu banyak sekali yang mungkin secara ekonomi ya antara mampu kemudian kurang mampu dan lain sebagainya sehingga secara kekuatan ekonomi itu karena ini tidak menjadi sebuah atensi sehingga sering juga menjadi beban. Nah, untuk itu kemarin itu surat keputusan gubernur yang tadi saya sampaikan tadi itu memberikan relaksasi khususnya pada tiga sasaran Bu. Yang pertama buruh, yang kedua penduduk desil 1 sampai desil 5, tingkat kesejahteraannya yang mungkin kurang, kemudian yang ketiga adalah ojek online. Itu Ibu, itu sebagai stimulasi awal lah percepatan untuk peningkatan pendapatan khususnya dari pajak PKB dan BPNKB.
0: Baik. Pak, saya mau baca WA yang udah masuk dulu ya. Sudah gabung sama kita. Ini mumpung masih tersambung sama Bapak, biar langsung dijawab. Ya meskipun ini

0: clear gitu ya. Artinya kan nggak kemudian semua bebas gitu Pak. Kalau dengar kata pemutihan kan kesannya kak, weh bebas semua gitu. Sosialisasinya gimana nih Pak kalau di wilayah Kabupaten Pasuruan?
1: Kalau di wilayah Kabupaten Pasuruan kita itu ada, kemarin kita rapat koordinasi membuat action plan dari beberapa perangkat daerah dan stakeholder. Yang pertama ini sudah mau kami runningkan, membuat surat edaran Bupati atau Pak Sekda terkait kepada pembebasan pajak PKB-BNKB khususnya kepada kepala desa dan camat. Kemudian yang kedua membuat konten-konten terkait dengan pembebasan pajak PKB-BNKB. Kemudian membuat video himbauan. Kebetulan di Kabupaten Pasuruan ini kan unsur paternalistiknya itu kan masih kuat gitu. Jadi himbauan dari Pak Bupati, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian yang berikutnya kita membuat publikasi di Videotron. Kebetulan kita di Kabupaten Pasuruan punya 3 lokus. Yang pertama di depan Masjid Cengho, kemudian depan pemerintah kabupaten di Raci dan di Bundaran Gembol. Itu sudah sudah muncul nih. Nanti kalau Bu Evi jalan ke Surabaya, itu pasti ada lah publikasi di Videotron. Kemudian yang berikutnya ini yang kemarin yang tadi saya sampaikan terkait dengan sakera belusukan. Jadi samsat keliling instansi pemerintah dan perusahaan. Kemudian teman-teman Kadin sama Apindo itu ada sebuah komitmen Bu, mereka membuat surat edaran internal dari Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Pasuruan ke anggota Apindo juga gitu. Kemudian yang berikutnya operasi gabungan dari lintas stakeholder, kemudian membuat flyer, poster, himbauan terkait dengan pajak PKB, BBNKB di beberapa tempat khususnya yang ada di perusahaan. Dan hari ini kami diundang itu terima kasih banyak. Ini sebagai bentuk dari sosialisasi kita lah kepada warga khususnya Kabupaten Pasuruan, umumnya warga Jawa Timur.
0: Soalnya ini banyak gitu yang salah terima, ternyata dianggapnya semuanya bebas. Padahal kan tadi yang pembebasan itu biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Jadi kalau kita balik nama kendaraan bekas gitu ya Pak ya, biaya balik namanya yang gratis, tapi kan pajaknya tetap dibayar utuh ya.
1: Tetap dibayar, tetap dibayar. Cuman kan itu mengurangi nih Bu.
0: Kurangnya banyak ya.
1: Nih, pembebasan sanksi administratif. Kadang-kadang kan dendanya banyak nih, saudara-saudara kita itu, teman-teman kita yang belum bayar nih 5 tahun, 6 tahun, sampai tahun 2025. Itu yang dibebasin Bu. Denda administratifnya. Untuk yang pajak tahun 2026 pokoknya itu tetap bayar.
0: Jadi bukan bebas pajak semuanya ya. Ini untuk yang gabung lewat WA. Termasuk tadi pembebasan
1: pajak semuanya enggak dapat pendapatan nanti Ibu. Untuk pembangunannya kan juga
0: dari pajak
1: butuh,
0: ya.
1: Butuh ya asupan lah, butuh inputan khususnya dari warga masyarakat baik itu di wilayah Kabupaten Pasuruan atau di wilayah Jawa Timur.
0: Gitu Ibu. Pak, ini ada yang komentar. Buat pajak ki ojo dipersulit, Pak. Sekarang kalau pajak kendaraan yang atas nama orang lain, apakah masih harus tunjukkan KTP asli dari pemilik sebelumnya? Silakan Pak. Oh, ini udah agak teknis ya, tapi saya yakin Pak Koko punya jawabannya nih.
1: Jadi gini Bu, kebetulan di beberapa flyer, khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan, itu kan nyebutin tempat-tempat untuk pembayaran pajak nih. Sekarang ini lagi banyak nih tempat-tempat pembayaran pajak. Ada di Tokopedia, e-Samsat, pakai GoPay, kemudian Alfamaret, Indomaret, kemudian pakai Pos Indonesia, pakai Bank Jatim, itu bisa diakses Bu. Kita itu kan gini, ketika ada saudara-saudara kita yang bayar, ibarat ngasih uang kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebenarnya ada kewajiban pemerintah kabupaten itu untuk mempermudah dan mempercepat. Karena itu sama-sama kebutuhan, baik untuk yang wajib pajak maupun kita yang ada di pemerintah. Kalau di pemerintah Kabupaten Pasuruan, Ibu, saya tekankan insya Allah loket-loket baik di Bank Jatim, kemudian di beberapa loket pembayaran yang kayak Indomaret dan lain sebagainya, itu sudah menjadi sebuah pengetahuan umum lah. Wajib pajak bisa mengakses itu. Mudah kok Ibu, mudah.
0: Kalau misalnya mudah, ini kan saya menangkap pesan dari WA tadi kan, kayak misalnya dulu kalau misalnya kendaraan bermotor kita masih atas nama

0: orang lain misalnya beli bekas gitu kan, atau kita bayarin punya orang kan kayak harus bawa KTP KTP asli ya Pak ya. Sekarang apakah masih berlaku seperti itu atau?
1: Enggak. Saya kemarin nyoba Bu ya. Saya kemarin nyoba kebetulan bayar pajak atas nama istri saya gitu ya. Ya memang ketika di e-samsel itu masukkan apa namanya? NIK. NIK.
0: Okay.
1: Jadi masuk.
0: Tapi kan kalau misalnya suami istri alamatnya sama. Jadi oke, satu keluarga gitu.
1: Iya, iya,
0: iya. Maksudnya mungkin ini
1: WA. Saya pikir itu mudah lah, Bu.
0: Mudah ya.
1: Kalau dulu kan wajib datang, kemudian apa namanya nunjukkan, sekarang enggak lah. Insyaallah enggak. Apalagi di Kabupaten Pasuruan kalau ada beberapa kesulitan, saya bersama dengan tim langsung bisa apa namanya memfasilitasi.
0: Oke. Lalu mau setor uang buat daerah masuk dipersulit ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Orang taat pajak masa dipersulit ya, dipermudah lah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kalau perlu kita jemput, Bu.
0: Baik.
1: Jadi pengumuman bagi warga Kabupaten Pasuruan khususnya yang banyak nanti program Sakera Belusukan itu
0: bisa
1: nanti akan apa namanya bisa dimanfaatkan ya.
0: Bisa ngajukan permintaan gitu, Pak, misalnya. Oh,
1: bisa,
0: di kelurahan
1: kemarin
0: ini.
1: Kemarin teman-teman gitu. Apindo, teman-teman Kadin sudah ngasih kita jadwal. Hari ini kemana, hari ini kemana gitu.
0: Berapa mobilnya yang digerakkan untuk Sakera, apa tadi, Sakera Belusukan tadi?
1: Sebenarnya bukan mobilnya, Bu. Yang penting itu Pak alatnya.
0: Oh, alatnya.
1: Iya, karena kan datang ke sana itu kan yang nge-print itu, yang printernya sama itunya itu kan alatnya.
0: Ya, sama kertas.
1: Jadi kita itu sudah koordinasi dari teman-teman Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mempermudah dan kita sudah dapat jadwal nih kira-kira kapan bisa running. Dan kemarin sudah kita lakukan itu.
0: Baik.
1: Minggu ini kita runningkan juga ini ke beberapa perusahaan.
0: Ini ada satu WA yang agak apa namanya? Agak pengen saya cubit juga sih nih yang kirim WA, Pak. Isi pesannya masa gini, Pak. Wah, aku tak nunggu ada pemutihan aja. Bayarnya nanti kalau masa ada pemutihan. Saya cubit ini yang kirim WA ini.
1: Iya,
0: benar.
1: Atau gini, disampaikan sama yang ngirim WA.
0: Iya.
1: Ya. Yang agenda administratifnya diraningkan dulu, bayar dulu. Nanti kalau pas ada pemutihan, itu biar bisa nambah lagi gitu, Ibu.
0: Baik. Tapi ketika misalnya kita melihat pola yang ada sekarang kan, kesadaran publik untuk membayar pajak itu sebenarnya juga udah tinggi, Pak. Di Kabupaten Pasuruan gimana gambarannya?
1: Alhamdulillah, ini saya coba review beberapa jenis pajak secara umum, Bu, ya. Jadi di Kabupaten Pasuruan itu alhamdulillah, antara target dan realisasi kita itu lebih banyak realisasinya. Contohnya yang kemarin triwulan 1 kita itu punya target kisaran hampir 180 miliar lah. Kita bisa tembus nih di atas itu. Kemudian yang trimester 2 juga demikian. Dan ini kita lagi ngejar di trimester 3. Artinya komparasi antara apa namanya antara target dengan realisasi itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada sebuah kesadaran, baik itu secara kolektif maupun secara personal, ada peningkatan. Indikator yang gampang dibaca kan itu.
0: Ya, baik. Pak, ini dari beberapa WA ini barusan juga ada yang gabung lagi. Wah, ini nambah risiko orang yang memilih nunda pembayaran kalau setiap tahun ada program pemutihan. Oke? Kemudian ada yang bilang begini, bagaimana jaga rasa keadilan masyarakat, Pak? Kan disiplin bayar pajak tepat waktu itu adalah kewajiban. Tapi kalau ada insentif-insentif atau kemudahan seperti ini kan nanti banyak yang ngandalkan ada program pemutihan. Kayak itu dari nomor akhir 658. Lanjut, kalau setelah tanggal 31 Agustus kembali ke harga pokok ya, Pak ya. Enggak ada keringanan katanya.
1: Enggak ada harga pokok kembali.
0: Baik,
1: kecuali ada kebijakan dari Bu Gubernur, Ibu.
0: Oke. Artinya gini, ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk stimulus tadi kalau saya ambil bahasanya Pak Koko di awal tadi kan ini stimulus supaya orang bayar pajak gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kemudian terobosan tadi sudah ada Sakera Belusukan. Terus ada terobosan-terobosan apalagi mendekatkan layanan kepada publik supaya publik enggak repot-repot lagi ketika misalnya mau bayar pajak ini, Pak. Enggak hanya pajak kendaraan ya, karena kan juga ada pajak-pajak lainnya.
1: Iya. Benar yang disampaikan Bu Evi tadi. Kan problem utamanya itu kan seringkali kan sebuah kesadaran. Jadi sebuah kesadaran itu akan bisa terintervensi dengan informasi. Jadi framework yang coba kami rumuskan yang ada di Bapeda Kabupaten Pasuruan itu, karena problem utamanya, core problem itu adalah sebuah kesadaran, awareness dari wajib pajak, maka awareness itu akan diintervensi dengan informasi yang masuk.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga tadi saya sempat sebutkan, ada himbauan, ada publikasi, kemudian ada WhatsApp blast dari Bapenda Kabupaten Pasuruan kepada kita punya 20.000 target lah, itu kita masifkan, kemudian pakai poster flyer, kemudian ada penyebaran informasi kepada jari kita yang ada di teman-teman perangkat daerah beserta turunannya. Nah, itu saya pikir ketika informasi itu begitu viral, orang itu jadi mikir. Jadi orang itu ketika sudah mikir, dia akan memahami, oh iya ya, pajak ini harus saya bayarkan sebagai bentuk kewajiban kami. Nah, itu baru nanti akan mengubah behavior dan action atau implementasi dari teman-teman wajib pajak.
0: Okay.
1: Jadi saya pikir yang kita masukkan, yang kita masifkan itu adalah pemberian informasi kepada segenap warga Kabupaten Pasuruan dan warga Jawa Timur pada umumnya, sehingga informasi ini betul-betul dapat diterima dengan baik.
0: Baik.
1: Itu.
0: Ya, ini ada komentar juga. Jangan sampai uang negara bocor, bocor, bocor gitu.
1: Adalah, ya.
0: Kan sekarang
1: kalau,
0: udah.
1: Kalau gini,
0: gimana
1: kan
0: Pak?
1: Saya sistemnya digitalisasi layanan publik kan, Bu ya. Jadi sebetulnya bayar di Tokopedia, bayar di GoPay, bayar pakai, bayar di Alfamart, Indomaret. Kemudian di Bank Jatim, yang tidak manual itu sebetulnya sudah merupakan sebuah ikhtiar yang optimal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
0: Sepakat.
1: Sehingga yang bocor-bocor tadi itu dengan sendirinya akan tereduksi dan tereliminasi gitu.
0: Ya. Jadi sekarang sudah meminimalisasi ada apa pegang uang cash gitu ya.
1: Betul. Oh, betul.
0: Siap, siap.
1: Betul.
0: Pak, ini berarti sampai sekarang sudah 10 Agustus kan? Sudah berapa banyak ini capaian Anda dan kawan-kawan di Bapenda untuk yang sudah running ini Pak? Karena kan tujuannya tadi termasuk juga apa ya, tadi mencari yang masih belum bayar, yang nunggak-nunggak itu supaya bayar pajak ini.
1: Kalau dari capaian kami yang dari option PKB, BBNKB, kalau detail datanya kan ada di teman-teman provinsi itu.
0: Betul.
1: Cuman kami itu bisa nganalisis dari realisasi capaian kita bagi hasil kita dari PKB, BBNKB itu lumayan gede, Bu. Alhamdulillah sampai saat ini itu per tanggal berapa ya? 10 Agustus.
0: 10 Agustus hari ini, Pak.
1: 10 Agustus itu dari PKB itu kita dapat bagi hasil itu 48.824 sekian, kemudian yang BBNKB itu 22.300 sekian.
0: Okay.
1: Alhamdulillah lumayan, Bu.
0: Kalau yang dapat 100 miliar itu
1: mulai
0: kemarin,
1: dari periode Januari ya sampai Januari, Agustus sampai tanggal Agustus. 10.
0: Okay. Yang 100 miliar tadi itu 2025, Pak?
1: Ya, 2025.
0: Okay. Jadi tahun ini kayaknya lebih dari itu ya, Pak ya?
1: Ya, iyalah, harus lebih lah.
0: Sampai berapa sih emang? Ya, Bapenda kan biasanya kan ditarget nih sama Pak Bupati berapa gitu dari sektor ini. Bisa terpenuhi ya, Pak Koko ya?
1: Ya, ya. Alhamdulillah trip 1 dan trip 2 itu terpenuhi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sudah di atas target yang ditetapkan.
0: Baik, senang rasanya dengar ini. Beberapa komentar dari pendengar, oh terima kasih program ini meringankan kami, ojek online sangat terbantu. Ya, di Kota Malang juga kemarin teman-teman ojek online sampai ngantri-ngantri tuh untuk bayar ini di Samsat. Di Pasuruan gitu juga Pak, banyak antrian teman-teman.
1: Betul, ya sama nih. Kebetulan kan kalau apa namanya informasi seperti ini itu kan pasti akan menjadi bola salju ya, Bu.
0: Cepet ya.
1: Bola salju. Jadi iya cepet sekali, tambah gede gitu.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah ketika ini terlaksana, ini baik bagi kami, Bu. Justru ini yang kita inginkan.
0: Baik.
1: Yang diinginkan dari relaksasi pembebasan pajak daerah Bu Gubernur itu seperti itu.
0: Pak Koko bikin ukuran keberhasilannya gimana untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Pak? Apa tolak ukurannya?
1: Peningkatan pendapatan. Mm-hmm. Itu kan bisa diukur secara kuantitatif.
0: Yep.
1: Jadi duit yang masuk lah gampangan kami.
0: Angkanya muncul ya, ketahuan berapa gimana? Gitu. Mm-hmm. Oke, okay. Baik. Bapak artinya masih punya waktu, sekarang masih tanggal 10 Agustus, masih 11 sampai nanti akhir bulan, 31 Agustus. Seperti apa kemudian program-program atau apa yang mau digenjot nih Pak, biar targetnya terlampaui, Pak Koko?
1: Yang akan kami genjot, sakra belusukan itu akan kita masifkan. Kemarin kami sudah komitmen dengan teman-teman yang ada di Bapenda Provinsi dan jajaran stakeholder, hari Senin sampai hari Sabtu itu kita running ke beberapa perusahaan ataupun beberapa instansi pemerintah.
0: Yep.
1: Untuk jemput bola terkait hal itu. Karena ketika kita ngambil satu person itu juga agak lama. Mending kita turun ke bawah, di situ ada 100 orang, ada 200 orang, itu lebih masif, lebih dapat duitnya nanti.
0: Baik.
1: Pendapatannya akan jauh lebih signifikan.
0: Oke, okay. Sukses itu, nanti itu. Semoga rencananya juga bisa jalan dengan lancar, Pak Koko Adi Prayogo. Terima kasih ya waktunya. Mohon sudah berbincang.
1: Terima kasih dan Bapak Ibu, teman-teman okay. Pendengar radio RRI Malang.
0: Baik, sampai ketemu lain kesempatan, senang bisa ngobrol dan tahu bagaimana di Kabupaten Pasuruan, lancar sampai ya. Ketemu lain kesempatan ya, Pak Koko. Mari selamat pagi.
1: Terima kasih Ibu.
0: Monggo.
1: Ya.
0: Sampai jumpa. Demikian tadi Kepala Badan Pendapatan Daerah, beliau adalah PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pasuruan, Dr. Koko Adi Prayogo MM, yang sudah bercerita soal bagaimana sebenarnya kondisi real yang ada di Pasuruan soal program pemutihan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pasuruan. Masih digelar sampai tanggal 31 Agustus, ini juga serempak ya, di Kota Malang, di Kabupaten Malang, kemudian di Kota Batu juga dilakukan hal yang sama. Saya juga nanti akan share informasinya bersama dengan tim liputan seperti apa sih program pemutihan ini. Tetaplah bersama kami di Malang Menyapa pagi ini, dan nanti sesaat lagi jangan lewatkan juga program untuk berbagi informasi, berbagi solusi, sekaligus Anda nanti juga bisa lapor ada peristiwa apa saja di kawasan Malang Raya dan sekitarnya untuk program Halo RRI. Selamat pagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang.
2: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebakan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebakan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebakan pekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat di sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Jadi pendengar, unggahan di media sosial yang menarasikan penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah itu adalah hoax atau berita bohong. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari ini dalam sejarah.
1: Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini juga menandai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para veteran adalah saksi sejarah dan simbol keberanian bangsa yang rela berkorban demi kemerdekaan. Mari jadikan hari ini sebagai momen untuk menghargai jasa mereka, mempererat persatuan, dan menjaga nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini dalam sejarah.
2: Balik suksesnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertiana.
3: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya Moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadir kembali Halo RRI, hari ini 10 Agustus 2026. Saatnya Anda bisa bersuara lewat Halo RRI pendengar, sampaikan apabila ada keluhan terkait dengan layanan publik, ada peristiwa terkini, begitu pendengar, mau update kebutuhan pokok, mau update seputar kepadatan arus lalu lintas, atau beragam informasi yang penting dan juga menarik untuk kita bagi kepada para pendengar yang lain, atau kita cari solusi atas masalah yang Anda hadapi saat ini ya, terkait dengan mungkin kemasyarakatan, kemudian layanan-layanan yang ada di wilayah lingkungan Anda, dan juga problem lain, silakan sampaikan pada kami dalam program Halo RRI sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu. Anda boleh WA di 081555 60915, boleh kirimkan pesan singkat, boleh kirimkan voice note, mau telepon langsung melalui program Halo RRI juga boleh. Nomor WA-nya di 081-555-60915 pendengar. Anda yang pagi hari ini juga menyimak lewat live TikTok RRI Malang Official di luar wilayah Malang Raya, di luar kota Malang, kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Ada apa nih yang menarik di wilayah Anda? Ada peristiwa terkini yang patut kita ketahui, begitu pendengar? Boleh juga sampaikan, boleh tambahkan komentar lewat live TikTok RRI Malang Official. Ditunggu sampai jam 10 pagi nanti dalam program Halo RRI hari ini pendengar. Rencananya hari ini nanti kita akan berbincang bersama Sekretaris Organda Kota Malang, Bapak Purwono Cokro Darsono, untuk mengetahui bagaimana implementasi dari angkutan kota yang dibuat untuk angkutan pelajar ya. Serta nanti coba kita akan update pendengar seputar karhutla yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru. Bagaimana kondisinya hari ini? Tanggal 8 Agustus 2026, tadi kalau Anda coba mendengarkan laporan yang disampaikan oleh kontributor RRI, sudah lebih dari 500 hektar kebakaran hari ini pendengar. Diupdate tadi oleh Khairul Umam Masduki, ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, dan juga Menteri Kehutanan. Bagaimana kondisinya? Nanti coba kita akan update kepada Anda. Nah, sekali lagi pendengar, saya undang untuk Anda bisa bergabung dalam program Halo RRI, beri laporan beragam peristiwa di Malang Raya, ada pantauan arus lalu lintas juga boleh, karena hari ini di wilayah Kota Malang ya, tepatnya Universitas Brawijaya juga hari pertama PKKMB pendengar, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau dulu kita sebutnya OSPEK, berlangsung dari tanggal 10 ini sampai tanggal 15 mendatang. Jadi sepekan ini praktis mungkin Anda yang melintas di kawasan Universitas Brawijaya patut waspada ketika jam 5 pagi itu open gate-nya, dan nanti kepulangan para mahasiswa baru itu 15.30 pendengar. Nah, untuk pantauan harga kebutuhan pokok juga masih terus kami tunggu ya, ada yang tinggikah kebutuhan pokok harganya pada hari ini atau belakangan kita belanja. Untuk Anda yang update kebutuhan pokok, stoknya bagaimana juga Anda boleh sampaikan. Apabila ada keluhan terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau ketentuan yang berlaku, juga monggo sampaikan kepada kami ya. Dapat kirimkan kronologinya seperti apa, kemudian ada foto atau video yang melengkapi informasi waktu dan juga kejadian serta waktunya, lokasinya, gambarkan secara detail pendengar. Saya tunggu sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan di 081555 60915 WA-nya, pesan singkat, voice note, mau telepon langsung, kami tunggu untuk Anda yang mau join di program Halo RRI. Sekali lagi di 081555 60915. Selamat bergabung pendengar untuk Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, saya coba geser ke ruang gatekeeper ya, karena saya nggak sendirian pada pagi hari ini, ada Esti Sulistia yang mau menyampaikan ada beberapa komentar pendengar, kemudian ada update informasi yang patut Anda ketahui. Kira-kira apa yang terbaru pada pagi hari ini, kita langsung saja informasi selanjutnya bersama Esti Sulistia. Selamat pagi, Esti.
2: Arga.
1: Gimana? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil
2: Alamin. Gimana rencana ke Bromo? Udah pesan tiket? Udah DP Jeep?
1: Nah, itu dia kabar terbaru sejak Sabtu kemarin, tanggal kan 8 ditutup, kan ya? Ditutup semua untuk pintu masuk dari wilayah Lumajang, Pasuruan, Kabupaten Malang, Probolinggo.
2: Iya, betul. Waktu itu kan masih jemplang aja dari kabupaten, tapi kemudian perkembangan terbaru hari Jumat sore itu kan ternyata kemudian angin agak kenceng, jadi kebakaran kembali terjadi dan meluas bahkan lebih dari 520 hektar. Nanti kami update informasinya. Tapi saya juga mau baca dulu beberapa komentar yang sudah masuk. Ini dari pendengar. Kan ada informasi kalau yang udah pesen tiket kan bisa di refund. Tapi ternyata ada yang komentar begini. Oke, tiket refund, tapi kami udah terlanjur DP Jeep, ada juga yang udah terlanjur DP sewa mobil. Yang pengusahanya kan gak mau tahu ya.
1: Iya, betul.
2: Artinya pemesanan buat tanggal berapa, maka ya kemudian DP-nya harus hangus gitu. Sementara kalau tiket mungkin bisa di-refund. Itu beberapa komentar yang masuk menanggapi, karena kan kita sempat share informasi soal penutupan Bromo untuk aktivitas wisata ya.
1: Iya.
2: Dan ini banyak pendengar yang bertanya, terus siapa dong yang tanggung gitu. Iya, gimana juga siapa yang tanggung ya. Oke, baik. Lanjut, saya juga mau kasih komentar. Pagi tadi padat banget sekitar Veteran. Kita udah bahas dari Jumat ya waktu itu ya harganya. Dari teman-teman di Satpol PP, kemudian juga dari pihak Universitas Brawijaya.
1: Betul.
2: Waktu itu Pak Jarwo juga sudah sampaikan warning untuk antisipasi betul. Kalau ceritanya tadi bahkan Arga ada yang sampai kebut-kebutan ya.
1: Nah, itu dia. Saya tadi pagi pendengar dan juga SC berangkat sekitar pukul 4.30 itu sudah ramai jalanan yang menuju ke Universitas Brawijaya. Nampak pakai baju putih-putih begitu ya. Kemudian bawahnya hitam-hitam begitu pendengar. Tampak sekali mahasiswa baru kebut-kebutan.
2: Mungkin
1: untuk ngejar waktu.
2: Ya, ngejar waktu ya, karena masuknya pagi banget. Terus ada kelengkapan-kelengkapan kan yang harus mereka kenakan, kayak pita, terus ada apa sih, kayak tanda pengenal dan sebagainya. Nah, hari Sabtu sore saya sempat melintas tuh di sekitar kawasan Veteran, kan di sana juga banyak orang jualan atribut-atribut perlengkapan itu kan, itu ramai banget. Tapi ada juga teman-teman Satpol PP waktu itu, berarti Pak Praitno kan menepati janji.
1: Betul.
2: Ya, Satpol PP mengatakan bahwa berusaha untuk memastikan kawasan tersebut steril dari pedagang kaki lima ataupun aktivitas yang mengganggu bagi lalu lintas dan juga ketertiban umum di sana. Jadi ada mobil Satpol PP, ada beberapa petugas juga yang standby di depan. Kalau lewat jalan Veteran kan ada kayak tulisan Universitas Brawijaya itulah.
1: Yeah,
2: nah, di sana juga ada sekitar 4-5 petugas Satpol PP. Pos-pos di sana juga masih ada dan relatif aman sih. Yang seru justru adalah melihat banyak mahasiswa baru yang lagi latihan koreografi. Kan kayak harus bikin konten kan?
1: Iya.
2: Di-upload ke media sosial.
1: Nah, kemarin saya pulang kantor sekitar pukul 19, saya lewat Jalan Candi Panggung, di dekat fotokopian kantor kan ada tuh. Kemarin ramai sekali, mungkin itu teman-teman mahasiswa baru ya.
2: Ada ini ya, bikin atribut-atribut. Soalnya kan ada kayak papan nama, tapi ada bentuk-bentuk khusus, warna-warna
1: nah,
2: khusus.
1: Nah, itu dia,
2: ya,
1: betul.
2: Yap, itu keseruannya. Jadi antisipasi, karena ini akan, hari ini kan pembukaan ya.
1: Iya.
2: Om Pak Jarwo, Pak Sujarwo, Dr. Sujarwo, beliau adalah Direktur Direktorat Kemahasiswaan, mengatakan bahwa ada sekitar 17.350-an mahasiswa baru yang ikut di acara ini secara bersamaan. Jadi ini juga masih akan berlangsung. Universitas 2 hari ya Arga ya?
1: Universitas 3 hari.
2: Oh, 3 hari.
1: Universitas betul 3 hari.
2: Oke.
1: Okay. Kemudian fakultasnya juga 3 hari sampai tanggal 15.
2: Artinya kepadatan itu masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi silakan diantisipasi untuk yang mungkin ngantar anak di sekitar kawasan sekolahnya, sekitar Jalan Veteran kan, Jalan Bandung gitu kan, itu kawasan-kawasan padat. Ya, ada juga yang kasih komentar, harga rawon masih tetap mesti.
1: Kenapa Esti ya? Daging tinggi ya sekarang, daging sapi ya.
2: Daging sempat 160.000.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus masih ingat hari Jumat sama Rabu yang lapor bagaimana dampaknya untuk pengusaha bakso ya, karena kan kita tahulah Malang kota bakso ya. Nah, ada informasinya, Perumda Tunas Kota Malang itu sudah menyiapkan 100 ekor sapi impor untuk menjaga pasokan sekaligus membantu menstabilkan harga daging sapi di pasaran yang belakangan mengalami kenaikan. Ini kami dapat informasinya dari tim liputan kami Awang Sukmawan. Jadi ada 100 ekor sapi impor yang didatangkan, disiapkan ya oleh Perumda Tunas Kota Malang untuk memastikan supaya harga dagingnya bisa kembali stabil. Tapi terima kasih laporannya, harga rawon ternyata belum naik. Di mana dulu kan banyak warung rawon di Malang ya.
1: Kebetulan saya lama gak ngecek di warung belakang kantor. Sekarang rawon berapa seporsi ya?
2: For your information ya, di salah satu tempat makan di pinggir jalan tapi terkenal banget di Malang, di daerah Beta itu dulu kalau misalnya 18.000 ya.
1: Sekarang
2: beberapa yang lo jadi udah dipasang pakai banner gitu. Jadi harganya udah ditulis 20.000 sekarang satu piring.
1: Naik 2.000 ya.
2: Naik 2.000. Oke, ya enggak tahu nanti tempat lain. Tapi makasih lo ya informasinya, mau komentar juga bisa gampang lewat TikTok. Ada juga yang ngasih komentar oh kasihan juga ini teman-teman yang punya bisnis di Bromo kan terdampak. Nanti saya coba minta informasi langsung ke teman-teman pengusaha. Oh, kita kan punya teman nih yang punya bisnis tour and travel di sana. Kita coba kontak Kuril Umam nanti ya. Lanjut, ada yang kasih komentar, kemarin saya sempat lihat angkot pelajar Kota Malang warnanya tetap biru, tapi ada stikernya. Jadi ada tulisan angkot pelajar Boys Ilakes. Ini untuk yang mendengarkan di luar Malang, Boys Ilakes itu adalah, kalau bahasa Malang itu ada bahasa walian atau dibalik ya. Jadi Boys Ilakes itu maksudnya boys sekali. Kan tagline-nya Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota sekarang, Kota Malang Boys Berkelas. Ya, jadi tulisannya angkot pelajar Boys Ilakes. Nggak sempat moto sih, soalnya lagi nyetir. Tapi apakah sudah beroperasi? Kemarin yang saya lihat ada dua dan full anak sekolah isinya. Apa masih trial ya? Itu komentar dari pendengar yang bergabung bertanya di program Halo RRI. Oke, ini PR lagi. Ya, berarti kita nanti akan kontak lagi ke pihak terkait. Ada juga yang kasih komentar, belok kiri ikuti syarat lampu, banyak dilanggar di pertigaan Tunggul Mas Jembatan misalnya. Itu bahaya loh. Nah, bagaimana kalau Anda? Kalau misalnya mau pertigaan belok kiri, apa yang Anda lakukan, Arga Saputra?
1: Nah, itu kan biasanya ada papan tulisannya atau SD, kalau di traffic light tertentu ada belok kiri ikuti isyarat lampu. Kadang nggak ada. Kalau nggak ada itu saya artikan kita bisa langsung belok kiri aja.
2: Belok kiri bisa langsung ya. Tapi kalau ada tulisannya maka
1: betul kita ikuti traffic light. Betul.
2: Oke. Yang betul gimana kita
1: nanti
2: coba tanya ke teman satlantas ya. Tapi terima kasih komentar dan laporannya. Belok kiri ikuti isyarat lampu, tulisan tertera di pertigaan jembatan Tunggul Mas itu berarti di daerah Tlogomas. Dari arah utara kalau mau belok kiri itu ada tulisannya, tapi banyak dilanggar mobil juga bahkan ikut melanggar. Itu bahaya loh dari barat, kan kita bisa bayangin tuh.
1: Betul.
2: Jalan agak turun dari arah Batu, turun ke Tlogomas. Dari arah timur, biasanya kalau belok kanan juga agak mepet karena itu jalan mepet sekali dengan bangunan di sana ya. Oke, terima kasih laporannya. Saya sampaikan ini ke pihak kepolisian untuk bisa minta informasi. Tapi kalau di sana ada rambu tulisannya ikuti isyarat lampu ya harusnya berhenti lah. Ya, jadi kalau ada yang ngebel-ngebel di belakang tunjukin tulisannya. Saya gitu biasanya. Udah berhenti, belakang masih ngebel, tangan saya keluar dari kaca saya buka. Lihat tulisannya.
1: Betul.
2: Oke. Ya, Arga, saya coba sambungkan dulu ya. Kita mana dulu? Ke angkot pelajar dulu mungkin ya.
1: Boleh.
2: Angkutan pelajar. Saya coba kontak ke Pak Purwono. Pak Purwono Cokrodarsono, sekretarisnya Organda. Lanjut tadi mana lagi? Oh, ada yang nanya soal kebakaran, update kebakaran. Oh, ada juga yang lapor PKL Kertanegara kapan udah ditertibkan tuh sama PKA sama Satpol PP. Ya, Pak Prayitno bekerja keras ini.
1: Jabatan kepala, baru banyak jaba, PR ya, Pak Prayitno ya.
2: Satpol PP yang baru PR-nya banyak loh. Baik. Agak lanjut dulu, saya coba kontak ke Pak Purwono Cokrodarsono ya.
1: Iya. Nah, terkait angkot untuk angkutan pelajar ini pendengar. Ini bisa jadi solusi begitu ya untuk angkutan kota di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Karena belakangan kan angkot dalam tanda kutip kalah bersaing dengan angkutan online ya, baik itu ojek online ataupun kemudian taksi online. Nah, angkot difungsikan sebagai angkutan pelajar ini menjadi solusi. Beberapa waktu yang lalu kami pernah juga sempat bahas begitu mendengar, itu sudah running di wilayah Kota Batu begitu. Nah, keinginan itu juga disampaikan oleh paguyuban angkot di wilayah Kota Malang kepada pemerintah lewat DPRD begitu pendengar, agar angkot di wilayah Kota Malang itu bisa difungsikan sebagai angkutan pelajar seperti Kota Batu. Nampaknya berdasarkan apa yang Anda sampaikan tadi lewat WA kemarin, sudah mendapati adanya angkot terisi oleh anak-anak full untuk mengantar ke sekolah. Apakah betul-betul sudah dioperasionalkan angkutan kota ini sebagai angkutan pelajar utamanya di wilayah Kota Malang? Coba kita sambungkan ya perbincangan bersama Bapak Purwono Cokrodarsono. S.I. Sulistia mencoba menghubungi beliau saat ini pendengar. Atau di antara Anda yang kemarin di wilayah Kota Malang sempat melihat begitu angkutan kota atau angkot kita sudah difungsikan sebagai angkutan pelajar, menghubungkan ke wilayah mana saja untuk Anda yang mungkin tahu informasinya, juga boleh bagi infonya ya. Atau bagaimana titik-titik penjemputannya, kemudian ngantar ke sekolahnya jam berapa, jemput ke sekolahnya jam berapa, jemput dari sekolahnya jam berapa. Ada info terkait dengan hal ini? Saya tunggu pendengar. Silakan di 081 555 0815-6015. Kalau di wilayah Kota Batu beberapa waktu juga sudah berjalan ya. Ini di wilayah Kota Malang nampaknya baru saja berjalan begitu, baru saja diimplementasikan. Anda di wilayah Kota Batu juga boleh bagi infonya ya. Kalau di wilayah Kota Batu, angkot sebagai angkutan pelajar itu gimana mekanismenya? Jemputnya seperti apa? Kemudian ngantar ke sekolahnya jam berapa? Ngantar sekolahnya jam berapa? Kemudian jemput sekolahnya jam berapa? Apakah betul-betul gratis begitu pendengar? Nah ini Anda juga boleh bagi infonya bagi warga Kota Batu. Silakan di 0815556915 atau boleh join lewat live chat di live TikTok RRI Malang Official. Nah soal Bromo tadi pendengar juga banyak yang tanya begitu ya. Memang ada opsi soal refund atau pengembalian uang ketika Anda sudah beli tiket online ketika mau berwisata ke wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau reschedule begitu pendengar. Tiket ke Bromonya memang bisa refund, tapi tiket jeepnya, tiket kemudian travelnya, ini gimana begitu ya untuk Anda yang sudah terlanjur DP dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pula aktivitas dari rekan-rekan pengelola jasa wisata di wilayah tersebut di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Banyak ya, seperti UMKM, kemudian tour and travel, kemudian jeep yang menghubungkan kita dari meeting point ke Padang Pasir, itu kan kita harus pakai jeep tuh pendengar selama pemadaman api ini yang berlangsung dari tanggal 3 loh sampai hari ini tanggal 10 pendengar, sudah praktis 7 hari ini aktivitas pemadaman kebakaran yang ada di wilayah Bromo. Bagaimana aktivitas UMKM, kemudian pengelola jasa wisata seperti para pemilik jeep ini, ketika Anda sebagai para pelaku wisata mau update infonya juga boleh. Silakan di 0815556915. Saya tunggu ya, mau komen di live TikTok RRI Malang Official juga boleh. Ada update lagi dari Esti Sulistia pendengar, kira-kira ada info apa? Silakan Esti.
2: Ya, saya sudah coba kontak ke Sekretaris Organda Kota Malang Pak Purwono Cokrodarsono. Mm-hmm. Pak Purwono Cokrodarsono nanti akan on air sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat.
1: Okay.
2: Untuk beri informasi update tentang operasional dan juga progresnya gimana ya.
1: Yeah.
2: Rencana untuk operasional dari angkutan pelajar di Kota Malang. Kabarnya kan mau pertengahan Agustus, ini juga ada yang komentar juga lewat WA. Benar tak pertengahan Agustus gitu ya, nanti kita tanyakan langsung. Yeah. Lanjut, saya juga barusan kontak ke salah satu teman kita ini yang punya bisnis travel di kawasan Bromo. Mas Khairul Umam, Mas Duki, itu adalah owner dari Ed Bromo di Tour and Travel. Jadi ya saya tadi tanya, Mas jeepnya gimana? Lagi maintenance mbak? Nanti mungkin Arga bisa langsung ngobrol ya sama Sumam ya.
1: Okay.
2: Gimana Tour and Travel di sana dan dampaknya bagi para pengusaha yang ada di sekitar kawasan Bromo. Sudah tersambung lewat telepon Arga?
1: Okay.
2: Di 98 ya, kita sambungin sekarang. Ya.
1: Siap. Nah, kita akan segera ngobrol bersama dengan pemilik atau pelaku jasa wisata di wilayah Bromo. Pendengar ini, kebetulan rekan-rekan kami ada di Probolinggo ini. Beliau ini salah satu pemilik jasa wisata, utamanya pemilik jeep ya, yang melayani wisatawan biasanya untuk ke Padang Pasir dan lain sebagainya. Harus kan kita parkir kendaraan kita di meeting point, kemudian kita ke Bromonya, ke lokasi Bromonya pakai jeep begitu pendengar. Kita akan coba berbincang lengkapnya bersama Bapak Khairul Umam Masduki, perbincangan terkait dengan bagaimana aktivitasnya saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Umam.
3: Pagi Mas Arka.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mas Umam ini kan domisili Probolinggo ya. Sabtu kemarin ya, 8 Agustus, semua pintu masuk yang menuju Bromo tidak terkecuali Probolinggo itu kan ditutup oleh TNBTS. Nah, para pelaku jasa wisata, utamanya yang punya jeep ini, gimana menyikapinya Mas Umam?
3: Yang pertama kan masih ada waktu senggang, jadi sopir saya terus teman-teman yang lain tuh memperbaiki mobil, jadi apa yang harus dicek ya kita cek, ganti oli, kemudian kalau ya juga ada yang ganti aki juga kemarin, tapi lebih ke ini sih mempersiapkan armada yang lebih baik. Di sisi lain kan memang kita masih menunggu kapan Bromo dibuka, karena memang kemarin pas di lapangan kan masih terbakar hebat itu di Sabana.
1: Okay. Nah, kebakarannya kan dari tanggal 3 tuh Mas Umam. Jadi Mas Umam praktis tidak beroperasi jeepnya ini dari tanggal berapa Mas Umam?
3: Semenjak ditutup, jadi kemarin malam ya. Jadi
1: ada
3: beberapa tanggal yang sudah masuk, kemudian ada juga yang sudah lunas. Akhirnya kita melakukan pengembalian penuh kepada ini kepada tamu-tamu saya yang mau ke Bromo. Ada juga yang reschedule ya, jadi tidak dikembalikan dananya, cuman di jadwal ulang tanggal berapa, tapi masih menunggu Bromo dibuka kembali.
1: Baik, berapa rombongan wisatawan ini yang sudah DP, yang sudah lunas ini lewat jeepnya Mas Umam?
3: Pas minggu itu kebetulan karena yang jauh-jauh sudah jalan, akhirnya dialihkan mas yang seharusnya ke Penanjakan sama kawasan bawah, Lautan Pasir, Planet Bromo, Widodaren, akhirnya mereka saya kasih opsi ke Seruni Point. Jadi Seruni Point itu salah satu poin yang untuk melihat matahari terbit, tapi di kawasan Kabupaten Lubulingga yang sampai saat ini masih dibuka. Ada juga yang tamu yang memang nggak bisa ke Bromo, seperti misal di kawasan Surabaya atau sekitarnya, ya kita akhirnya pengembalian gitu mas.
1: Baik, karena pengumumannya kemarin kan memang malam ya, sekitar jam 10 malam ya dari Balai Besar ya Mas Umam ya. Nah, kalau Mas Umam dan juga rekan-rekan pemilik jeep lain, ini gimana Mas? Maksudnya mekanismenya semuanya di-refund penuh, atau yang sudah DP misalnya berapa persen tidak bisa dikembalikan, atau gimana sih Mas Umam? Mensiasatinya?
3: Kalau di kita sih pengembalian Mas, kecuali memang di malam minggu ya, jadi malam minggu ada rombongan dua bis, kemudian kan kita juga kan berburu tiket ya, jadi ketika tiket sudah dibelanjakan, saya nyampaikan ke tamu juga demikian, jadi sisa dari belanja tiket itu baru kita kembalikan. Ada beberapa teman yang memang di 30% ada yang kembali, ada yang memang nggak bisa kembali gitu. Tergantung masing-masing
1: pemilik jeep ya. Gitu. Baik. Nah ini kan kita belum tahu nih Mas, bakal dibuka lagi kapan ini Bromo. Mas Umam sudah mulai menghitung nggak potensi kerugian yang akan dialami oleh Mas Umam ini?
3: Rata-rata sehari ada 1 unit yang berangkat Mas. Jadi kalau ini penghari, kalau misalkan seminggu berarti seminggu kalikan ini 500.000 dah, sekitar berapa juta itu. Tapi lepas dari itu memang kami selaku jasa wisata yang di Bromo ya tetap patuh sama apa yang di ini mas, yang dibuat aturan oleh pemerintah. Artinya ketika memang kita harus itu ya. Kita harus libur gitu. Kemudian beberapa memang kayak kemarin kita juga bantu melakukan pemadaman di kawasan savana. Jadi tidak melulu soal bisnis, tapi juga
1: betul.
3: Sebagai tanggung jawab kita kerja di sana kan juga harus menjaga lingkungan, Mas.
1: Baik, luar biasa.
3: Jadi ikut masyarakat juga.
1: Baik, ya. Satu jeep artinya 500.000 ya, satu armada ya, Mas Umam ya. Satu armada, satu hari bisa satu yang keluar begitu. Kalau satu minggu, satu armada keluar, 3.500.000 sudah ya potensi kerugian. Tapi sekali lagi ini nggak semata-mata soal duit, tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita di wilayah Bromo. Tapi kan Mas Umam tadi punya trik mau kasih opsi ke para wisatawan untuk melihat sunrise di Seruni Point tadi ya Mas Umam ya. Ketika ditawarkan kepada wisatawan, gimana ini Mas Umam? Semuanya mau mengikuti atau memilih untuk reschedule aja deh Mas Umam gitu?
3: Sebagian mau, karena memang saya ngasih opsi selain Seruni Point, saya kasih opsi juga ke Jembatan Kaca Seruni Point, Jembatan Terpanjang di Jawa Timur dan tertinggi di Jawa Timur. Kemudian di sepanjang jalur Bromo kan sudah banyak kafe yang memang Instagramable atau cuma yang kekinian dah mas. Jadi sepanjang jalur itu kita juga menyampaikan kalau setelah jembatan kaca ada tempat ini loh bu, bisa foto-foto, bisa ngopi, bisa menikmati. Artinya mereka meskipun menikmati Bromo dari jarak jauh, tapi kita coba kasih opsi ke tamu untuk beberapa tempat yang memang lagi viral sekarang yang ada di yang ada di Probolinggo via Probolinggo gitu.
1: Baik, tapi dari Seruni Point kemudian dari jembatan kaca dan kafe-kafe itu gimana mas view-nya? Asap atau gimana ini untuk saat ini mas Umam?
3: Oh kalau dari Seruni Point yang asap terbaru kemarin kan memang di kawasan Manjakan mas. Dari Seruni Point kelihatan cuman view yang lebih ini ya. Ya Bromo aja gitu mas, Bromo sama Gunung Batok yang dari ketinggian.
1: Oke.
3: Itu.
1: Baik.
3: Cuma kalau ke teman-teman lain di Padang Kacang, kemudian kafe-kafe di sepanjang jalur itu ya nggak kelihatan di mas. Artinya asap-asap itu kan memang di kawasan Teletubbies kan kemarin, sama P30, jadi masih agak jauh lah dari tempat kita.
1: Baik, Mas Umam kalau paguyuban pelaku jasa wisata Jeep di Probolinggo.

0: masing-masing yang punya Jeep rata-rata sudah bisa jadi marketing ya, jadi bisa semua jadi marketingnya Bromo.
1: Gitu, Mas. Oke. Baik, Mas Umam, terakhir sebagai closing statement ini sebagai pelaku jasa wisata di wilayah Bromo, apa yang mau diharapkan ini Mas terkait dengan kejadian karhutla ini yang saat ini masih juga terus proses pemadaman dilakukan oleh berbagai stakeholder?
0: Betul, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak ya, jadi dari TNBS, kemudian relawan pemadam api yang ada di lapangan yang seminggu ini gak pulang ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah juga, kemudian TNI Polri yang berada di lapangan untuk turut memadamkan api, serta Pemprov dan juga BPBD Jawa Timur serta BNPB. Yang paling utama, kalau dari kami sebenarnya sudah banyak mengedukasi kepada masyarakat, kepada wisatawan yang ke Bromo soal tidak memainkan api di kawasan kering. Mm-hmm. Cuman ketika memang melihat dari tahun-tahun kemarin itu memang ada indikasi kesengajaan di titik yang sama untuk membakar kawasan savana. Nah ini menjadi PR kita semua, tidak hanya BNPDS, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan terkait hal-hal demikian, termasuk di titik yang terbaru di kawasan Melanjakan itu sangat kelihatan sekali ada yang membakar di kawasan tersebut, begitu Mas.
1: Baik, siap. Mudah-mudahan jadi pelajaran, jadi evaluasi untuk kita semua. Musim kemarau yang akan datang, mudah-mudahan tidak terjadi ya karhutla di wilayah Bromo ya, Mas Umam. Sambil kita tunggu resmi ini pengumuman dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang melakukan investigasi soal apa penyebab atau faktor utama kebakaran karhutla yang terjadi saat ini. Sukses terus Mas Umam, sambil kita tunggu ya, mudah-mudahan segera ini padam kawasan TNBTS yang terbakar dan operasional kegiatan wisata bisa kembali aktif lagi. Matur nuwun Mas Umam, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama pengusaha atau pemilik Jeep di wilayah Bromo ya, Mas Khairul Umam Masduki. Nama Tour and Travel-nya atau nama Jeep-nya, nama brand-nya itu Bromo Tour and Travel, pendengar. Bromo Day Tour and Travel. Kalau Anda di medsos ngelihat ada Bromo Day Tour and Travel, itu salah satunya yang mengoperasionalkan adalah Mas Khairul Umam Masduki sekaligus menjadi kontributor RRI di wilayah Probolinggo tadi, pendengar. Jadi digambarkan tadi ya, sejak tanggal 8 dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu memang memberikan pengumuman bahwa 5 pintu utama dari Bromo itu ditutup di wilayah Lumajang, kemudian wilayah Probolinggo, wilayah Kabupaten Malang, dan juga wilayah Pasuruan. Oleh karena itu, praktis aktivitas wisata yang ke wilayah Gunung Bromo itu tidak bisa dilakukan begitu. Oleh karena itu tadi Mas Khairul Umam Masduki cerita, mendengar, kasih opsi ya kalau dari wilayah Probolinggo itu bisa ke sunset point yang lain, sunrise point yang lain, atau ke jembatan kaca, atau ke kafe-kafe yang viral begitu, mendengar. Tapi ya, namanya wisatawan pengennya jalan-jalan nih ke Bromo ya. Banyak yang nge-reschedule, banyak juga yang nge-refund begitu, pendengar. Tadi Mas Umam juga sampaikan kalau pihaknya memilih memberikan refund atau reschedule kepada para wisatawan yang terlanjur booking, pendengar. Ada beberapa tour and travel atau pemilik Jeep yang lain punya mekanisme, punya kebijakan yang berbeda. Kita doakan wilayah Bromo cepat kemudian padam ya karhutla yang terjadi saat ini. Saya mau lanjut lagi ke ruang gatekeeper, ada Esti Sulistia, pendengar, mau update info untuk Anda. Kira-kira ada apa yang terbaru? Silakan Esti.
2: Ya, ada beberapa komentar pendengar yang gabung bareng sama kita pagi ini lewat WA. Komentarnya, terima kasih, ada beberapa penyelenggara tour travel Bromo yang memang ngasih refund. Jadi mereka berbaik hati. Thank you, semoga rezekinya tambah lancar, kan gitu. Termasuk dari Mas Umam ya.
1: Iya.
2: Atau ada juga yang kasih opsi tadi ya. Ada juga yang kasih info, ya kalau saya di reschedule Mbak, dan apa namanya, tour travelnya amanah. Jadi alhamdulillah, ini post major katanya gitu. Kemudian saya juga udah kontak Pak Purwono. Sebenarnya kita janjian jam 9, pukul 9.40 ya. Mm-hmm. Tapi ini tadi saya kontak lewat WA, saya call dari telepon studio juga masih belum diangkat. Oke, tapi intinya Pak Purwono siap sih untuk misalnya kasih info ke kita gitu ya. Nanti coba kalau misalnya belum bisa hari ini, kita agendakan untuk besok hari Rabu ya, Aga ya. Lanjut, saya...

0: Tadi ada juga pertanyaan soal bagaimana ada informasi dampak kebakaran untuk wilayah Pasuruan. Kita sudah kontak ya dengan Kepala Pelaksana BPBD Pasuruan, Pak Sugeng Haryadi. Informasi sudah ada di Arga. Silakan Arga.
1: Ya, dan pendengar tadi kami sebetulnya janjian begitu ya dengan Kepala Pelaksana BPBD di wilayah Kabupaten Pasuruan, karena ada banyak pendengar yang tanya juga di wilayah Kabupaten Pasuruan gimana, karena meluas ini lebih dari 500 hektar kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Kami sebelumnya sudah melakukan perbincangan lalu kami rekam, karena pada saat ini beliaunya turun ke lapangan begitu pendengar. Ketika kita ajak ngobrol takutnya mengganggu aktivitas yang dilakukan beliau begitu ya, melakukan pemadaman dan lain sebagainya. Kami hadirkan perbincangan bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi, dampak karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, utamanya di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini pendengar. Pendengar Halo RRI, kita saat ini sedang tersambung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi. Kita coba update pendengar, bagaimana karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Pasuruan, bagaimana kondisi hari ini dan juga upaya pemadaman yang dilakukan oleh BPBD dan juga stakeholder terkait untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugeng Haryadi.
2: Selamat pagi, salam tangguh.
1: Salam tangguh, Bapak, kabar baik hari ini, sehat ya Pak?
2: Baik,
1: baik. Ya, siap. Ya. Pak Sugeng, mohon update hingga hari ini kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, utamanya di Pasuruan ini Pak Sugeng, yang mengalami karhutla itu titiknya di mana saja Bapak?
2: Iya, terima kasih. Jadi, dua hari yang lalu ini titik api terjadi ada di wilayah Argowulan ya, dari berjalan dari arah Probolinggo menuju arah Pasuruan, tepatnya di dekat dengan tempat apa namanya penanjakan. Nah, penanjakan kemarin sudah titik api tersebut sudah bisa dipadamkan selama dua hari, dan kini ada titik api lagi. Setelah itu mulai jam 11 pagi siang kemarin, ini berada di Pakis Bencil, di Dengkle atau bibir dekat dengan bibir lautan pasir via Wonogidri. Jadi penanjakan turun ke bawah. Nah, ini ada beberapa titik api yang di sana. Kemarin mulai jam 11 itu kita juga sudah bersama TNBDS, kemudian TNI Polri, melakukan pemadaman secara manual. Hingga pada pukul 5 sore kita menyiagakan dua tangki air dari BPBD Kabupaten Pasuruan dan Damkar Kabupaten Pasuruan untuk melakukan penyiraman air di lokasi terdampak kebakaran hutan. Hasilnya ada perubahan tapi tidak signifikan. Jadi karena pengaruh angin yang cukup tinggi, kemudian vegetasi yang mulai kering, juga lokasi yang berada di tebing-tebing, ini membuat kita sedikit mengalami kesulitan.
1: Baik.
2: Akhirnya, jadi, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali, seperti itu.
1: Baik. Jadi awal titik api itu di kawasan Argowulan ya Pak? Dua hari bertahan, Argowulan. Sudah dapat dipadamkan. Iya. Kali ini ada di Pakis Dingkling, Jay, Pak Sugeng?
2: Pakis Bencil, ya, di Dingkle itu ke bawah, ya.
1: Oh, J. Baik. Ya, ya. Nah, upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim BPBD ini bagaimana caranya, Pak Sugeng? Boleh digambarkan, Bapak?
2: Iya, betul. Ya, jadi kita pemadaman itu dengan cara manual lah, pertama ya, dengan penggunaan kebio. Kemudian masih belum berhasil, kita kirim satu damkar. Kemudian juga unit tangki air, dua unit tangki air. Jadi untuk mengisi air untuk damkar tersebut untuk disiramkan dengan menggunakan selang ya, selang dari damkar itu sekitar panjangnya lebih dari 600 meter itu. Jadi itu pun sudah air sudah mulai melemah, jadi tidak begitu maksimal. Bahkan tadi malam itu sempat mendekat ke arah jalan raya, ini apinya mendekat kepada kita. Tapi alhamdulillah sudah bisa di antisipasi untuk dilakukan pembahasan-pembahasan. Hari ini mungkin masih ada titik-titik api, ya. Kami juga masih belum ada laporan terupdate terkini, nanti akan kami sampaikan bahwa tentu saja masih terjadi kebakaran. kami sendiri sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur yang berada di arah Jemplang Malang, karena di sana masih ada 3 helikopter yang saat ini masih beroperasi. Jadi kami nanti mohon agar di wilayah Kabupaten Pasuruan itu dilakukan pemadaman dengan menggunakan heli waterbombing, gitu Mas.
1: Baik, kondisi di lapangan saat pemadaman boleh digambarkan Pak Sugeng, kaitannya dengan angin, mungkin tantangannya sehingga menyulitkan para pemadam kebakaran, utamanya dari tim BPBD ini, untuk memadamkan api ini Pak Sugeng.
2: Iya, betul. Jadi memang kendala kita ini memang dari angin yang cukup kencang ya, sehingga api cepat merambat kemana-mana. Jadi angin dari arah bawah menuju ke atas, sehingga api itu berjalan dari bawah ke atas bukit. Nah, kesulitan kita itu karena di bukit-bukit, nah ini agak sulit untuk menjangkau. Juga demikian karena jarak dari jalan raya ini ke arah lokasi kebakaran cukup jauh. Jadi belum begitu maksimal untuk menggunakan secara manual dan menggunakan damkar. Oleh karena itu kami tadi mohon bantuan untuk pada siang hari ini, bila mana waterbombing itu aktif, bisa membantu kami.
1: Kabarnya kan sekarang sudah ada 3 ya Pak, 3 helikopter yang membantu proses pemadaman karhutla di wilayah Bromo ya Pak Sugeng?
2: Betul ya, jadi ada 3. Memang ada yang di titik-titik lama ini belum juga ada yang 100% padam begitu. Di malam juga masih kelihatan di atas gunung itu, mungkin di wilayah Lumajang ya kelihatan itu, setelah malam-malam hari titik api itu masih kelihatan.
1: Nah ini. Baik, dan 3 helikopternya ini saat ini masih fokus di Probolinggo Lumajang, Jay, Pak Sugeng?
2: Iya, kemarin itu fokus di Probolinggo Lumajang. Kami berharap nanti bisa membantu di wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Baik, Pak, ini titik-titik pintu masuk wisata termasuk di Pasuruan kan juga ditutup ini Pak Sugeng. Dari BPBD, anggota juga ditempatkan di situ untuk melakukan pengawasan agar tidak ada warga atau wisatawan yang melintas melalui titik wisata di kawasan Pasuruan, tidak Bapak?
2: Iya, jadi setelah terjadinya titik-titik api di wilayah Probolinggo dan Pasuruan, maka BNPTS membuat suatu pengumuman bahwa untuk pengunjung dilarang memasuki wilayah Bromo melalui via Pasuruan dan Probolinggo. Akhirnya semuanya, keempat-empatnya pintu masuk, baik dari Lumajang, dari Malang maupun Probolinggo dan Pasuruan, secara resmi ditutup sementara atas terjadinya kebakaran hutan ini. Untuk penutupannya cukup dilakukan oleh BNPTS di pintu-pintu masuk. Jadi sudah tidak ada, jadi masyarakat sudah mengetahui melalui media sosial dan lain-lain bahwa terjadi penutupan untuk wisata di Bromo.
1: Baik.
2: Jadi kita bisa lebih leluasa untuk melakukan pemadaman itu dengan menggunakan armada-armada yang kita butuhkan.
1: Pak Sugeng, hingga pagi ini laporan dari tim yang ada di lapangan Pakis Dingkil tadi ya Pak, yang api masih menyala, Ji?
2: Iya.
1: Pak Sugeng, ya. Itu kondisi apinya bagaimana ya, Pak? Terus membesar atau seperti apa ini Pak Sugeng?
2: Iya, kalau ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut di pagi hari ini, kita masih melakukan asesmen kembali, tetapi kalau melihat dari kondisi tadi malam, saya kira sudah ada peningkatan itu. Peningkatan pada titik-titik yang tidak terjangkau oleh petugas pemadam kebakaran.
1: Baik.
2: Kalau yang sekitar di bawah itu bisa dikendalikan.
1: Oke. Pak Sugeng, yeah. Pakis Dingkil itu dekat dengan pemukiman warga atau tempat aktivitas pertanian warga begitu Pak misalnya?
2: Pakis Dingkil itu jauh dari pemukiman. Jadi itu masuk wilayah Wonogidri. Jadi Pakis Dingkil itu di bawah penanjakan untuk melihat sunrise ya. Di sana itu kalau melihat sunrise itu kan dari penanjakan itu masih di bawahnya, jadi arah ke bibir lautan pasir. Nah itu Dingkli, jadi kalau dari pemukiman sangat jauh sekali, jadi masih amanannya saja kita ada vegetasi-vegetasi baik itu milik dari BNPTS maupun perhutani, ini pasti terancam. Dan juga binatang-binatang ya satwa-satwa ini pasti terancam sekali untuk apa atas kejadian kebakaran ini.
1: Artinya kalau jauh dari pemukiman, dekat penanjakan, tidak ada aktivitas atau kegiatan masyarakat ya yang dilakukan di situ untuk saat ini ya Pak ya?
2: Tidak ada, jadi ya tidak ada. Masih aman lah ya jauh dari pemukiman.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak, selain fokus pada pakis dingkil, titik api tadi yang sudah padam di titik tadi mana Pak yang awal itu Pak Sugeng?
2: Yang di Argowulan.
1: Argowulan, ya. Itu masih terus dilakukan pendinginan atau bagaimana ini Pak Sugeng?
2: Iya, kita terus memantau, melakukan monitoring jika titik api mulai muncul kembali, kita segera melakukan pemadaman secara manual tentunya. Untuk pendinginan-pendinginan itu kita lakukan yang di dekat dengan apa peralatan kita di damkar itu dan tangki-tangki air yang kita sediakan.
1: Itulah tadi pendengar perbincangan kita yang sudah sebelumnya kami rekam ya bersama Bapak Sugeng Haryadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan. Hari ini beliau saat ini ya tepatnya sedang berada di lapangan, oleh karena itu perbincangannya tadi coba kami rekam lebih awal untuk menjawab pertanyaan Anda soal bagaimana dampak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tadi kalau Kabupaten Pasuruan itu yang terdampak di kawasan Argowulan, 2 hari ada titik api di situ pendengar, berhasil dipadamkan dan saat ini dilakukan pendinginan. Nah yang saat ini masih bertahan itu di kawasan Pakis Bingkil atau Pakis Dingkil, begitu tadi pendengar disampaikan oleh Pak Sugeng Haryadi. Itu apinya masih menyala hingga saat ini. Petugas sulit melakukan pemadaman, oleh karena itu tadi Pak Sugeng Haryadi punya permintaan begitu pendengar agar saat ini kan ada 3 helikopter ya yang melakukan pemadaman, difokuskan untuk melakukan waterbombing di Probolinggo dan juga Lumajang. Paling nggak ada 1 yang kemudian dioperasionalkan di wilayah Pasuruan, yaitu di Pakis Bingkil atau Pakis Dingkil tersebut untuk memadamkan api agar harapannya betul-betul padam, tidak ada titik api di Kabupaten Pasuruan. Itu tadi informasi dari Bapak Sugeng Haryadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan. ST, silakan ada yang mau ditambahkan.
0: Ya, ini ada beberapa komentar pendengar tadi, ada yang ngikuti juga. Terima kasih infonya karena warga Pasuruan jadi tahu kondisi terkini di area yang terbakar.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, lanjut. Besok tuh ulang tahunnya Arema ya, 11 Agustus.
1: 11 Agustus, betul, nah, 2020.
0: Ini soalnya banyak komentar. Besok jangan lupa pakai jersey Arema. kan sudah ada ketentuan ya.
1: Biru-biru ya.
0: Jadi ternyata ada aturan, sebenarnya bukan aturan juga sih, maksudnya himbauan gitu. Termasuk di pemerintah daerah. Jadi Arema FC itu sudah bersiapkan untuk perayaan ulang tahun ke tahun ini berarti berapa ya? 39.
1: Tagline-nya The Greatness.
0: The Greatness yang biasa diperingati 11 Agustus ini ulang tahunnya Arema. Nah, langkah yang dilakukan salah satunya manajemen itu udah kirim surat ke 3 pemerintah daerah Pemda di Malang Raya. Jadi baik itu di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Seperti disampaikan oleh Mas Munif Wakid, Sam Munif, Head of Public Relation Markomnya Arema FC itu mengatakan kalau ini ada himbauan gitu ya, ASN, kemudian pegawai instansi swasta sampai masyarakat umum untuk memeriahkan ulang tahun Arema itu dengan cara pakai jersey di ulang tahun ke-39 yang temanya The Greatness ya. Itu apa tuh artinya great kan?
1: Jadi hebat gitu ya, sebuah kehebatan ya.
0: Oleh karena itu, ini ada juga beberapa komentar pendengar yang besok pakai biru-biru ya gitu, terus ada yang siap-siap belanja hunting kaos katanya gitu. Terus yang punya slayer mulai dikeluarin juga. Ini kita udah ada instruksi belum sih besok pakai?
1: Gimana sih?
0: Itu pakai baju jersey Arema.
1: Nah, belum ya kalau kantor ya? Kayaknya belum ada himbauan, ya, kita
0: tapi,
1: tunggu ya.
0: Ya, di Kabupaten Malang tuh udah ada. Jadi berdasarkan surat himbauan itu sudah dipersilakan kepada pegawai-pegawai ASN ya, teman-teman ASN maupun ini beberapa perusahaan swasta udah menyampaikan seruan untuk besok yang ada di Malang Raya untuk pakai jersey. Tapi kita update lagi ya, karena kita belum sempat ini barusan gabung WA dari pendengar. Jadi nanti kami coba konfirmasi dulu ke teman-teman baik di Pemkot. Tapi kalau yang punya infonya, silahkan. Kalau mungkin udah ada himbauan instruksi dari kantor untuk besok pakai jersey, betul, sharing bersama kami.
1: At least besok kita kan seragamnya biru dongker, biru navy. Masih senada.
0: Ya, masih senada. Cuma birunya beda ya. Tinggal bawa selairnya aja besok siap-siap.
1: Betul.
0: Baik, itu tadi komentar dari pendengar. Kita juga update. Jadi besok kalau yang misalnya Anda di kantor pakai aktivitas Anda pakai atribut Arema, difoto aja. Kirim ke kami ya. Nanti kita ulas kembali besok hari Rabu.
1: Yes.
0: Ya, untuk program Halo RRI. PR saya masih sama Pak Purwono, kemudian tadi lampu pertigaan belok kiri jalan terus atau tidak. Oke, nanti kita coba untuk follow up lagi untuk bisa kita tindak lanjuti ya soal angkutan pelajar di Kota Malang untuk Halo RRI hari Rabu. Makasih untuk yang udah gabung hari ini. TikTok juga rame, Arga. Siap. Terima kasih banyak yang udah gabung lewat TikTok ya.
1: Baik.
0: Arga,
1: silakan. Terima kasih ya sih. Jadi besok pendengar sekali lagi Selasa 11 Agustus 2026, tim kebanggaan kita Arema itu bakal ulang tahun ke-39. Tagline-nya adalah The Greatness. The-nya itu pakai 3 gitu pendengar, untuk menggantikan E, kemudian greatness-nya pakai 9 gitu ya. Jadi sambung The Greatness. Begitu pendengar, perayaan tahun ini diisi dengan tradisi Malang Raya Membiru. Jadi ajakan memakai atribut atau jersey Arema serta kegiatan doa bersama. Ditunggu ya besok foto-fotonya untuk Anda yang masuk kantor ataupun sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru atau para siswa yang mengenakan jersey Arema biru-biru. Nanti bisa kita review pada Halo RRI hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah bergabung lewat Halo RRI hari ini. Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda soal berbagai poin yang sudah tadi kami bahas bersama narasumber. Jumpa hari Rabu 12 Agustus, kemudian hari Jumat 14 Agustus 2026. Demikian Halo RRI hari ini pendengar, 10 Agustus 2026. Saya dan Esti Sulistia pamit undur diri, namun pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Setelah Arga Saputra, kini saatnya saya Diah Laras yang akan temani Anda dalam Malang siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi pukul 10 hingga pukul 11 kami juga akan hadirkan untuk Anda program prioritas nasional pengarusutamaan gender dan inklusi. Hari ini akan membahas tentang tema Merdeka dari Stigma, Merdeka Menggapai Cita-Cita, bersama dengan dua narasumber kami yang nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Namun sebelumnya kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Untuk pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Mbak Linda. Assalamualaikum Mbak Linda, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Laras. Mbak Diah Laras ya.
0: Iya, kabar baik ya Mbak Linda.
1: Iya, baik Mbak.
0: Baik, monggo silakan Mbak Linda untuk perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku Senin 10 Agustus 2026. Cuaca hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, dengan suhu diprediksi lebih dingin, 15 antara 29 derajat Celcius. Jadi pagi lebih dingin, malam sampai pagi dingin, kemudian pada siang hari lebih terik. Dan untuk kelembapan berkisar antara 41 hingga 85%. Angin diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di selatan Jawa Timur, prediksinya hari ini lebih tinggi ya, yaitu 3-4 meter. Jadi masyarakat dihimbau apabila beraktivitas di selatan Jawa Timur, di perairan selatan Jawa Timur untuk tetap waspada. Begitu Mbak Laras.
0: Ya, baik. Ada himbauan khusus Mbak Linda?
1: Oke. Untuk masyarakat dihimbau di tengahnya puncak musim kemarau ini yang lebih kering, masyarakat dihimbau untuk benar-benar menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah sembarangan dan tidak ditunggu, apalagi bagi masyarakat yang meninggalkan api kecil atau puntung rokok secara sembarangan yang dianggap sepele, padahal ini kondisinya sangat kering, jadi bisa menjadi sumber api yang dapat memicu kebakaran. Dan juga mari mulai menghemat air, karena di puncak kemarau ini bukan hanya berdampak pada risiko kebakaran saja, tapi juga pada ketersediaan air, pertanian, kesehatan, dan berbagai aktivitas masyarakat. Jadi masyarakat update terus info dari BMKG melalui laman resmi BMKG dan info BMKG Juanda maupun dari BMKG Iklim Jatim. Begitu Mbak informasi hari ini.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak informasi yang disampaikan Mbak Linda. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dari Pasuruan, pemberangkatan kontingen Korcap Gerakan Pramuka Pasuruan dalam Jambore Nasional ke-12. Seperti apa informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan.
1: Wakil Bupati Pasuruan sekaligus Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan, Gus Kak Sobi Asrori, memberangkatkan para peserta kontingen Wakil Cabang Nasional Korcap Nasional Gerakan Pramuka Pasuruan menuju Jambore Nasional ke-12 di Cibubur mulai tanggal 12 Agustus hingga tanggal 12 Agustus 2020. Pemberangkatan ini dilakukan di kantor Bupati Pasuruan dan sampai sekarang juga masih gak bisa dimulai. Dapat saya laporkan bahwasannya untuk Jambore Nasional ke-12 tahun ini ada beberapa peserta yang diberangkatkan terdiri dari 2 orang pimpinan kontingen, kemudian 4 orang pembina pendamping, kemudian 16 anak peserta muda, 16 peserta putri dan juga 4 orang di support. Padahal 32 peserta yang terpilih adalah putra daerah Kabupaten Pasuruan yang saat ini duduk di SMP Negeri Swasta maupun 15 SMP di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan dari hal yang disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, nanti peserta diselenggarakan pada tanggal 24-25 Juni 2006 dengan total 96 peserta urusan terbaik dari masing-masing kuaran. Kemudian dari situ dikasihkan kembali terpilih 32 peserta, kemudian dilakukan pemantapan peserta 10 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Kemudian juga pemantapan peserta berupa persiapan baik mental maupun juga fisik, dan hari ini resmi untuk semuanya diberangkatkan menuju Cibubur. Kita dengarkan sejenak sambutan kali ini dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, pengurus Wakil Cabang Gerakan Pasuruan,
2: Pimpinan kami 2 orang, pembina pendamping 4 orang, peserta putra 16, peserta putri 16, tim support TNC 4 orang. Ada pun 22 peserta putri adalah putra Kepala Kabupaten Pasuruan yang saat ini duduk di SDK di Swasta dan Madrasah Tanawiyah di GPRI Pasuruan. Seleksi penerbangan
1: tadi apa yang disampaikan langsung oleh Sugiarto selaku pengurus ketua harian dari Wakil Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan. Gerakan Pramuka Pasuruan RRI Terus Mudara Indonesia.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini. Sesuai tadi yang kita sampaikan bahwa pukul 10 hingga menjelang pukul 11 kami ada dalam segmen program prioritas nasional. Hari ini pengurus utamaan gender dan inklusi untuk spesifik tema yang kami hadirkan untuk pagi hari ini dengan tema Merdeka dari Stigma, Merdeka Menggapai Mimpi. Karena memang untuk meraih cita-cita ya pasti setiap orang tuh punya cara dan juga perjalanan yang berbeda begitu. Meskipun di ruang apa ya inklusi seperti saat ini juga tentu saja ada stigma dan juga pandangan dari masyarakat yang tentu saja menjadi tantangan yang tidak kalah berat juga dibandingkan tantangan yang dihadapi dirinya sendiri. Tapi bersama dukungan dan juga kasih sayang dari orang tua begitu ya, maka terus seorang anak ataupun seseorang ini akan bisa mengenali potensinya seperti apa, melawan keterbatasan dan berani untuk bermimpi. Nah, untuk oleh karena itu kita akan membahas ya, temanya adalah Merdeka dari Stigma, Merdeka Menggapai Cita-Cita. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1. Untuk hari ini ada Ibu Dewi Kristina, beliau adalah ibu rumah tangga, namun juga ada bisnis kuliner dan juga orang tua seorang anak difabel, atau Bu Dewi sapaannya ya. Assalamualaikum Bu Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bu Dewi?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Bu Dewi tidak sendiri, bersama dengan Mas Fajar ya.
1: Anak Mas Fajar. Spesial saya.
0: Spesial. Tapi juga mahasiswa ya sekarang
1: betul,
0: statusnya.
1: Ya.
0: Dan juga ini masuk di komunitas pejuang mimpi.
1: Betul
0: ya? Iya. Oke, siap. Mas Fajar, apa kabar?
2: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Yeah. Ini berarti kuliahnya semester berapa ini?
2: Insya Allah semester 2.
0: Semester 2, oke. Okay. Baru mulai ya berarti ya. Masih jalan. Ambil jurusannya apa?
2: Manajemen sumber daya manusia.
0: Wah, keren banget. Ini mungkin bisa dikasih gambaran ini. Kok bisa tiba-tiba memilihnya jurusannya tuh ini? Apa memang kepengen atau gimana tuh Mas Fajar?
2: Kepengen. Supaya pengen belajar lebih baik.
0: Oke, okay, Masya Allah. Baik, Bu Dewi mungkin bisa diberikan gambaran ya. Kalau menurut Ibu Dewi sendiri nih, menggambarkan sosok Mas Fajar ini sebagai seorang anak, kalau di luar kondisi yang spesial ini seperti apa sih?
1: Mau gimana ya, saya mau bilang itu sudah gak bisa berkata apa-apa lagi. Saya tempuh mulai dia kecil. Itu saya antara nervous, kaget, belum lagi tanggapan orang-orang. Tapi alhamdulillah saya jalan itu dia mau apa ya, mau bersama-sama gitu. Seandainya ada kayak lah dia ganggu apa itu bisa gitu saya menangani dengan sendirinya gitu. Alhamdulillah.
0: Oke. Siap. Berarti waktu waktu pertama kali Bu Dewi menyadari bahwa Mas Fajar ini ternyata apa, kalau boleh tahu untuk spesial ini yang seperti apa sih?
1: Oh, dia ADHD.
0: ADHD.
1: Iya. Okay. Jadi kurang fokus sama hiperaktif. Iya, umur 5 tahun belum bisa bicara.
0: Okay.
1: Akhirnya saya terapi, alhamdulillah TK sudah bicara dan bisa baca.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, akhirnya berlanjut.
0: Oke, okay, dan berarti untuk karakternya lebih hiperaktif
1: iya,
0: begitu
1: betul.
0: Ya. Baik, berarti untuk jenjang pendidikannya sendiri apakah di dalam sekolah SLB gitu atau masih ikut sekolah umum gitu Bu Dewi?
1: Sekolah umum inklusi.
0: Inklusi ya.
1: Mulai TK, SD, SMP, SMK, inklusi semua sampai
0: inklusi
1: kuliah.
0: Iya, iya. Alhamdulillah. Dan sejauh ini untuk proses pembelajaran Mas Fajar seperti apa?
1: Maaf saya selama ini saya tuh enggak pernah ya istilah gimana anaknya tuh, kalau ada laporan dari guru atau kepala sekolah, Bu anaknya gini, oh mohon maaf Pak, gimana, akhirnya saya solusi-solusi gitu aja. Jadi ngikuti alur aja, dia enggak pernah itu istilah saya pernah kayak dihujat atau di apa. Alhamdulillah.
0: Iya, ya. Berarti lingkungan pun juga paham.
1: Iya betul. Memang saya sebelum masuk sekolah itu udah bilang dulu, mohon Pak kalau memang anu nggak apa-apa Bapak kondisikan anaknya gimana. Oh iya, tadi alhamdulillah bisa terima.
0: Oke, alhamdulillah. Dan Mas Fajar untuk mengikuti materi pelajaran yang ada di sekolah pun juga tidak ada kendala atau seperti apa?
1: Guru-gurunya bilang ya alhamdulillah walaupun ada yang kurang Bapak, tapi semuanya paham. Saya cuma bilang, Bu, tolong kalau masalah nilai sosialisasi aja ya. Oh iya, enggak apa-apa, jadi enggak mau jadi patokan.
0: Siap. Dan apa yang membuat Ibu Dewi ini sangat bangga dengan Mas Fajar, dengan proses mungkin Bu Dewi sudah melewati ya, banyak sekali gitu dinamikanya gitu, dan segala mood yang kadang naik turun juga gitu Bu Dewi. Apa sih yang paling bisa bikin bangga sama Mas Fajar?
1: Alhamdulillah anak ini gak pernah kayak neko-neko banget gitu Mbak. Ya alhamdulillah ya, namanya anaknya tantrum atau apa ya sudah kewajaran aja. Kan ada tuh yang ya, kasihan kalau misalnya ada yang neko-neko banget. Alhamdulillah enggak banget lah. Yang baik-baik aja ya, cuma nakalnya biasa sih. Iya tuh. Baik. Alhamdulillah, nggak neko-neko lagi.
0: Nggak neko-neko gitu ya. Oke, Mas Fajar boleh dikasih gambaran nggak kalau misalnya nih, Mas Fajar kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin selama di sekolah, mungkin mengikuti ekstrakurikuler atau mungkin di kampus, ini hal apa sih yang paling menjadi kesukaan gitu, favorit yang rajin atau antusias gitu untuk dikerjakan?
2: Kenapa?
0: Kalau misalnya di dulu waktu zaman sekolah atau mungkin di kampus, kegiatan apa yang paling bikin Mas Fajar itu antusias, semangat gitu untuk melakukan?
2: Pengennya belajar buku terus tidak perlu main terus belajar buku aja.
0: Oh, suka banget belajar Mas Fajar.
2: Suka, aku dari kecil aku pengen baca buku banyak-banyak biar ilmunya makin diserap oleh otak.
0: Masya Allah. Okay.
2: Jadi kata otak itu kayak komputer, bisa belajar dengan IQ-nya. Ibaratnya gitu sih.
0: Okay, berarti ibaratnya. Kesukaannya apa ini kalau baca buku? Buku apa?
2: Kalau aku sendiri sih lebih ke baca novel. Soalnya novel itu apa namanya? Ibaratnya kayak buku nih. Kalau buku semakin dibaca nanti lama-kelamaan jadi pinter. Ibaratnya gitu.
0: Oke, novel, suka baca novel ya?
2: Suka juga. Dari kecil suka novel.
0: Oke, komik suka gak?
2: Aku suka baca komik itu sejak tahun 2010 kalau gak salah. Waktu itu aku masih bayi. Waktu itu aku masih SD.
0: Masih
2: SD aku baca komik, tapi sekarang sudah pengen baca komik lagi. Setelah lepas dari komik, pengen baca buku sejarah.
0: Masya Allah. Oke, siap.
2: Nah, dilepas.
0: Oke, siap. Mas Fajar, yang apa paling bikin Mas Fajar bangga sama diri sendiri itu apa?
2: Pengennya berusaha menjadi lebih baik, dan pengen yang simple, namun pengennya simple. Yang pasti pengen bisa berkembang sesuai dengan hati nurani saya.
0: Cita-citanya mau jadi apa sih?
2: Pengusaha. Misalnya kalau misalnya buka toko nih, toko nih ibaratnya kayak toko itu semakin besar semakin sempit. Semakin besar semakin banyak walaupun masih ada, tapi nanti tokonya nanti bisa di apa itu di eksiskan lagi supaya bisa makmur.
0: Amin.
2: Bisa makmur jaya.
0: Amin, makmur jaya. Ibaratnya
2: itu namanya
0: tokonya deh nanti ya.
2: Ibaratnya gitu ya ibaratnya.
0: Oke, siap. Amin. Punya cita-citanya pengen jadi pengusaha gitu ya.
1: Iya, kan jadi kalau halu banget ya tak amin aja.
2: Mikir.
1: Ya mikir ya.
2: Pengen usaha apa, aku pengen mikir ke depannya seperti apa gitu.
0: Oh, masya Allah. Keren. Oke. Nah, sejauh ini mungkin teman-temannya Mas Fajar ya, gitu, atau mungkin lingkungan di rumah itu gimana sih kalau ngobrol sama Mas Fajar gitu?
2: Kenapa?
0: Oke. Mas Fajar, kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin tetangga gitu, ngobrol-ngobrolnya, bergaulnya itu seperti apa?
2: Aku dulu ngobrol sama tetangga. Dulu ngobrol sama tetangga itu sudah lumayan lama sih, tapi ibu ngobrol sama tetangga itu cuman bahas itu lomba yang apa itu agustusan kalau nggak salah, kita pengen lapat dulu.
0: Oh,
2: iya. Ibaratnya lapat itu kayak itu loh, kayak pengen lapat, ibaratnya kayak apa namanya, lapat tapi bentuknya kayak workshop itu, meeting untuk 17 agustusan nanti pengen seperti apa. Terus ibu bilang, ibu mau nggak nanti bikin acara untuk Agustus nanti untuk tetangga, mikirnya gitu.
0: Okay.
2: Pengennya ikut lomba.
0: Oh, ya. Okay. Mau ikut lomba, Mas Fajar.
2: Ya, ikut lomba di kampung tapi nggak tahu kapan, nanti tunggu waktunya.
0: Okay, sih. Bu Dewi, kalau misalnya di ada cerita gitu nggak sih, kalau misalnya di rumah atau mungkin di lingkungan kampus atau di sekolah gitu, pernah nggak sampai ada teman-teman yang membuli gitu, atau mungkin ada stigma negatif dari masyarakat?
1: Oh, pernah ya, kayak dulu SMP dia kena bully.
0: Mohon maaf agak dekat ke mikrofon.
1: Oh ya, SMP itu insya Allah pernah dia sampai muara tantrum banget. Kemudian gurunya enggak sanggup, bilang ke saya, terus waduh nih Fajar semakin gini. Akhirnya ya udah, saya aduh enggak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya pasrahkan ke kepala sekolah, alhamdulillah bisa dilanjut. Kalau saya lihat tuh dia enggak akan tantrum kalau enggak digoda, atau yang benar-benar dia bikin dia sakit hati atau apa itu sih, Mbak. Di kampung tuh masih kecil ya, dia sering kamu kesana aja, nggak mau, sering diusir, tapi kadang saya, wow, udah jangan main sendiri gitu.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah dia tuh nggak pernah kayak, anu kok perasaan lo kenapa bu ini nggak, ya udah pikiran yang lain, aktivitas yang lain gitu. Jadi dia nggak merasa, oh aku dikucilkan, enggak, dia tadi punya aktivitas yang lain aja gitu. Jadi dia apa tadi, mas kamu, ah udah nggak usah dipikirkan gitu kan?
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Nggak usah, jadi dia nggak anu banget gitu, Mbak. Alhamdulillah.
0: Sampai maksudnya untuk melakukan misalnya pas lagi marah itu, apakah sampai melukai orang lain atau seperti apa gitu, sampai kayak gitu atau enggak?
1: Ya memang sih kadang dia kalau emosi, pernah tuh saya di, ibu jangan gitu juga, aku dipukul gini, udah gitu aja sih pernah. Jadi saling mukul. Saya jabar dia, ibu juga nggak boleh, ya udah akhirnya, oh ya saya memang salah sih.
0: Tapi yang Ibu Dewi pahami bahwa Mas Fajar ini ketika dia nggak ada yang ganggu, pasti dia nggak akan
1: betul
0: ganggu juga.
1: Iya. Dia enjoy aja, dia seneng banget kalau kumpul-kumpul itu. Makanya kalau dia, kita keluar mau pulang, lo bu di rumah ada tamu, bu di rumah ada. Saya kira ya enggak semu terus toh jarak gitu kan.
0: Berarti suka apa namanya sosialisasi sama orang tuh sebenarnya suka ya.
1: Iya betul. Paling cuma ngobrol sebentar ya udah dia apa sih, sendiri lagi. Entah itu main HP atau apa itu.
0: Baik. Nah, untuk menghadapi hal-hal yang itu kan sebenarnya nggak pengen juga gitu ya, tapi kan Bu Dewi juga harus menghadapi konflik-konflik yang seperti itu. Gimana sih Bu Dewi untuk bisa apa ya, mendinginkan hati sendiri, kemudian untuk anaknya juga, atau mungkin juga ada anak orang lain yang merasa menjadi kok begini gitu.
1: Iya betul. Dulu tuh pernah sama bapaknya, kalau saya tuh nggak pernah waktu diantar sekolah. Ini anak nggak tantrum, anak kayak gini yuk diterima di sekolahnya. Iku anakku mak, kenapa? Oh ya udah pak, maaf pak, gitu. Dia pasti tantrum berat waktu itu. Ya alhamdulillah kok selama ini penerimaan dari pihak guru sekolah itu baik-baik kok mak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya walaupun kadang apa namanya pro dan kontra, tapi alhamdulillah bisa sampai lulus, bersyukur banget saya.
0: Iya siap. Berarti di SMA atau SMK?
1: Mana Jar?
2: SMK.
0: SMK. Iya. Jurusannya apa?
2: Multimedia.
0: Multimedia. Oh, baik. Dan itu bisa mengikuti seluruh materi yang diberikan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dan, karena kan kalau SMK itu kan ada spesialis ininya jurusan khusus gitu kan
1: Betul.
0: Bu Dewi.
1: Iya.
0: Nah, Bu Dewi kan apa ya, kadang tuh ada dari orang tua kan ingin melindungi anaknya gitu ya, nggak kepengen anaknya kenapa-kenapa, ada yang menyakiti anaknya gitu. Nah Bu Dewi sendiri gimana sih sampai Mas Fajar ini mulai dari bahkan dari TK sampai lulus sampai SMK bahkan sekarang kuliah, itu kan juga harus melakukan aktivitasnya sendiri gitu, di luar jangkauan dari orang tua kan gitu, pengawasan dari orang tua. Nah bagaimana cara Bu Dewi itu bisa mendidik Mas Fajar supaya dia bisa mandiri, mm-hmm. kemudian percaya diri juga, mm-hmm. dan Bu Dewi apa ya, tega nggak tega, mm-hmm. tapi mm-hmm. bisa melepas gitu.
1: Kalau semasa dia mulai TK sampai anu tuh udah saya antar aja, udah saya lepas gitu aja, mbak. Jadi kalau ada laporan gini-gini, oh maaf bu, saya arahkan gini, oh ya nggak apa-apa. Jadi dari pihak sekolah atau pihak kampus yang akan mengarahkan dia sendiri. Tapi kalau udah kegiatan ya tetap saya wasi, karena dia itu kan hiperaktif. Gak ada satu detik udah gak ada lagi sana-sana sini. Kalau dia mau pentas apa, pasti dia udah gak ada di tempat itu. Saya cari-cari kemana gitu. Dia kan gak bisa tenang gitu. Iya, duduk manis apa, paling berapa menit ya udah. Ini aja alhamdulillah kalau gini masih mau.
0: Lagi anteng gitu ya.
1: Iya, kalau ngikuti ya. Apa gitu baru mau, tapi ya dia kemana-mana.
0: Berarti apakah sampai sekarang ini masih melakukan terapi atau seperti apa?
1: Alhamdulillah sudah enggak. Kita udah putus SD kelas 3. Saya udah enggak bisa terapi lagi. Karena ada adiknya. Gimana bu, boleh saya lepas? Ya gitu kan ya. Oh, saya sebentar bu, saya coba dulu dalam satu minggu kalau pacar bisa dilepas nggih monggo gitu. Ya udah alhamdulillah
0: baik. Baik, berarti sejauh ini sudah nggak ada terapi lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Nah kalau dari Mas Fajar sendiri nih,
2: kenapa
0: Mas Fajar kalau misalnya di lingkungan teman atau mungkin di masyarakat gitu, lebih penting mana, dikasihani atau diberikan kesempatan?
2: Dikasih kesempatan untuk bisa berkembang, karena kesempatan itu tidak datang kedua kali. Tapi masih ada harapan untuk pengen berkembang.
0: Oke, siap. Harapan yang seperti apa yang Mas Fajar pengen dapat gitu dari teman-teman sekitarnya Mas Fajar, atau mungkin di lingkungan tetangga, di rumah?
2: Oh, kenapa tadi?
0: Harapannya yang seperti apa? Pengennya tuh diperlakukan seperti apa sih?
2: Pengen jadi apa itu, manusia yang lebih baik, tidak perlu neko-neko. Anggaplah ini badai pasti berlalu. Ibaratnya gitu sih.
0: Oke, siap. Sangat positif, positive thinking gitu ya, kalau di semuanya ya. Kayak tadi setiap obrolan itu selalu mensugesti dirinya sendiri gitu ya.
1: Iya betul. Kadang ya gitu kan, dia ngobrol sama orang lain gitu mbak. Tapi kalau di rumah ya enggak.
0: Kembali jadi anak-anak ya.
1: Jadi kayak sampai ya apa sih, kenapa jarum? Enggak apa-apa sih, gitu aja ya. Beda ya gitu loh. Tapi kalau di orang lain, ya sih alhamdulillah lah. Tadi dia bisa sosialisasi.
0: Oke. Nah, tantangan terbesarnya apa nih Bu Dewi untuk bisa membangun kepercayaan diri dari Mas Fajar? Kemudian apa yang membuat Bu Dewi juga yakin gitu bahwa Mas Fajar ini mampu untuk berkembang ke depannya?
1: Bismillah semuanya mbak, saya sudah pasrahkan. Alhamdulillah kalau pede, dia sangat kepedean banget. Kalau sama saya, sampai kadang saya sungkan gitu ya. Tapi banyak yang bilang, udah gak apa-apa, biarin dia apapun, pokoknya dia gak neko dan baik, biarkan aja. Ya udah, saya biarkan dia, caranya dia. Tapi kadang gitu ya, kalau sama perempuan, jangan batasi gitu aja sih. Ya saya cuma doa aja mbak, insya Allah saya cuma bisa berdoa. Ya Allah, semoga dia bisa mandiri suatu saat nanti gitu. Amin gitu.
0: Amin.
1: Aja
0: ya. Baik. Jadi harapannya udah bisa mengurus dirinya sendiri gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau dari Bu Dewi sendiri kan juga gabung di komunitas Pejuang Mimpi.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Mungkin bisa diberikan gambaran sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak spesial ini kalau dari lingkungan keluarga, kemudian masyarakat sekitar itu sebenarnya apa? Apakah memang tadi yang disampaikan sama Mas Fajar juga, kamu kalau misalnya dikasih kesempatan, mau pilih lebih penting mana gitu, apakah dikasihannya atau kesempatan? Yang dijawab adalah kesempatan gitu. Nah, dari Bu Dewi sendiri, apa sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak spesial ini? Apakah penerimaan, diberikan kesempatan, atau ada gambaran seperti apa?
1: Kayaknya semuanya menurut saya, penerimaan iya, kesempatan iya, karena kita tuh semua sama menurut saya. Memang ya ada kekurangan tuh semua pasti kan, tapi minta tolong, kita semua tuh sama gitu aja mbak. Jadi beri kesempatan lah, apapun yang nanti kurang baik atau apa, ya bisa kita kondisikan gitu, Kak. Iya.
0: Oke. Okay. Sejauh ini apakah pernah ada perlakuan yang kurang menyenangkan yang diberikan kepada Mas Fajar, mungkin dari lingkup manapun begitu, sampai Bu Dewi membutuhkan apa untuk supaya ada perlindungan gitu untuk Mas Fajar?
1: Oh, alhamdulillah belum. Jangan sampai, iya, bismillah semuanya. Ya, alhamdulillah.
0: Enggak ada.
1: Okay.
0: Alhamdulillah, berarti sejauh ini juga dari apa lingkungan keluarga, masyarakat tetangga itu juga bisa
1: support gitu, ya. Betul, iya.
0: Jadi enggak sampai ada yang melakukan apa tindak kekerasan atau mungkin entah itu perkataan atau perbuatan, enggak ada ya?
1: Enggak. Insya Allah ya, dulu pernah sih tapi udah masa lalu ya, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah
2: kamu bisa. Tadi bisa hadapi dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin untuk bisa belajar.
0: Oke, siap.
2: Jadi gak apa mengeluh.
0: Oke. Masya Allah, ya siap. Nah, Mas Fajar kan sekarang udah jadi mahasiswa nih. Semester 2 tadi katanya.
2: Betul.
0: Ada tantangan gak yang dihadapi ketika kuliah sekarang ini?
2: Tantangannya itu apa namanya? Kalau tantangan pribadi sendiri itu aku pernah jatuh ke lubang yang sama, tapi sekarang udah enggak. Pengennya ibaratnya pengennya itu apa namanya? Pengennya belajar. Pengen belajar jauh lebih baik daripada yang lain.
1: Oke, amin.
2: Kan manusia itu punya rencana Tuhan masing-masing, jadi tidak boleh disamakan dengan yang lain.
0: Oke, siap. Pelajarannya makin susah atau enggak nih waktu kuliah?
2: Amat susah sih, cuman agak sulit aja. Kadang soalnya ditulis pakai apa namanya buku, terus kok tulisannya kok nggak ada ya? Aku kepikiran kok tulisannya kok nggak ada ya?
0: Oke.
2: Terus aku buka di Google, terus

0: dibenerin baru nanti di ditanya bu guru kok nilainya bagus, nilainya bagus, nanti suatu waktu nanti pengen suatu waktu nanti kalau misalnya jawabannya benar harus bisa menghadap ke bisa dikumpulkan. Oh, itu aja.
1: Okay.
0: Itu saja sih.
1: Okay, siap. Ada ini enggak ada misalnya kayak abis kuliah gitu ada temen nongkrong atau geng gitu yang buat belajar bareng gitu di kampus Mas Fajar?
2: Teman-teman siapa yang biasanya
1: kumpul-kumpul gitu biasanya
2: siapa aja?
0: Dulu aku diajak sama diajak sama temanku itu punya kopi itu punya teman saya. Terus aku ajak dia deh, soalnya aku pengen ngajak dia nongkrong main terus. Okay. mabal terus lihat ngopi segala macam, tapi aku ikut aja deh. Oh. Daripada nanti takut di kampus itu bosen. Mm. Bosen. Mm-hmm. Suntuk. Mending saya ikuti dia aja.
1: Oh. Oh, ngopi-ngopi juga ya.
0: Iya, pengen ikut ngopi sambil belajar, bukan untuk main.
1: Oke. Okay. Berarti teman-temannya support juga ya.
0: Iya, kadang diajak mau. Kalau enggak diajak pengen ke kelas aja.
1: Okay.
0: Kacangnya gitu sih.
1: Oke, okay, berarti kuliahnya apa dari pagi sampai?
0: Kuliahnya dari pagi sampai sore.
1: Sampai sore.
0: Pulangnya berangkatnya pagi, pulangnya sore.
2: Siang.
0: Pulangnya berangkatnya pagi, pulangnya siang. Kadang kalau ada tugas tambahan berarti pulangnya sore.
1: Oh. Gitu. Oke, okay,
0: sore jam 4.
1: Oke, sih.
0: Kalau ada kelas tambahan sih.
1: Oh, ada kelas tambahan.
0: Iya, pokoknya nanti sore. Jam 4 atau jam 3.
1: Hari ini lagi enggak ada kuliah?
0: Masih libur. Masih libur, cuman September baru masuk. Akhir September masuk. Akhir September otop September masuk tanggal apa? 30 atau 31?
2: Nunggu
0: pengumuman aja.
1: Oke, siap. Nah, Bu Dewi, ada gak harapan tersendiri untuk Mas Fajar ini ke depannya seperti apa? Dan tadi kan ada cita-cita juga nih Mas Fajar ya. Apa yeah. Biasanya cita-citanya ganti-ganti atau masih?
2: Enggak, dari dulunya pengusaha.
1: Pengusaha ya, kekeh yeah. Untuk jadi pengusaha. Nah, gimana caranya Bu Dewi mensupport supaya bisa terwujud ini cita-cita dari Mas Fajar sebagai pengusaha?
2: Oh, amin. Pertama sih dia tuh seneng banget sama sosialisasi sama orang ya. Kalau kumpul-kumpul paling gak ada 3 menit udah kumpul berapa orang yang dia kenal ini itu Bu ya. Itu sosialisasi ya. Terus kemudian sampai kita kan ikut pelatihan sampai dia dikasih gerobak sama orang itu tapi belum saya fungsikan karena gede banget ya. Perlu modal yang banyak ya. Ya masih mentah lah, masih dikit-dikit aja. Iya. Okay. Cuma ya tak kasih kalau dia pengin usaha ini aja, coba belajar ini dulu, itu dulu gitu. Belum maksimal sebenarnya. Okay. Ya.
1: Tapi sejauh proses ini, ya. Kalau Bu Dewi melihat dari Mas Fajar ini apa sih yang dia lakukan sehari-hari misalnya kayak di rumah ini apakah dia juga sibuk membuat sesuatu gitu, karya atau ada hobi lain mungkin menulis atau mungkin menggambar.
2: Itu. Menggambar banget, Mbak. Dia tuh mulai kecil belum sekolah pun sukanya tuh menggambar tapi sketsa tapi nggak belum kalau mewarnai kurang bagus kurang okay. Rapi ya sketsa itu dia bikin Marvel bikin apa itu superhero itu matanya ada yang bisa hidup ketika kadang ada yang marah kak atau sedih nangis itu bisa hidup rasanya kalau mata tuh bikinnya bagus menurut saya.
1: Iya. Dan mungkin ingin dikembangkan fokus di gambar juga atau
2: sebenarnya,
1: gimana?
2: Saya sebenarnya pingin tapi ya belum ada kesempatan lagi lah. Bismillah ya Mbak ya.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi Mas Fajarnya apakah pernah ada keinginan menyampaikan dari sisi itu kan kayak seni gitu ya? Apakah ingin juga mendalami gambar, bikin sketsa?
2: Fajar itu nggak pernah cerita paling ya segitu bertumpuk-tumpuk bu nggak pernah ngomong bu ini bagus nggak pernah jadi dia sudah aktivitas sendiri gambar entah itu terus kemudian nyanyi nggak begitu nyanyi udah itu aja sih nggak pernah kayak istilahnya bu ini bagus bu ayo tolong gini mungkin dia tahu kondisinya dia saya uji sabarnya dulu bismillah okay. Kalau nanti ada dana insya Allah kita kembangkan
1: amin.
2: Gitu kak iya
1: amin.

0: Iya. Mas Fajar, kalau misalnya nih ada teman-teman spesial lain yang sedang mendengarkan Mas Fajar lagi hari ini dan merasa dia lagi sedih, dia lagi kecewa gitu, apa yang ingin Mas Fajar sampaikan kepada teman-teman?
1: Semoga teman-teman itu bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena teman-teman di luar sana itu pasti ada yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya anak-anak pengen jadi anak di luar sana itu punya harapan untuk bisa menjadi lebih baik, kedepannya harus bisa berkembang.
2: Amin.
1: Jadi nggak boleh ngeluh.
2: Oke.
1: Ibaratnya gitu.
0: Amin. Oke. Jadi Mas Fajar nggak pernah mengeluh ya?
1: Insya Allah tetap bersyukur.
0: Tetap bersyukur.
1: Dan selalu positif thinking.
0: Masya Allah.
1: Dan selalu bisa belajar untuk berkembang.
0: Oke. Siap. Ya. Katanya suka gambar ya Mas Fajar.
1: Ya.
0: Gambar apa?
1: Gambar superhero sih.
0: Superhero. Favoritnya siapa?
1: Captain America.
0: Captain America.
1: Sama Dr. Doom.
0: Oh, Dr. Doom. Oke, siap. Wah, sukanya Marvel ya berarti ya. Suka nonton filmnya juga?
1: Suka. Aku belum nonton filmnya Captain America sih, tapi nanti tunggu waktunya aja.
0: Oke. Oke, siap. Terakhir ini dari Bu Dewi, mungkin bisa menyampaikan untuk para orang tua juga yang mungkin punya anak yang spesial, yang masih merasa takut juga dengan masa depan anaknya, apa yang ingin Ibu Dewi sampaikan?
2: Kita semua itu bismillah, Mbak, dari awal ya. Apapun yang kita usahakan, kalau memangku belum maksimal, pasti Allah ngasih jalan nanti suatu saat. Jadi saya yakinkan diri bahwa kita gak perlu takut atau was-was. Kita jalani kemampuan sesuai kemampuan kita, apa yang bisa kita sarani untuk anak kita. Nanti entah itu hasilnya bagaimana, kita pasrahkan, ya bukan pasrah ya, istilah kedaruloh semua sama Allah gitu, yakin pasti Allah kasih jalan, itu aja Kak.
0: Oke, siap. Karena sudah doanya sudah kencang,
2: iya.
0: Ikhtiarnya juga sudah
2: iya,
0: hasilnya baru nanti pasrah ke Allah gitu ya.
2: Kedaruloh semuanya.
0: Terima kasih banyak Bu Dewi kesempatannya hadir.
2: Saya juga terima kasih. Ayo sini, diberi kesempatan yang seperti ini. Entah itu enggak tahu berapa tahun lagi beli.
0: Tapi terima kasih karena seperti ini menjadikan apa ya, inspirasi, motivasi juga gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Jadi anak spesial aja mereka bisa memotivasi dirinya sendiri, bisa positive thinking gitu ya. Jadi ini juga mungkin pengingat juga ya untuk semuanya bahwa jangan sampai kita meragukan diri sendiri, harus percaya dengan diri sendiri, kemampuannya.
2: Iya, kadang saya heran sama Fajar ini, kok bisa ngomong gitu, dari mana ya. Mungkin kita gak bisa ya, dia kita awasi, oh baca dari mana atau apa. Sukanya itu, udah ngomong kadang, kok bisa aja kamu ngomong gitu. Sudah sedalam itu.
0: Iya. Berarti memang maksudnya dia tidak hanya di permukaan aja untuk berpikirnya,
2: betul, iya.
0: Tapi kedepannya pun dia sudah punya planning,
2: iya,
0: sudah punya cita-cita,
2: amin,
0: gitu
2: amin,
0: ya.
2: Iya.
0: Okay. Mas Fajar, mudah-mudahan ntar cita-citanya jadi pengusaha sukses ya.
1: Iya, amin. Dan doakan semoga pengusaha ini jadi lebih baik dan lebih berkembang.
0: Amin.
1: Iya.
0: Harus lancar juga kuliahnya ya,
1: iya.
0: Mas Fajar ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti dapat apa? Kuliahnya berarti apa ya? Sarjana atau D3 atau gimana?
1: Rencana pengen.
0: Kalau sekarang, yang sekarang?
1: S1, S2 sampai S3.
0: Oh, gitu.
1: Kayaknya habis kuliah pengen kerja deh. Nikahnya nanti aja.
0: Oh, iya. Oh, gitu. Oh, gitu. Jadi mau kerja dulu baru nikah gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Tidak boleh, tidak boleh pacaran, tidak boleh pacaran, tidak boleh pacaran, langsung kerja aja.
2: Oh, iya. Kerja. Ya amin.
0: Ya. Oke, berarti ngambil S1 begitu ya. Oke, siap. Mudah-mudahan lancar ya kuliahnya ya.
1: Iya, amin. Amin, amin.
0: Kemudian juga cita-citanya sebagai pengusaha juga bisa terwujud.
1: Iya, amin.
0: Bisa membanggakan orang tua.
1: Amin. Ya.
0: Terima kasih banyak Mas Fajar sudah hadir di Studio Pro 1. Bu Dewi juga terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu semuanya.
2: Amin, amin. Ya, terima kasih.
0: Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, Bu Dewi ya. Bisa main-main lagi ke RRI.
2: Iya, terima kasih banget.
0: Baik, terima kasih. Mas Fajar, Terima kasih.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih banyak ya Bu Dia, semoga panjang umur ya.
0: Amin. Terima kasih doa baiknya Mas Fajar juga ya. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita di segmen pengarus utamaan gender dan inklusi bersama dengan Bu Dewi dan juga Mas Fajar tentang merdeka dari stigma, merdeka menggapai mimpi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk hari ini bisa memberikan motivasi, semangat kembali untuk semua yang sedang mendengarkan bahwa cita-cita itu bisa diraih oleh siapapun begitu ya. Jadi gak peduli cita-cita gak cuma buat anak-anak aja ya, yang dewasa, yang udah usianya berapapun ya, kalaupun masih punya cita-cita pasti akan ada jalan gitu ya. Jadi gak perlu mendengarkan omongan orang gitu ya. Yang penting kita fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi goals kita. Terima kasih pendengar sudah bersama kami. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Informasi untuk Anda pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5723EEG atas nama Sukma Karina Indah dengan alamat di Jalan Binangun RT3 RW9 Kelurahan Genengan Kecamatan Pakis Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Siti Amina 0852-8236-5826 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-6074.
1: Balik suksesnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertianal.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

0: Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace. Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan

0: Saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
0: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Really happy. Thank you.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin disusul Bezzecchi. Di tempat kedua dengan 209 poin dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Dalam sejarah, Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini juga menandai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para veteran adalah saksi sejarah dan simbol keberanian bangsa yang rela berkorban demi kemerdekaan. Mari jadikan hari ini sebagai momen untuk menghargai jasa mereka, mempererat persatuan, dan menjaga nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini dalam sejarah.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra, yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma. Seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Untuk seluruh masyarakat Jawa Timur,

SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Malang siang ini. Informasi untuk Anda siang ini yang sambil beraktivitas ya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5851EAQ atas nama Siti Aminah, beralamatkan di Perum Gria Permata Alam HI RT 10 RW 11 Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, hilang dalam perjalanan dari Kepuharjo sampai dengan perumahan Gria Permata Alam, pendengar. Jadi bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Siti Aminah. Anda bisa hubungi di 0852-8236-5826 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda hubungi kami di 0813-4-6074.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
5: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari ulang tahun Arema, KAI imbau penumpang datang lebih awal ke stasiun Malang. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
6: Ya, selamat dengar PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 8 mengimbau pelanggan yang akan menggunakan layanan kereta api pada hari ini 10 hingga besok 11 Agustus 2026, khususnya melalui stasiun Malang untuk datang lebih awal. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Arema, pada 10 sampai 11 Agustus, salah satu titik kegiatan berada di sekitar stasiun Malang, sisi barat. Manajer Humas KAI Daop 8, Mahendro Terang Bawono mengatakan, kegiatan Arema berpotensi meningkatkan kepadatan masyarakat dan kendaraan di sejumlah akses menuju stasiun. Pelanggan diminta memperhitungkan waktu tempuh dari lokasi keberangkatan, serta mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Pelanggan yang memiliki jadwal keberangkatan dari stasiun Malang pada dua hari tersebut, sebaiknya tidak datang mendekati waktu keberangkatan. Pihaknya juga mengimbau pelanggan memastikan jadwal keberangkatan yang tercantum pada tiket dan mengikuti arahan petugas selama berada di stasiun. Dengan datang lebih awal, maka pelanggan memiliki waktu yang cukup untuk menjalani pemeriksaan tiket, proses boarding, hingga menuju peron. KAI 28 Surabaya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga pelayanan dan operasional perjalanan kereta api aman, tertib, dan lancar selama rangkaian kegiatan hari ulang tahun Arema berlangsung. Demikian laporan Hanum Oktavia.
5: Pendengar, sesaat lagi kami juga akan hadirkan kabar lain dalam lintas informasi dari Kota Batu, pendengar, di mana Kota Batu akan perkuat ketahanan bencana lewat desa tangguh bencana, disampaikan oleh reporter RRI Malang Rizky Darmawan. Rizky.
7: Ya, baik benar. Pemerintah Kota Batu meresmikan desa tangguh bencana atau Destana, dan juga tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle atau TPS 3R, sekaligus melaksanakan penanaman pohon di Desa Giri Purno, Kecamatan Bumiaci. Kota Batu merupakan kawasan pegunungan yang memiliki posisi penting sebagai daerah hulu daerah aliran Sungai Berantas. Karena itu, kondisi lingkungan di Kota Batu tidak hanya berkaitan dengan masyarakat setempat, tetapi juga berpengaruh terhadap wilayah-wilayah yang berada di bagian hilir. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, kondisi geografis tersebut memberikan manfaat besar berupa sumber daya air, kawasan hutan, dan bentang alam yang menjadi penyangga kehidupan. Namun di sisi lain, perubahan iklim juga menghadirkan ancaman berupa kekeringan, tanah longsor, banjir, hingga kebakaran hutan dan juga lahan. Menurut Nur Rohman, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat kemampuan dalam menghadapi risiko bencana. Tiga kegiatan yang dilaksanakan di Desa Giripurno memiliki fungsi yang saling berkaitan. Penanaman pohon menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan hulu dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Sementara Desa Tangguh Bencana menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Di sisi lain, keberadaan TPS 3R mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Batu juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas dukungan logistik dan peralatan dalam penanganan bencana kekeringan di Kota Batu. Apresiasi juga diberikan kepada Perum Perhutani, PT United Tractor, serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan juga pengurangan risiko bencana. Rangkaian kegiatan di Desa Giripurno ditutup dengan penanaman pohon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Batu Sae yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan juga ketahanan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan Kota Batu. Demikian Resi Darmawan melaporkan.

0: hari ini dalam sejarah.
1: Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini juga menandai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para veteran adalah saksi sejarah dan simbol keberanian bangsa yang rela berkorban demi kemerdekaan. Mari jadikan hari ini sebagai momen untuk menghargai jasa mereka, mempererat persatuan, dan menjaga nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini dalam sejarah.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Dalam Malang siang ini di segmen Pesona Malangan saya akan temani satu jam ke depan ya. Kita akan membahas budaya kemudian kesenian yang ada di Malang begitu. Dan salah satunya adalah Tari Beskalan yang hari ini akan kita bahas, yang menjadi salah satu tari tradisional yang berasal dari Malang pendengar. Nah, bicara tentang Tari Beskalan sendiri biasanya umum ditampilkan untuk tarian penyambutan dalam berbagai acara adat, kemudian juga untuk pertunjukan seni, biasanya juga untuk pembukaan pagelaran wayang ataupun kuda lumping begitu pendengar ya. Nah, Tari Beskalan ini juga punya gerak yang menunjukkan keramahan masyarakat Malang untuk menyambut tamu ataupun pendatang. Kemudian juga diketahui ya bahwa Tari Beskalan sendiri juga menjadi bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah alam dan juga kesejahteraan. Nah, nanti kita akan bahas seperti apakah sejarah dari tarian Beskalan ini, kenapa bisa ada tarian ini begitu ya. Kemudian nah biasanya juga fungsinya ini seperti apa aja sih digunakannya Tari Beskalan. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan bahas lebih jauh masih dalam segmen Pesona Malangan.

Ya pendengar, kita masih ada dalam Pesona Malangan. Selamat siang yang sedang makan siang untuk hari ini. Kami akan terus temani Anda dalam Malang Siang ini di segmen Pesona Malangan yang sedang membahas tentang Tari Beskalan begitu ya. Nah, Tari Beskalan sendiri ini lahir dari tradisi masyarakat Malang pendengar, di mana untuk Tari Beskalan sendiri adalah tari ritual yang dilakukan Miskaya. Ini adalah seorang penari yang menarikannya pada waktu itu di tahun 1920. Nah, ini informasi yang diambil dari Disparbud Kabupaten Malang begitu ya. Nah, nama Beskalan sendiri itu punya arti yaitu persiapan atau persiapan gitu ya, yang melambangkan kesediaan tuan rumah untuk menerima tamu dengan penuh penghormatan. Nah, Beskalan sendiri kalau dari istilah bahasa Jawa itu merupakan perpaduan dari cikal bakal atau bibit kawit. Jadi artinya adalah asal mula begitu ya. Nah, kemudian untuk tarian ini sendiri juga dipentaskan di panggung rakyat dan juga ritual yang selanjutnya kemudian berkembang sebagai bagian dari seni pertunjukan formal. Jadi kalau sekarang ini memang untuk Tari Beskalan sendiri sudah jadi salah satu dari 12 karya budaya Jawa Timur pendengar yang menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Pada waktu itu untuk penetapannya dilakukan Kemendikbudristek di tahun 2023 bersama dengan 11 karya budaya Jawa Timur lainnya begitu ya. Nah, Tari Beskalan ini awalnya fungsinya itu sebagai tari ritual dalam kehidupan masyarakat di wilayah Malang. Namun untuk tarian ini dipentaskannya dalam rangkaian upacara adat tertentu. Ada kaitannya juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap leluhur dan juga keselamatan desa. Nah, salah satu yang ada biasanya ada di tradisi bersih desa gitu ya. Nah, salah satunya yang dilaksanakan seperti di Tumpang misalnya, biasanya bersih desanya dilaksanakannya di hari Senin Legi. Jadi selain hari tapi ada pasarnya juga ya, pasaran ya, Legi, Senin Legi, dan di bulan Suro begitu. Nah, untuk kegiatan bersih desa sendiri, Tari Beskalan itu jadi salah satu pertunjukan yang wajib sebagai bagian dari rangkaian ritual. Nah, pementasan tari ini juga ada kaitannya dengan penyajian sesaji yang fungsinya sebagai simbol permohonan izin kepada leluhur supaya masyarakat ini bisa memperoleh keselamatan dan perlindungan begitu pendengar ya. Nah, selain itu juga ada pandangan lain yang menyatakan bahwa di masa awal kemunculan Tari Beskalan itu ada juga kaitannya dengan ritual yang berhubungan dengan kesuburan tanah. Jadi dalam konteks ini tariannya ini dipahami sebagai bagian dari ritus tanah yang dilakukan masyarakat ketika membuka lahan baru gitu ya, atau mendirikan bangunan besar. Jadi untuk Tari Beskalan ini biasanya di dalam ritual tersebut disertai juga dengan upacara simbolik seperti adanya penanaman kepala kerbau atau juga bentuk lain begitu ya, sebagai bentuk persembahan. Dan dengan harapan masyarakat ini tanah yang nantinya akan diolah itu bisa menghasilkan tanaman yang subur dan juga memberikan hasil panen yang melimpah. Nah, ternyata salah satu yang dilakukan dalam Tari Beskalan ini masuk ya di dalam kegiatan ritual begitu. Nah, tapi selain itu juga untuk Tari Beskalan ini juga hadir untuk hiburan atau pertunjukan khususnya di masyarakat luas. Nanti seperti apa? Kita akan bahas lagi ya tentang Tari Beskalan pendengar masih dalam Pesona Malangan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Ya Beringer, selain tari beskalan ini untuk bagian dari ritual, tari beskalan ini juga berkembang sebagai tari hiburan gitu ya. Nah, untuk tari yang disajikan sebagai tontonan ini bisa dilihat kepada masyarakat luas. Nah, perkembangannya juga ini sebagai tari beskalan untuk hiburan sebenarnya udah mulai terlihatnya itu di tahun 1940-an gitu. Jadi ada kegiatan pertunjukan keliling dilakukan oleh para seniman tradisional begitu ya. Istilahnya kayak tanda gitu ya. Bilang tanda ludruk gitu ya. Seperti tanda dan juga kelompok kesenian yang berkaitan dengan tradisi Andong Tayub. Nah, kemudian juga kondisi ekonomi masyarakat petani yang ada pada masa itu mengalami kesulitan untuk mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan keterampilan seni seperti musik dan tari tradisional. Nah, ini tujuannya adalah sebagai sumber penghasilan dengan pengadaan pertunjukan gitu ya dari desa ke desa. Itu di tahun 40-an pendengar. Nah, kemudian masuk di tahun 70-an, kondisi ekonomi masyarakat ini mulai meningkat. Jadi ada kelompok pertunjukan seni yang mulai muncul dari berbagai desa. Nah, kemudian untuk tari beskalan ini yang kemudian semakin berkembang sebagai seni pertunjukan, sering ditampilkan dalam berbagai acara masyarakat. Nah, sampai saat ini juga untuk tari beskalan ini dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional yang berkembang di Kota Malang. Biasanya digunakan untuk acara hiburan masyarakat, kemudian penyambutan tamu, peringatan hari jadi daerah juga biasanya menampilkan tari beskalan. Kemudian untuk pembukaan kegiatan resmi, ada juga festival budaya. Nah, tari beskalan ini tujuannya adalah untuk representasi seni tradisional daerah yang ditampilkan dalam kegiatan seremonial ataupun kegiatan kebudayaan pendengar.

Informasi untuk Anda siang hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4970GN atas nama Khoiri, beralamatkan di Dusun Gedang Sewu RT 2 RW 6 Desa Kedung Rejo Pakis Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Ainul Silvia. Anda bisa hubungi di 0812-3873-5396 atau juga bisa hubungi kami di 081 3 4 6074.

0: membela. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami. Arema,
1: kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan, tapi ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar, karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sari berita, Karhutla Bromo semakin meluas. Balai Besar TNBTS umumkan seluruh akses wisata ke Gunung Bromo ditutup. Pemerintah Provinsi Jawa Timur luncurkan program keringanan pajak kendaraan untuk desil 1 hingga 4. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Senin 10 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Kabar pertama siang ini, reporter Emil Akbar mengabarkan, kebakaran meluas ke Pasuruan. Balai Besar TNBTS umumkan seluruh akses wisata ke Gunung Bromo dari semua wilayah ditutup. Berikut informasi selengkapnya.
1: Untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup total seluruh akses wisata dari semua pintu wilayah, yakni Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan akses wisata ke Gunung Bromo ini berlaku sejak Sabtu malam kemarin pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Humas Balai Besar TNBTS Bambang Surya mengatakan tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Oleh sebab itu, ia menghimbau kepada masyarakat, pengunjung, dan seluruh pelaku usaha jasa agar tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS dan tetap menjaga kawasan TNBTS dari kebakaran hutan.
2: Ya, bukan merembet, tapi ada titik lain yang terbakar di Pasuruan gitu. Iya, di sekitar Tosari sampai hari ini ya. Ya, untuk sementara ditutup dan jangan berkunjung ke TNBTS. Terus jangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian tetap mematuhi semua batasan kunjungan yang di TNBTS yang sudah disampaikan melalui media sosial ya. Mulai hari ini.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga warga Tengger di Kecamatan Tosari, Agus Setiawardana menegaskan, kebakaran sudah meluas sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di sekitar Bukit Tunggal, Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari, yang lokasinya berdekatan dengan Bukit Premium.
3: Ini kebakaran susulan di wilayah Kabupaten Pasuruan, ini saya turun sama Pak Dandim. Ini yang kebakar sudah kurang lebih sekitar 15 hektar. Ini yang ikut Kabupaten Pasuruan. Dan ini ada titik-titik baru di Bukit Mungal, Desa Podokoyo. Di sebelah utaranya Premium. Barusan. Ini belum satu jam sudah ada water bombing dan BB. Kemudian ini BPBD sama Damkar Kabupaten Pasuruan naik.
1: Sebagai informasi, bagi setiap wisatawan yang telah membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo melalui aplikasi booking online dan memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, pihak TNBTS menegaskan pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang alias refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Emil Akbar melaporkan.
0: Hadiah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur luncurkan program keringanan pajak kendaraan untuk desil 1 hingga 4 selama bulan Agustus. Berikut laporan Awang Sukmawan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat kategori desil 1 hingga 4. Program tersebut menjadi hadiah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan berlaku di seluruh Jawa Timur sepanjang Agustus 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan seluruh warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data P3KE dapat memanfaatkan program tersebut tanpa dibatasi jumlah kendaraan dalam satu keluarga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menghadirkan layanan pajak kendaraan secara keliling di berbagai daerah selama Agustus agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan.
5: Ini bagian dari hadiah HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ini berlaku di seluruh Jawa Timur bagi mereka kategori desil 1 sampai 4. Nah, yang misalnya ada satu keluarga dan mereka desil 1 sampai 4, misalnya ada 3 keluarganya yang ojol misalnya, atau ada yang roda 3, tetap mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada batas maksimal di satu keluarga. Harapan kita HUT RI ini menjadi bagian dari kebahagiaan kita bersama. Membangun negara kesatuan Indonesia pasti membutuhkan kegotong royongan, perjuangan, dan bergandengan tangan kita semua.
4: Kofifa menegaskan pemerintah menargetkan sebanyak mungkin masyarakat memanfaatkan program tersebut. Bahkan titik layanan akan terus diperluas apabila masih banyak warga yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jawa Timur. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. BMKG ungkap penyebab tingginya aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya dalam sepekan terakhir. Syamsuddin melaporkan.
6: Tingginya aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya dalam sepekan terakhir dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang masih aktif di kawasan selatan Pulau Jawa. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso menjelaskan, gempa-gempa yang terjadi berasal dari dua sumber utama, yaitu pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta aktivitas sejumlah patahan lokal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang umum terjadi di kawasan tersebut. Meski selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026 tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi BMKG terkait aktivitas kegempaan. Selain itu, warga diimbau untuk memahami langkah mitigasi dasar seperti mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, serta memastikan bangunan tempat tinggal memenuhi standar keselamatan terhadap gempa bumi.
7: Ditinjau dari penyebabnya, masih sama seperti periode sebelumnya, bahwa kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Dan untuk gempa-gempa dangkal yang berada di daratan Pulau Jawa, itu diakibatkan oleh aktivitas patahan atau sesar aktif di daratan Pulau Jawa. Dari periode ini tidak terdapat gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kami sampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada, dan pastikan setiap informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya bersumber dari BMKG saja.
6: BMKG menegaskan pemantauan aktivitas gempa terus dilakukan secara berkala guna memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Beralih ke kabar lain, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa usulkan Cultural Guiding System jadi arah pembangunan bangsa. Berikut informasi selengkapnya.
1: Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau DPPHPK mengusulkan pembentukan Cultural Guiding System atau Sistem Panduan Kebudayaan sebagai kompas dan arah utama pembangunan nasional. Gagasan tersebut menjadi rumusan utama hasil Kongres Kebudayaan Nusantara yang berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Ketua DPPHPK Hadi Prajaka menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kegiatan seremonial karnaval atau festival tahunan. Menurutnya kebudayaan harus diposisikan sebagai obor penerang jalan peradaban bangsa agar generasi mendatang tetap berpijak pada identitas dan akar sejarahnya sendiri.
2: Jadi ini intinya membuat cultural guiding system kebudayaan, cultural guiding sistem kebudayaan, intinya di situ. Karena kita sudah menyatakan bahwa budaya ada sistem sesuluh, obor penerang jalan peradaban Nusantara yang akan datang. Jadi kebudayaan putusannya yang terakhir ini adalah budaya menjadi arah daripada pembangunan itu sendiri.
1: Hadi merinci Kongres Kebudayaan Nusantara di Malang menghimpun sejumlah rumusan strategis. Pada Komisi Tradisi Lisan disepakati penyusunan dan pengintegrasian kembali berbagai aksara Nusantara. Langkah ini ditujukan untuk merangkum aksara daerah agar dapat digunakan secara meluas sebagai identitas kebudayaan nasional sebagaimana penerapannya di beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Sementara itu, Komisi Kepercayaan merekomendasikan penetapan Hari Raya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada 18 Agustus. Tanggal tersebut dipilih karena menandai momen bersejarah ketika klausa kepercayaan secara resmi diakui dan tercantum pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kongres juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi penganut kepercayaan serta masyarakat adat. HPK mendorong adanya pengakuan sistem hukum adat dalam tata hukum nasional, mendampingi sistem hukum barat dan hukum keagamaan yang selama ini telah terintegrasi. Kongres Kebudayaan Nusantara di Pendopo Agung Kabupaten Malang dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia, mulai dari tokoh masyarakat adat, perwakilan Kerajaan Nusantara hingga akademisi dari 62 perguruan tinggi se-Indonesia. Rangkaian Kongres Kebudayaan Nusantara diproyeksikan berlangsung sebanyak 5 tahapan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Setelah gelaran pertama di Malang, Kongres kedua dijadwalkan berlangsung 6 bulan mendatang di Jawa Barat. Rangkaian ini nantinya akan dilanjutkan ke Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan ditutup di Kepulauan Bali. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke kabar olahraga. Rekor baru IPAC seri ketiga diikuti 75 atlet para layang internasional. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
3: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia FASI Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arief Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arief juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
4: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%, yang generasi milenial itu 21 orang, 28%, yang generasi X.
3: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Adapun peserta dari generasi X tercatat sebanyak 9,3%. Dominasi peserta dari kalangan generasi Z menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap cabang olahraga para layang. Data tersebut sekaligus memperlihatkan ajang IPAC seri ketiga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga dirgantara berskala internasional, tetapi juga menjadi wadah bagi regenerasi atlet para layang di Indonesia. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Aduh, suaranya Agnes Monica ini kayak emang selalu ya, ada aja gitu loh, kayak di apa ya, tekniknya dia nyanyi itu kayak kayak mau karaoke lagunya Agnes tuh mikir-mikir dulu. Udah kayak kayak pengen jadi kayak Agnes gitu, tapi kan suaranya juga terbatas. Jadinya kayak ya udahlah ya. Dan apalagi sekarang udah go internasional, jadi kayak udah enggak diragukan lagi emang secara kualitas Agnes Mo. Itu emang dari dulu suaranya tuh selalu stabil, dan juga kalau lihat konsernya itu selalu dia tuh ada aja gitu ya, aksi panggungnya, dance-nya, dan kayak seru aja gitu ngelihatnya ya kan. Jadi kayak all out gitu dari suaranya dan juga dari aksi panggung yang disajikan, terutama untuk kita yang nonton-nonton konsernya dia gitu, pasti akan beda banget sama lagu yang aslinya gitu kan. Apakah Anda juga termasuk penggemarnya dari Agnes Monica? Ini tadi adalah lagu yang diambil dari album And The Story Goes tahun 2003. Kalau gak salah bilang saja ini adalah zaman-zaman Agnes Monica itu rambutnya ada pink-pinknya gitu ya. Jadi kayak rambutnya itu kayak ada yang panjang, ada yang pendek, terus yang atasnya itu kayak potongannya lebih pendek cepak gitu. Terus ada highlight-highlightnya, rambutnya baby pink gitu loh. Kalau gak salah tuh di video klipnya pernah nonton tuh kayak gitu ya, enggak sih kalau Anda masih ingat juga. Tapi kalau misalnya Anda juga pengen dengerin lagu-lagu di tahun 2000-an atau tahun 90-an juga selain Agnes Monica, apa aja kasih tahu saya ya. Kita di 100% Indonesia akan mendengarkan lagu-lagu lama pop Indonesia aja. Sampai nanti jam 3 sore, saya tunggu WhatsAppnya di 081-555-600-915. Bisa kirim teks, bisa telpon atau voice note ya, boleh. Salam-salamnya juga boleh, saya tunggu. Lagu berikutnya ini lagu yang cukup romantis juga ya. Ini dari Tik Band dengan Terbaik Untukmu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan

Informasi untuk Anda siang hari ini pendengar, ada pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 ya. Ini menjadi kabar gembira khususnya untuk masyarakat Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Nah,

Nanti ini akan dimulai per 1 Agustus kemarin ya, sampai tanggal 31 Agustus 2026. Anda bisa nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kabar baiknya lagi, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ini sudah diberikan keringanan, jadi tarif PKB dan BBNKB tidak naik, pendengar. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo, untuk warga Jatim, manfaatkan segera, berlaku hingga nanti 31 Agustus 2026. Pajak tertib Jawa Timur semakin maju.

0: Satu lagu dari Utopia dengan Hujan. Terima kasih, walaupun gak lagi hujan Kota Malang, tapi lagu ini didengerinnya juga enak ya siang hari ini. Terima kasih untuk Mbak Putri di Tumpang yang request lagu ini udah keputer ya. Terima kasih, gak salam-salam, cuma request aja. Terus ada juga selamat siang untuk Mbak Dewi di Blimbing, Katon Bagaskara dong, Kak Diah Laras yang negeri di atas, negeri di awan ya. Oke, boleh. Nanti coba diputarkan ya. Nanti kita harusnya ada sih, ntar ya. Negeri di awan. Oke, boleh. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Selamat makan siang, selamat mendengarkan Pro 1 untuk Kak Diah Laras, semangat bertugas siang hari ini. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing. Ada juga Mbak Nungki di Pasuruan, apa kabar? Ratu katanya, terserah yang apa aja, pengen dengerin lagu, pengen dengerin lagunya siang hari ini. Oke. Ratu, yang apa ya? Sebentar. Ini aja deh saya putarkan Semakin Hari Semakin Cinta. Mudah-mudahan berkenan ya Mbak Nungki di Pasuruan. Ini kita pilihkan yang sekiranya bisa didengarkan siang hari ini sambil bersantai, sambil makan siang ya. Jam 2 siang hari ini, mudah-mudahan Anda juga sekarang ini segala aktivitasnya lancar di hari Senin, yang biasanya pekerjaannya lebih banyak dari hari-hari yang lain gitu ya. Tapi kita coba untuk update informasi dulu, pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Karhutla Bromo meluas jadi 520 hektar, BNPB kerahkan 3 helikopter waterbombing. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin. Syam, silakan.
2: Ya, baik, pendengar, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus meluas hingga tadi malam. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 520 hektar dan menjalar ke wilayah Kabupaten Probolinggo serta kawasan penanjakan Kabupaten Pasuruan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan titik api pertama kali terpantau di kawasan Bukit Jantur atau Bantengan, Kaldera Bromo, wilayah Kabupaten Probolinggo pada 3 Agustus lalu. Kondisi angin yang mengarah ke Kabupaten Malang menyebabkan api merembet hingga memasuki wilayah administrasi Kabupaten Malang pada 5 Agustus. Untuk mempercepat pengendalian api, kata Sadono, tim gabungan mengintensifkan operasi pemadaman darat dan udara. Operasi udara dilakukan menggunakan 3 helikopter BNPB yang bergantian melaksanakan water bombing sesuai prosedur penerbangan. Sadono mengatakan pada Minggu 9 Agustus malam, tadi malam, 3 helikopter tersebut mencatat 42 rit dalam 7 sorti dengan total 108 ribu liter air yang dijatuhkan ke titik-titik kebakaran di wilayah Probolinggo dan penanjakan Pasuruan. Secara kumulatif, kata Sadono, volume air yang telah digunakan untuk operasi waterbombing sejak penanganan dimulai mencapai 144 ribu 800 liter. Selain operasi udara, tim gabungan juga melakukan pemadaman darat melalui pembuatan sekat bakar, pembasahan area terdampak, serta patroli di sejumlah titik rawan. BPBD Jawa Timur juga turut mengoperasikan teknologi drone water spray untuk membasahi hotspot dan mencegah bara api kembali menyala. Sadono menjelaskan kondisi di wilayah Kabupaten Malang saat ini relatif terkendali. Tim gabungan telah memastikan tidak ada lagi bara api yang aktif di area perbatasan Kabupaten Malang. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Syamsuddin. Kita beralih ke kabar selanjutnya, masih terkait dengan Karhutla. Pendengar, jaga kawasan hutan, polisi pasang banner cegah Karhutla. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia. Ninda, silakan.
3: Ya, baik, pendengar. Upaya menjaga kelestarian kawasan hutan terus dilakukan jajaran kepolisian di Kabupaten Blitar, salah satunya melalui pemasangan banner himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Perhutani, RPH Jimblong, Desa Kalitengah, Kecamatan Palungrejo. Kegiatan ini dilakukan Babin Kamtibmas, Desa Kalitengah, Polsek Palungrejo, Polres Blitar bersama unsur Perhutani, warga, dan juga lembaga masyarakat Desa Hutan Kalitengah. Pemasangan banner menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar kawasan hutan, terlebih pada kondisi yang rawan terjadi kebakaran. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution melalui Kapolsek Palungrejo AKP Suryadi menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan bersama BKPH Ludoyo, kemudian KRPH Jemblong Kalitengah, warga dan juga LMDH Kalitengah. Imbauan yang dipasang di kawasan ini mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan dan memastikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api tidak sampai memicu kebakaran. Melalui langkah sederhana seperti pemasangan banner dan penyampaian himbauan secara langsung, kepolisian berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutlah semakin tumbuh. Terlebih kawasan hutan bukan hanya menjadi bagian penting dari ekosistem, tetapi juga memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu menjaga hutan dari ancaman kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Sudah keputar ya lagunya, Ratu dengan Semakin Hari Semakin Cinta. Terima kasih untuk yang sudah request. Mas Faris di Batu juga terima kasih sudah request yang hari ini. Katanya pengen dengerin lagunya, apa nih, Tere featuring Valen yang mengapa ini yang terjadi. Oh, Valen, Tere featuring Valen, mengapa ini yang terjadi. Salamnya buat Mas Taufik, Mas Ari, Mas Aji, Mas Ruli, Mas Ian, Pak Suranto, Pak Suko, Mas Amin, Mbak Putri, untuk Adi Halaras, terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, siap. Terus ada lagi, siapa ini, gak disebutkan namanya, ending mobile 6768, bisa request Pelangi dari Bumerang. Thanks Bumerang yang Pelangi. Pelangi, ya boleh deh, gak kirim salam, request aja. Ditunggu lagunya ya, ending mobile 6768. Mas Faris juga ditunggu lagunya, satu-satu nanti bakal diputar. Terus ada juga Mas Bagus di Bunurejo, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang Hingga Ujung Waktu. Boleh. Katanya salamnya untuk Kak Dihalaras aja, semangat makan siang apa hari ini. Ada deh. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Aku makan siangnya hari ini pakai, kasih tahu nggak ya, sok-sok jual mahal ya. Ini kalau yang pedes-pedes tuh lo enak ya kan. Saya hari ini makannya sama lalapan. Lalapannya lalapan ayam kremes. Enak nggak tuh? Sambelnya pedes. Aduh, ditambah minumnya es jeruk manis. Waduh, mantep banget. Mungkin Mas Bagus juga boleh mau ini kirimin. Oh, penyiar gak boleh minta makan ya. Ditunggu lagunya Seal on Seven ya, Hingga Ujung Waktu. Sudah saya siapkan, tinggal diputer aja. Satu-satu saya puterin, tapi kebetulan yang udah siap tadi yang di request Any Mobile 6768, bener ya. Gak ada namanya soalnya, jadi gak bisa nyapa dong. 6768, betul. Pelangi dari Bumerang langsung saya putarkan. Tadi Mas Faris yang request lagunya Tere, tunggu ya. Bentar lagi, abis ini diputar juga.

Tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

Informasi untuk Anda siang hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2991HHE atas nama Rohmat. Alamatnya di Dusun Bunut RT2 RW5 Tunjung Tirto Singosari. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Rohmat. Anda bisa hubungi di 0822-4460-4923 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4759EEW atas nama Toha, alamatnya di Mendit Barat RT1 RW2 Desa Mangliawan Pakis Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Irfan Fatur ya. Anda bisa hubungi di 0895-4225-08585 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan kok.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka

0: Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan kini kita update terlebih dahulu informasi terbaru dalam lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
0: 32 pramuka Kota Malang ikuti Jambore Nasional. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan. Awang, silakan.
2: Supaya 32 penggalang pramuka penggalang Kota Malang terpilih mewakili Jawa Timur dalam Jambore Nasional atau Jamnas yang digelar di Cibubur, Jawa Barat. Kontingen tersebut diberangkatkan hari ini terdiri atas dua tim putra dan putri dari sejumlah gugus depan dan satuan pendidikan di Kota Malang. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang, Ginanjar, mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kecakapan, kreativitas, hingga karakter peserta. Ginanjar menjelaskan seluruh peserta merupakan pramuka penyelenggaraan tingkat SMP. Selain mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, kontingen Kota Malang mendapatkan tugas khusus untuk menampilkan kesenian tradisional daerah berupa tari topeng. Persiapan juga dilakukan melalui bentuk teknis kepramukaan, kesenian, serta kemandirian. Menurut Ginanjar, kemampuan hidup mandiri menjadi penting karena para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan dalam waktu cukup panjang selama berada di Cibubur. Ia menegaskan Jamnas bukan ajang perlombaan, melainkan pertemuan pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia dan peserta undangan dari luar negeri. Kegiatan ini menjadi sarana pendidikan karakter nasionalisme, kemandirian, sekaligus memperluas jaring antara peserta. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke dari studio.
0: Ya, baik, terima kasih Awang Sukmawan. Kita beralih ke laporan berikutnya dari William Nathan yang mengabarkan Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau HPK usulkan Cultural Guiding System jadi arahan pembangunan bangsa. William, silakan.
3: Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau DPPHPK mengusulkan pembentukan Cultural Guiding System atau Sistem Panduan Kebudayaan sebagai kompas arah utama pembangunan nasional. Gagasan tersebut menjadi rumusan utama hasil Kongres Kebudayaan Nusantara yang berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Ketua DPPHPK Hadi Prajaka menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kegiatan seremonial, karnaval, atau festival tahunan semata. Menurutnya kebudayaan harus diposisikan sebagai obor penerang jalan peradaban bangsa agar generasi mendatang tetap berpijak pada identitas dan akar sejarahnya sendiri. Kebudayaan ini katanya adalah sistem sesuluh atau penerang jalan peradaban Nusantara. Hasil kongres ini menekankan bahwa kebudayaan harus menjadi arah utama dari seluruh proses pembangunan bangsa, kata Hadi. Dia juga merinci Kongres Kebudayaan Nusantara di Malang menghimpun sejumlah rumusan strategis dari berbagai komisi. Pada Komisi Tradisi Lisan misalnya, disepakati penyusunan dan pengintegrasian kembali berbagai aksara Nusantara. Langkah ini ditujukan untuk merangkum aksara daerah agar dapat digunakan secara meluas sebagai identitas kebudayaan nasional, sebagaimana penerapannya di berbagai negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Sementara itu, Komisi Kepercayaan merekomendasikan penetapan Hari Raya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada 18 Agustus. Tanggal tersebut dipilih karena menandai momen bersejarah ketika klausa kepercayaan secara resmi diakui dan tercantum pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kongres juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi penganut kepercayaan serta masyarakat adat. HPK mendorong adanya pengakuan sistem hukum adat dalam tata hukum nasional, mendampingi sistem hukum barat dan hukum keagamaan yang selama ini telah terintegrasi. Kongres Kebudayaan Nusantara di Pendopo Agung Kabupaten Malang dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia, mulai dari tokoh masyarakat adat, perwakilan Kerajaan Nusantara, hingga akademisi dari 62 perguruan tinggi. William Nathan melaporkan.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Ya pendengar, demikian Malang siang ini. Sesaat lagi dalam Malang sore ini ada Diana Riza yang akan menemani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan diawali dengan dialog program prioritas nasional Kita Indonesia menyambut Hari Pramuka 2026, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Diana Riza akan berbincang bersama dengan narasumber Ketua Kuarcap Pramuka Kota Malang. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
3: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Terus 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, kami sapa Anda saudara dalam Malang sore ini. Kami akan hadirkan perbincangan jelang menyambut Hari Pramuka 2026, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Yang akan hadir berbincang bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, beliau langsung datang ya ke studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu Kak Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Beliau adalah Ketua Kwarcap Pramuka Kota Malang. Kak Ginanjar, selamat sore.
2: Selamat sore Kakak.
1: Siap.
2: Salam Pramuka.
1: Jaya, siap. Betul gitu ya, salah ya Kak.
2: Salam Pramuka, salam.
1: Salam. Oke, siap. Kak Ginanjar, sore hari ini kita akan ngobrol salah satu program prioritas nasional kita juga dalam rangka menyambut Hari Pramuka 2026. Insya Allah 14 Agustus, betul ya Kak ya?
2: Betul, siap. 14 Agustus.
1: 14 Agustus akan kita peringati sebagai Hari Pramuka. Untuk tahun ini adalah Hari Pramuka ke
2: 65.
1: Betul. Siap. Dan kita akan membahas tentang memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai pembuka Kak, ini untuk memperingati Hari Pramuka tahun ini, untuk bisa bersama-sama makna dari Pramuka yang paling relevan sebenarnya sampai dengan tahun 2026 ini seperti apa, Kak Ginanjar?
2: Ya. Jadi ini perlu kita tegaskan di awal terkait keberadaan gerakan Praja Muda Karana di Indonesia. Artinya gerakan Pramuka kita maknai ini bukan saja di Indonesia tapi juga global, internasional. Nah, di Indonesia sendiri adalah sudah jelas bahwa Pramuka itu dibentuk oleh Presiden pertama Republik Indonesia dan memberikan mandat panji kehormatan. Artinya kan Pramuka ini kehormatan besar sekali, bahwa di luar kesatuan TNI Polri ya hanya satu Pramuka yang mendapatkan panji kehormatan itu. Artinya harapan besar terhadap para pemuda pemudi di seluruh Nusantara Indonesia untuk kemudian mewujudkan kreativitasnya, mewujudkan kemampuannya untuk mengisi pembangunan yang ada di negara kita. Nah, Pramuka itu pada dasarnya adalah pendidikan non formal untuk pembentukan karakter. Nah, artinya pembentukan karakter di sini kan juga dalam arti luas. Di situ bukan saja masalah keterampilan teknik kepramukaan, tapi lebih kepada budi pekerti, karakter, nasionalisme, kemandirian, dan semuanya itu. Nah, sampai kemudian di level kita juga di kuarter cabang juga seperti itu. Pembinaan dilakukan dari usia muda, dari pramuka siaga, pramuka penggelang, penegak, bahkan sampai pandega. Itu kita lakukan. Bahkan juga pramuka dewasa. Jadi kita di bagian-bagian itu terus, pendidikan itu terus dari awal hingga akhir. Seperti itu Kak.
1: Wow, siap Kak Ginanjar. Ini kan kalau kita ngomongin pramuka, saya sebagai masyarakat yang juga dulu pernah menjadi anggota pramuka walaupun cuma sampai penggalang.
2: Pasti ini kan, semua masyarakat adalah menjadi insan anggota pramuka.
1: Pramuka, betul. Ini kan kita taunya biasanya pramuka itu identik dengan tali menali, baris berbaris, berkemah dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya begitu ya. Betul. Nah, seberapa luas sebenarnya Kak Ginanjar peran pramuka ini dalam pembangunan bangsa?
2: Iya. Jadi pada dasarnya pramuka itu keberadaannya sebagai organisasi kepemudaan. Nah, jadi kepemudaan, kita tahu bahwa harapan besar sebuah bangsa itu kan kunci utamanya adalah pada pemuda. Nah, artinya bicara hari ini juga seperti itu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto mencanangkan visi besar Indonesia Emas 2045, maka kuncinya ada saat ini pembinaan di usia muda. Pemuda-pemuda saat ini, bahkan di usia siaga, penggalang saat ini yang kemudian. Nah, dalam arti luas Praja Muda Karana di sini pembekalan yang utama adalah pembinaan terhadap pembentukan jati diri. Nah, pembentukan jati diri yang kemudian bagaimana setiap insan pramuka, adik-adik pramuka itu menemukan jati dirinya, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, dan kemudian bisa berkreativitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu. Nah, di pramuka sendiri juga seperti yang Kakak sampaikan tadi, sebagai masyarakat umum kami di Kuartet Cabang Kota Malang yang kita tekankan di periode saat ini adalah bagaimana keberadaan pramuka itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hmm. Jadi kalau selama ini kita melihat kondisi apa istilahnya apa kondisi yang ada bahwa iya kita akui pramuka itu besar, berbagai elemen, berbagai unit kader kita baik kuantitas maupun kualitasnya banyak sekali. Hmm. Tapi kita ingin bagaimana itu ditransformasi itu kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hmm. Nah ini kan hal yang penting juga. Maka dengan tema kedaulatan pangan ini salah satu bahwa ingin pramuka hadir. Nah melalui salah satunya adalah kedaulatan pangan itu.
1: Baik, siap. Ini tema yang cukup besar ya Kak Ginanjar ya. Pramuka betul. Dilibatkan dengan isu yang cukup besar dengan tema tahun ini ya. Swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045.
2: Betul.
1: Seberapa penting pramuka harus ikut andil dalam penyuksesan tema ini Kak Ginanjar?
2: Ya. Seperti ini. Kita di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang pada awal periode ini saya diberikan amanah. Kita melakukan komunikasi dengan Dispangtan sebenarnya. Yang salah satunya membentuk yang namanya Saka Taruna Bumi. Nah, Saka Taruna Bumi itu intinya adalah bagaimana kemudian kedaulatan pangan dimaknai sebagai bukan hanya swasembada, tapi sebagai ketahanan negara. Nah, dan semua insan kita juga harus berperan dalam ketahanan negara. Nah, maka bagaimana menumbuhkan apa ini? Wawasan, pengetahuan dan strategi terkait suksesnya ketahanan pangan terhadap adik-adik kita, terhadap anak-anak kita. Nah, sehingga Kota Malang karakternya tentunya kita juga harus menyesuaikan kondisi geografis kita, landscape kita. Maka urban farming kan menjadi salah satu pilihan. Betul, dan itu sangat memungkinkan sekali di Kota Malang. Jadi ini yang case yang kita bina. Taruhlah kemarin itu kita di SDN 5 Merjosari. Nah, SDN 5 Merjosari. Jadi ini ada ide yang cukup luar biasa dari adik-adik ini. Jadi kan pulang sekolah anak-anak sekarang itu kan sampai sore dan sebagainya. Pasti mereka sholat berjamaah, sholat duhur di musola sekolah, sholat duha seperti itu. Artinya banyak air digunakan untuk air wudhu. Nah, ini ada ide kemudian menggunakan air aliran air wudhu itu untuk kemudian dijadikan kolam ikan lele misalkan. Wow. Yes. Nah ini kan pendidikan yang cukup sudah saya pikir untuk setelah level siaga sudah luar biasa. Wow. Sehingga mereka ada insight bahwa saya harus memanfaatkan bagaimana air ini bisa dimanfaatkan bukan hanya terbuang percuma digunakan untuk perikanan itu. Dan hasilnya juga ya luar biasa. Wow. Artinya kan ini dampaknya outcome yang bisa dihasilkan kan bukan hanya penanaman karakter anak, karakter insan pramuka, tapi lebih luas lagi. Nah ini contoh hal-hal yang perlu kita didik. Jadi kalau di level gugus depan mungkin kan itu bisa skala, kalau bicara sains itu skala lab. Tapi bisa kita kembangkan lagi dengan terbentuknya nanti Saka Taruna Bumi, bukan hanya skala lab, tapi juga skala yang memang menjadi produk andal, produk unggul terkait kedaulatan pangan yang ada di Kota Malang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, gitu Kak.
1: Wow, Saka Taruna Bumi Saka ini Taruna sangat menarik Bumi. Sekali. Ya. Ini apakah di-launching baru saja atau udah cukup lama Kak Ginanjar?
2: Sebenarnya terkait Saka ini juga sebenarnya sudah ada amanah, tapi baik. Coba kita kuatkan lagi di Kota Malang. Dan berdasarkan hasil kemarin kita juga internal melakukan koordinasi dengan para pimpinan di Kuarcap juga. Ini Kota Malang ini kan apa tidak memiliki bumi perkemahan atau buper. Nah kita juga ini coba nanti mau koordinasi, taruhlah kita bisa melakukan kerjasama sinergi dengan perhutani, walaupun tidak di Kota Malang tapi yang berbatasan dengan Kota Malang. Bagaimana kalau itu lahan perhutani kita kelola bersama, misalkan untuk bumi perkemahan dan juga untuk bagian dari penanaman untuk ketahanan pangan ini. Ini coba coba mau kita masih lobby dengan unsur dari perhutani Kak.
1: Siap. Ini kan level siaga, ini adalah level termuda begitu ya. Betul, Kak Ginanjar ya. Yeah. Dalam pramuka. Ini kenapa semuda level siaga ini perlu sekali memahami persoalan pangan sejak dini?
2: Ya. Ya artinya ketika bicara kedaulatan pangan seperti yang saya bilang tadi, ini sudah kita maknai kedaulatan pangan itu sebagai kedaulatan ketahanan negara.
1: Baik.
2: Nah, bicara ketahanan negara pun itu juga ditanamkan dari sejak dini, wawasan Nusantara, nasionalisme sejak dini, sejak SD sudah ditanamkan. Maka ketika kedaulatan pangan pun menjadi bagian dari ketahanan negara, itu juga kita tanamkan.
1: Baik,
2: nah, sesuai dengan kapasitas dan juga perkembangan. Tapi yang pelaku usaha taruna bumi nanti level penegak itu sudah siap tatkala kemudian kita terjunkan. Jadi misalkan kemarin dari kuartir daerah Jawa Timur ada bantuan untuk pembibitan bibit pisang, kemudian bibit kelapa, dua seperti itu. Nah, teman-teman penegak itu kemudian mencari lahan. Misalkan di lahan terbuka hijau yang ada di Kota Malang untuk kita tanami pohon kelapa. Di kuartir ranting kita, di bawah kuartir cabang kan ada kuartir ranting Lowowaru, kuartir ranting Blimbing, Sukun, Gedong Kandang, Klojen. Di kuartir ranting Sukun juga sudah mengembangkan itu, sehingga teman-teman di kuartir ranting itu punya lahan yang lahan milik personal dikerjasamakan, dikelola oleh kuartir ranting itu untuk menanam untuk itu. Artinya kan dan cukup luar biasa, artinya itu menjadi perhatian, bahkan di level provinsi kemarin mendapatkan penghargaan terbaik se-Jawa Timur.
1: Siap. Gitu. Walaupun kita ngomongin tentang Kota Malang yang memiliki 5 kecamatan, apakah potensi swasembada pangan dari masing-masing kecamatan ini yang ditangkap oleh ranting kemudian disampaikan kepada cabang Kuarcap, itu apakah sama Kak Ginanja?
2: Kalau bicara swasembadanya, saya pikir mungkin agak kesulitan kita. Baik. Karena memang kondisi lahan pertanian kita juga minim. Dan memang tipikal Kota Malang bukan sebuah kota pertanian atau bahkan apa, tapi kita memang kota jasa, kota wisata, kota pendidikan.
1: Baik.
2: Maka pendidikan itu yang harus kita tanamkan.
1: Siap.
2: Nah, makanya tadi kan ada level yang di situ skala lab, skala pendidikan. Sehingga laboratorium terkait ketahanan pangan, kedaulatan pangan untuk menanamkan. Ini loh pentingnya ketahanan pangan. Itu bagi kami menjadi target kita.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Artinya seluruh anggota pramuka yang ada di naungan Kuarcap Malang ini, selain diajarkan keterampilan, tapi juga kontribusi terhadap persoalan bangsa ini juga turut diberikan begitu.
2: Tentunya, karena kita sebagai gerakan ya, kayak gerakan Praja Muda Karena. Artinya ketika bicara gerakan, maka juga bicaranya adalah kebangsaan. Kita bicara masalah bagaimana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa depan Indonesia. Dan ini yang kemudian banyak instansi, banyak dinas yang kemudian alhamdulillah sudah menangkap potensi itu,
1: support begitu ya.
2: Betul, artinya kan di berbagai OPD dinas kita juga terkait dispora pariwisata, lingkungan, kemudian BBD dan sebagainya, itu menangkap ini loh peluang, karena kita punya resource yang jelas. Resource kita kan luar biasa.
1: Betul,
2: artinya anak-anak didik itu SDM, dari level siaga, penggalang maupun penegak itu resource yang luar biasa dan memang handal saya pikir, karena pembinaan mereka bukan instan, pembinaan mereka benar-benar dari bawah seperti itu.
1: Baik, artinya selain kegiatan seperti yang dilakukan di SD Negeri 5 Merjosari nggih Kak Ginanjar nggih, memanfaatkan aliran air untuk kemudian budidaya lele. Apakah juga diajarkan semacam hidroponik di lahan-lahan terbatas, kemudian urban farming begitu pada.
2: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di kuartir ranting Sukun juga teknologi hidroponik, urban farming itu kemudian dikembangkan di sana.
1: Siap.
2: Nah, ini yang kemudian kita canangkan memang nanti Kak. Jadi bagaimana nanti Saka Taruna Bumi itu, ini target kita memang. Ini saya targetkan ke seluruh jajaran kuartir cabang, pengurus semuanya. Target kita selama 5 tahun ke depan, kita harus bisa bikin yang namanya Kampung Pramuka di Kota Malang.
1: Baik.
2: Yang mana Kampung Pramuka itu menjadi percontohan, di situ bisa mengoptimalkan yang namanya konsep, salah satunya adalah urban farming.
1: Wow.
2: Nah, ini yang kemudian kita sekarang masih mensurvei daerah atau lokasi yang kemudian ini nanti kita jadikan percontohan sebagai kampung pramuka untuk kedaulatan pangan itu.
1: Ini bisa kasih bocoran nggak Kak Ginanjar? Rencananya dari mana nih kampung pramuka ini?
2: Dari 5 kuartir ranting, 5 kecamatan itu sudah punya satu masing-masing yang masih kita akan survei ini. Akan kita mantapkan lagi.
1: Baik, siap. Nah, bagaimana kemudian dari Kuarcap sendiri untuk mengajak seluruh anggotanya meyakinkan bahwa program urban farming ini tidak hanya sekedar kegiatan biasa, tapi benar-benar tertanam bagi para anggota pramuka sebagai upaya untuk pembangunan swasembada pangan bangsa ini?
2: Ya, jadi bicara itu yang kita kuatkan adalah tentunya wawasan umum bahwa ke depan ini terkait konsep perubahan iklim,
1: baik,
2: konsep kemudian pola ekonomi dunia dan sebagainya. Yang ini memang ke depan tantangan sebuah negara adalah masalah tantangan pangan.
1: Baik,
2: artinya misalkan
1: baik,
2: saat ini kenapa program makan bergizi gratis ini dituangkan oleh pemerintah saat ini, karena merasa bahwa ini bukan sekedar masalah memberikan makan anak orang, bukan. Tapi di situ adalah bagaimana ketahanan pangan, bagaimana kemudian unit usaha terkait pertanian itu bertumbuh kembang. Nah, ayo, pramuka sebagai institusi yang punya riset besar sebenarnya bisa punya andil untuk mensukseskan program-program strategis nasional terkait pangan itu. Nah, ini yang coba kita tanamkan, dan kita jelas posisinya bahwa pramuka adalah sebuah gerakan organisasi kepemudaan yang memang punya amanah untuk kemudian mensupport program-program pemerintah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan hanya internal kader-kader insan pramuka, bukan, tapi untuk masyarakat. Dan itu coba kita tanamkan di dalam pembinaan karakter anak-anak, selain fokus pada teknik-teknik kepramukaan yang bukan sekedar pionering, tali menali atau bukan, tapi lebih luas lagi.
1: Baik.
2: Jadi pramuka bukan hanya sekedar kemah, bukan sekedar pionering tali temali, bukan sekedar kegiatan
1: seremonial
2: bukan, tapi ini loh. Dan memang itu yang kami tanamkan bahwa ayo, bagaimana pramuka itu yang besar itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
1: Baik. Warga Kota Malang tentu saja memiliki culture yang berbeda dengan warga wilayah kabupaten, Kak Ginanjar. Kalau anak kabupaten mungkin, apalagi anak-anak yang ada di daerah agraris, tinggal di pegunungan, ini sangat dekat sekali dengan lokasi-lokasi swasembada pangan. Tentu saja itu bagian dari kehidupan mereka, budaya mereka. Lantas bagaimana untuk anak-anak Kota Malang, khususnya anak-anak muda ini, mendekatkan hal yang tampak jauh itu agar mereka tahu bahwa makanan yang sampai di piringmu ini loh, prosesnya cukup panjang sekali. Agar mereka lebih menghargai begitu.
2: Tentunya kita sesuaikan antara level siaga, penggalang, dan penaga. Pada level penaga kita sudah bisa bicara untuk kemudian menanamkan konsep yang namanya teknologi.
1: Baik.
2: Dan sebagainya. Pada level siaga, pengenalan-pengenalan dasar terhadap konsep sains terkait rantai makanan sebagainya. Pada level penggalang intinya adalah ya kesadaran bahwa kesadaran hidup itu orang hidup itu butuh makanan sebagainya. Tapi itu ya itu kita kemas lah dalam, karena esensi dasar pendidikan di kepramukaan adalah menyenangkan.
1: Jadi okay,
2: metode yang menyenangkan, metode bukan artinya pendidikan, ada pendidikan untuk anak-anak, ada pendidikan untuk orang dewasa.
1: Baik,
2: metode andragogi, metode pedagogi, itu juga artinya kan sekarang juga teman-teman pembina, teman-teman pelatih ini selalu mengupdate apa? Teori pembelajaran, teori kepelatihan, kepanduan, baik di level Kwarda maupun di level Kuarnas nasional untuk bagaimana ini, ayo, dengan transformasi budaya, transformasi gaya anak-anak kemudaan, bagaimana pramuka tetap bisa eksis. Ini terus di level Kuarnas, Kwarda, Kwarcep melakukan pembinaan binawasa misalnya, pembinaan orang dewasa untuk pembina dan pelatih ini bisa sesuai dengan karakter anak-anak zaman sekarang, Gen Z.
1: Siap. Jadi terus di-update begitu ya?
2: Betul, ya. Jadi kita terus ini hanya konsep kita itu kursus mahir dewasa, KMD, kursus mahir lanjutan. Karena kuncinya di situ, bahwa kader adik-adik pramuka itu bisa berkualitas, kuncinya ada pada pembina dan pelatih.
1: Siap.
2: Sehingga yang pertama kita ini kan, ini sampai murid yang cerdas kan gurunya harus cerdas dulu.
1: Lebih cerdas dulu.
2: Nah, ini yang kita kuatkan sampai hari ini.
1: Baik, siap. Untuk menghadapi Hari Pramuka, untuk memeriahkan, memperingati Hari Pramuka 14 Agustus nanti, tantangan apa sih Kak Ginanjar yang paling berat, yang paling besar yang saat ini sedang dihadapi oleh pramuka itu sendiri?
2: Ya, sebenarnya ini kan acara momen seremonial tiap tahun. Cuman untuk tahun ini memang kita agak terbagi. Jadi agak terbagi, yang pertama kita ada momen Jambore Nasional.
1: Baik.
2: Yang itu juga berlangsung antara tanggal 13 sampai 20 Agustus. yang dilakukan di pusat di Cibubur, tapi di daerah juga kita harus melakukan seremoni itu. Yang berikutnya bukan hanya kita sebagai peserta Jamnas, tapi kita juga mendapatkan kepercayaan amanah dari Kwarda Jawa Timur sebagai perwakilan kontingen daerah Jawa Timur.
1: Baik. Nah, Kota Malang ini ya.
2: Kota Malang.
1: Siap, gitu. Siap.
2: Artinya kita sebagai perwakilan kontingen daerah juga harus menyiapkan itu. Di satu sisi juga kita harus menyiapkan seremoni atau acara ini sehingga bermakna dan bisa tepat sasaran, outcome-nya ada di level cabang Kota Malang. Nah, ini yang kemudian agak terbagi sehingga riset kita harus benar-benar kita bagi, walaupun dengan segala hambatan, tantangan, baik tantangan ya materi maupun non materi lah, seperti itu. Sehingga yang dilakukan di cabang Kota Malang, karena kita nanti akan mengikuti Jamnas di pusat, maka di sini nanti kita akan memfokuskan atau memberdayakan di kuartir-kuartir ranting.
1: Oh, baik.
2: Sehingga
1: baik.
2: Kalau bisa nanti kegiatan Hari Pramuka itu difokuskan pada tiap-tiap ranting itu melakukan kegiatan. Yang utama kan kita di malam 14 itu tentunya adalah momen sakral di Pramuka itu yang namanya ulang janji, seperti itu.
1: Baik,
2: di malam
1: baik.
2: Itu malam renungan dan sebagainya, dan diikuti besok harinya pada peringatan hari Pramuka.
1: Siap.
2: Dan bertepatan lagi, selain itu juga kita melakukan seleksi di seluruh Kota Malang, seleksi Pramuka Garuda
1: di ini, seluruh kuartir
2: ranting. Jadi kuartir ranting.
1: Oh, kuartir ranting.
2: Jadi pada sesi tahun ini kita juga mencoba mendistribusi itu agar tidak terpusat ke kuartir cabang.
1: Baik.
2: Seleksi itu kita lakukan juga. Kita memberikan kepercayaan kepada kuartir ranting untuk seleksi Garuda.
1: Baik,
2: karena
1: baik.
2: Pramuka Garuda itu kan penghargaan tertinggi bagi insan kader pramuka, sehingga dia mendapatkan lencana Garuda.
1: Baik,
2: jadi banyak hal itu yang memang yang menguras energi, menguras pikiran, sehingga pada kesempatan kali ini pun saya menyampaikan kepada teman-teman seluruh jajaran pengurus dari cabang sampai ranting, sampai gugus depan, dan seluruh insan pramuka, apapun tantangan kita, ayo kita maju bersama. Wajar kalau kita kemarin ada hambatan tantangan, tapi intinya kita masih pada satu visi bersama.
1: Baik, siap. Kita balik lagi pada tema Kak Ginanjar, tentang swasembada pangan ini. Apakah Kuarcap Kota Malang ini juga menjembatani kolaborasi dengan stakeholder seperti kelompok tani, kemudian UMKM atau pelaku-pelaku usaha serupa dalam peningkatan swasembada pangan?
2: Pada kali ini sampai hari ini kita sejauh ini masih dengan dispangtan, dan beberapa memang kita lebih kepada ini kelompok pelaku UKM. Jadi banyak juga kita masih memberdayakan internal, misalkan teman-teman kader pramuka yang bergerak di, bukannya di bidang pendidikan, tapi di bergerak misalkan di kuartir ranting Kedung Kandang.
1: Baik.
2: Ini ada kader insan pramuka yang punya pengelolaan ini kopi misalkan itu. Jadi nah itu yang kemudian mencoba kita highlight bagaimana produk kopi, saset kopi itu bisa kemudian mendapatkan kebermanfaatan secara pasar, secara ekonomi dan sebagainya itu.
1: Baik, siap. Artinya ini memang kolaborasi dengan seluruh stakeholder, seluruh jajaran. Ini juga terus dilakukan oleh Kuarcap Kota Malang untuk bisa meningkatkan keunggulan dari pramuka Kuarcap Kota Malang, begitu Kak Ginanjar ya.
2: Ada juga yang dari Blimbing yang punya produk-produk olahan makanan. Nah, ini yang kemudian kita blow up. Dan di acara Jamnas ini kan juga kita diberikan anjungan. Jadi produk-produk Kota Malang asli yang kemudian kita tampilkan di Jamnas.
1: Wow.
2: Itu pun kita bawa ke sana.
1: Siap. Asli
2: itu.
1: Malang ini ya.
2: Betul,
1: produk-produk sekali. Asli Malang diperkenalkan melalui pramuka di Jambore Nasional. Ini pelaksananya kapan ini Kak Ginanjar?
2: Tanggal untuk Jambore Nasional 13 sampai tanggal 20 Agustus.
1: Agustus.
2: Kita juga bawa tanaman hidup nanti Kak. Jadi tanaman khas Kota Malang.
1: Apa
2: jadi
1: ini Kak Ginanjar?
2: Apa sonokeling, saman, kemudian tumbuhan-tumbuhan lupa saya kemarin namanya itu tumbuhan yang memang menghasilkan itu juga.
1: Siap.
2: Seperti jagung, tapi yang lupa kemarin itu. Jadi kita membawa ini memang. Selain juga produk-produk UKM yang produk kreatif seperti produk ini namanya dari tanah liat itu untuk dijadikan tali hasduk, kemudian jadi ini kan itu kita tampilkan juga itu.
1: Siap. Ini jadi anak-anak Kota Malang, khususnya para anggota Kota Malang, anggota Pramuka Kota Malang yang akan berangkat ini berapa banyak Kak Ginanjar?
2: Kita ada kalau dari kontingen itu ada dari anak-anak Penggalang, ada di Penggalang itu ada 32. Jadi ada 16 kontingen putra dan 16 kontingen putri. Siap. Kemudian ada pimpinan kontingen, ada pendamping dari kami, dari Pramuka Dewasa. Total kurang lebih ada 53.
1: Wow.
2: Dan alhamdulillah hari ini tadi di apel pagi di Balai Kota secara resmi tadi diresmikan, dilepas artinya upacara pelepasan oleh Bapak Kama Bicap, Ketua Majelis Pemimpin Cabang Bapak Wali Kota Wahyu Hidayat tadi pagi bersama seluruh jajaran Mabicap dan OPD yang ada di Kota Malang dan Kuartir Ranting, camat-camat yang di Kota Malang.
1: Wow, pagi tadi.
2: Pagi tadi.
1: Dilepas secara resmi. Betul. 32 anggota Pramuka Penggalang.
2: Beserta total pendamping 53.
1: Baik, artinya dari kalau tadi para pesertanya 32 ya Kak ya, 16 betul, dari pria, 16 dari wanita. Ini tentu anak-anak pilihan ini, Kak Ginanjar. Ini jadi, seleksinya seperti apa Kak Ginanjar?
2: Seleksi yang cukup panjang memang dari panitia.
1: Cukup ketat juga ya.
2: Jamnas ini ya, karena banyak juga yang berminat, banyak juga yang memang ya sudah jauh-jauh hari menyiapkan.
1: Siap.
2: Jadi jauh-jauh hari bukan hanya dekat-dekat, tapi jauh hari menyiapkan bisa berangkat. Sehingga kita melakukan seleksi baik secara teknik kepramukaan, baik kemandirian, kesiapan mental itu kita, dan juga tentunya apa restu orang tua dan gugus depan atau sekolah itu.
1: Baik.
2: Nah, sehingga terpilih 32 kontingen itu dari berbagai kalau enggak salah ada 13 sekolah di seluruh Kota Malang itu.
1: Artinya kalau Penggalang ini levelnya range usia berapa nih Kak Ginanjar?
2: Ya usia 3 SMP lah, 13.
1: Wow.
2: Iya, 10 sampai 15 ya.
1: Baik, baik. Siap, ini udah akan berangkat ke Jakarta.
2: Betul.
1: Untuk mengikuti
2: dan harus mandiri. Mereka itu berapa hari? 10 hari itu mereka juga bukan hanya berkegiatan tapi juga ya apa? Ya hidup sehari-hari sendiri mereka.
1: Wow.
2: Jadi mulai mendirikan tenda, memasak, mencuci pakaian, mengikuti kerangkaian kegiatan yang begitu padat di sana, melakukan pentas seni, menjaga anjungan dan sebagainya. Artinya memang dituntut ini anak-anak yang kuat secara fisik, mental dan juga ya teknik dan seperti itu.
1: Ini adalah aset-aset terbaik Pramuka Kota Malang begitu ya, yang akan berangkat ke Jakarta mengikuti Jambore Nasional dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Kak Ginanjar, 2045 insya Allah kurang 2 dekade lagi. Ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Kuarcap Kota Malang kepada seluruh anggota pramukanya agar generasi ini kemudian bisa membawa cita-cita bangsa?
2: Kami menanamkan, kami menanamkan kepada adik-adik siaga yang ini nanti akan mengisi di generasi emas, mengisi di 2045 nanti.
1: Betul.
2: Pertama adalah kita tanamkan untuk berani, untuk tidak takut berkreasi, berpendapat, menuangkan ide dan sebagainya. Kita tanamkan keberanian itu. Itu sejak anak-anak siaga. Kita tanamkan juga bagaimana kebersamaan. Jadi kebersamaan ditanamkan, gotong royongnya ditanamkan untuk siap memimpin dan siap dipimpin.
1: Baik.
2: Artinya itu kondisi yang sama-sama kita harus siap. Bukan hanya siap menjadi pemimpin, tapi bagaimana dipimpin itu pun sebagai anggota yang baik dan pemimpin yang baik. Kemandirian dan sebagainya itu kita tanamkan. Karena memang ya media bagi kami, media pendidikan kepada generasi muda itu kepramukaan ini yang paling sudah memiliki metode yang sangat rigid sekali. Jadi mulai siaga, penggalang, penegak, pandega itu rigid sekali. Baik itu pendidikan karakternya, pendidikan kemandiriannya, pendidikan bela negara, pengabdian masyarakat, bahkan juga ya ini NKRI nasionalisme juga. Artinya ketika bicara misalkan wawasan kebangsaan Pancasila, ya ini memang organisasi media yang terus menanamkan semangat pengabdian dan kebelanegaraan.
1: Baik.
2: Sehingga kemarin hari kita juga melakukan sinergi dengan MPR RI kemarin yang melakukan pendidikan kewasan kebangsaan ya, teman-teman pramuka ini yang kemudian melakukan sosialisasi itu.
1: Baik, siap. Agar nanti kedepannya 2045 ini kita tidak hanya mendapatkan bonus demografisnya saja,
2: betul,
1: tapi kemudian tidak menjadi beban demografis.
2: Iya, ya, jadi ya, memang kita menjadi apa, harapan kita kader-kader pramuka sekarang, pramuka aktif menjadi influencer.
1: Baik.
2: Influencer di lingkungan anak-anak itu, di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, untuk influencer positif.
1: Baik.
2: Sehingga bagaimana kemudian perkembangan kemudaan itu tidak rusak oleh narkoba, tidak rusak oleh kenakalan-kenakalan, perundungan dan sebagainya. Maka influencer ini minimal, mereka bisa jadi influencer.
1: Baik.
2: Sehingga ini bentengnya lingkungan anak-anak ini, saya harapkan adalah kader-kader insan pramuka mulai siaga, penegak itu menjadi benteng itu nanti di lingkungan masing-masing.
1: Baik, siap. Itu. Dan karakter-karakter inikah yang diharapkan oleh Ketua Kuarcap Kota Malang pada calon pemimpin-pemimpin 2045 nanti?
2: Iya. Jadi saya sering

0: dan kemudian tetap bangkit lagi. Dan kita sering melihat pada hal-hal pendidikan permukaan yang ya bukan satu dua kali gagal. Ini bagi saya itu penumbuhan mentalitas yang sangat kuat bagi kader pramuka. Itu pernah gagal dan bangkit terus.
1: Nah, ini yang paling penting adalah mampu bangkit dari kegagalan ya, Kak Ginanjar ya. Cara sederhana yang bisa dilakukan oleh anggota pramuka mulai dari siaga yang ingin sekali mendukung program swasembada pangan di rumah minimal. Cara yang paling sederhana apa nih, Kak Ginanjar?
0: Setidaknya adalah ketika menanamkan kepada anak-anak didik level siaga di rumah minimal adalah misalkan pendidikan budi pekerti bahwa makan secukupnya. Jangan sampai mubazir untuk tidak menghabiskan makanan.
1: Siap.
0: Itu hal simpel tapi itu konsep logis kedepannya dalam pengalaman otak terkendali bahwa ini tidak serta merta makanan ini ada di piring, tapi ada proses namanya. Maka ya kita makan secukupnya. Jadi kalau di sunnah di Islam kan gitu, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah itu konsep penghargaan itu.
1: Baik.
0: Kemudian juga pendidikan terkait juga ya seperti kita ajak anak-anak itu dalam acara perkemahan, siaga, pesta siaga dan sebagainya. Kita mengajak jalan ke lingkungan persawahan. Kita lakukan pendidikan langsung di lapangan bahwa misalkan nasi jagung yang kita makan itu dari ini konsep anak-anak petani yang melakukan cocok tanam. Jadi setiap kita kegiatan perkemahan tidak hanya dilakukan di lokasi perkemahan itu, kita ajak anak-anak dulu kita menanamnya penjelajahan.
1: Itu
0: pengalaman yang sangat-sangat terkendali dan memberikan yang berarti. Itu contoh-contoh untuk anak-anak kita di level siaga.
1: Baik, siap. Peran orang tua, Kak Ginanjar, ini menjadi penting ya ketika program yang mulia ini dijalankan bersama-sama seluruh anggota pramuka. Tapi kalau tanpa dukungan pendidikan paling dasar di rumah ini kan kayak kurang kuat begitu, Kak Ginanjar.
0: Jadi memang gini, seperti misalkan kontingen Jamnas ini yang berangkat, ini kan tidak lepas dari peran dan support dari orang tua anak-anak ini. Maka juga kita melakukan komunikasi. Kita lakukan komunikasi di awal, kita kumpulkan, kita lakukan, kita transparansikan, kita komunikasikan ini yang kita lakukan kepada anak-anak. Pembinaannya seperti ini, pendidikannya seperti ini. Nah, kami harap itu apa yang kita lakukan di sini juga setidaknya juga dibiasakan di rumah. Jadi mulai bangun tidur mereka harus apa, ketika baju kotor harus apa, ketika mandi dan setelahnya kamar mandi bagaimana membersihkan. Jadi kemandirian itu yang terus ditanamkan. Jadi tatkala anak-anak kita itu kemudian bisa mandiri di lingkungan rumah, maka ke depan kemandiriannya terus terjaga.
1: Siap.
0: Jadi itu ya kita berkaca pada diri kita yang pramuka-pramuka dewasa, bagaimana kita jadi hari ini kan dulu karena kedisiplinan di rumah tangga. Bagaimana orang tua kita mendidik kita untuk disiplin, untuk ya kalau baju kotor harus dan sebagainya misalkan. Itu kan melatih tanggung jawab dan sebagainya. Seperti itu.
1: Baik, artinya apa yang sudah ditanamkan di sekolah melalui pendidikan pramuka ini harapannya di rumah juga dukungan orang tua ini berkesinambungan.
0: Betul.
1: Begitu ya, Kak Ginanjar ya.
0: Iya, karena memang ya ada beberapa tantangan di Gen Z sekarang kan. Satu, kondisi instan. Artinya kan kita itu sering mendapatkan reward secara instan.
1: Betul.
0: Jadi kita misalkan upload apa di media sosial langsung mendapat reward.
1: Betul.
0: Wah, keren.
1: Likes.
0: Betul. Nah, tapi hal yang instan itu kan tidak serta-merta bisa terjadi di dunia nyata.
1: Baik.
0: Kamu bisa gagal. Kamu bisa terjatuh, kamu bisa. Nah, sehingga konsep instan ini yang harus kita hindarkan pada anak-anak kita. Karena tantangan medsos itu budaya instan semuanya.
1: Baik.
0: Nah, ini yang coba pramuka bisa melakukan itu dengan kegiatan-kegiatan alam bebasnya.
1: Baik.
0: Itu. Jadi bahwa semua itu dilakukan dengan perjuangan, dengan usaha besar dan sebagainya. Itu contoh-contohnya.
1: Siap,
0: itu.
1: Kak Ginanjar.
0: Budaya kemanjaan juga. Jadi ya bukan kita itu keras dalam level yang enggak, tapi itu adalah mencoba melatih anak-anak untuk dewasa. Sehingga di rumah pun juga enggak apa-apa.
1: Baik.
0: Orang tua bukan keras dalam artian apa, tapi keras dalam hal disiplin, tanggung jawab. Memang harus seperti itu memang.
1: Apalagi tantangannya sekarang enggak sesederhana puluhan tahun yang lalu ya, Kak Ginanjar ya.
0: Banyak faktor-faktor perkembangan teknologi yang memang tatkala kita enggak bisa screening dengan cerdas itu bisa berdampak

0: terhadap anak-anak kita. Nah, di situ yang kita orang tua harus kita libatkan. Maka saya memberikan apresiasi seperti kemarin di Kuartir Ranting Lowok Waru mengumpulkan Kamabigus, Ketua Majelis Gugus Depan, kepala sekolah, orientasi. Baik. Yang mana harapannya bagaimana tatkala ada pertemuan wali murid nanti, Kamabigus bisa menyampaikan juga bahwa ini loh pendidikan di akademiknya dan pendidikan non akademik kan permukaan seperti ini.
1: Baik.
0: Maka ini bisa dilakukan juga oleh wali murid di rumah seperti
1: siap.
0: Itu.
1: Biar tersambung, terkoneksi.
0: Jadi transfer knowledge-nya terjadi dari yang dilakukan di pendidikan kepramukaan dan di rumah. Karena perlu, jadi edukasi bukan hanya kepada anak-anak, tapi edukasi kepada orang tua.
1: Betul. Ya. Penting sekali itu edukasi terhadap orang tua ini ya. Terakhir Kak Ginanjar, untuk menyambut Hari Pramuka 2026 memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, apa yang ingin Anda pesankan kepada seluruh anggota Pramuka Kuarcap Kota Malang?
0: Yang pertama, jadi Kota Malang, Pramuka, Gerakan Pramuka Kota Malang harus berkarya dan memunculkan kejayaan serta kesulitan. Nah, membawa semangat, kreativitas, keterampilan dan kemandirian Pramuka Kota Malang. Jadi untuk menegaskan kembali bahwa kontingen Kota Malang di Jamnas saat ini, kita bicara Jambore Nasional, itu bisa berdiri sendiri dan juga menjadi bagian integral dari kontingen daerah Jawa Timur. Untuk mempersiapkan Hari Pramuka ini, saya ingin menegaskan kembali jiwa kepramukaan kita, satya dalam karya dan jaya untuk Kuartir Cabang Kota Malang dan Gerakan Pramuka Nasional. Seperti itu. Jadi saya ingin nanti konsep kepramukaan, ruh-ruh jiwa kepramukaan itu bisa benar-benar ditransformasikan kepada kehidupan sosial masyarakat Kota Malang, sehingga benar-benar bahwa Kuarcap Pramuka Kota Malang itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan dampak yang positif untuk pembangunan sosial masyarakat menuju generasi emas 2045.
1: Siap. Selamat menjelang Hari Pramuka ke-65 GKI Najar tahun 2026 ini. Semoga seluruh kegiatan aktivitas yang cukup hektik ya.
0: Mohon doa restunya untuk seluruh masyarakat lancar. Kota Malang siap. Kepada adik-adik kita yang akan berkarya nanti di Cibubur.
1: Siap Kak Ginanjar. Terima kasih sekali sudah rawuh langsung ke Studio Persatu RRI Malang. Salam untuk teman-teman dari Kuarcap Kota Malang, Kak Ginanjar. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Salam Pramuka.
1: Waalaikumsalam. Yang baru saja berbincang bersama kami, saudara, beliau adalah Ketua Kuarca Pramuka Kota Malang, Pak Ginanjar, Kak Ginanjar Yoni Wardoyo STMT untuk Anda dalam Malang sore ini untuk program prioritas nasional kita Indonesia. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjatan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kebakaran TNBTS meluas, seluruh pintu masuk wisata Bromo ditutup sementara. Mobil SPPG kecelakaan di Banyuwangi, satu orang meninggal dunia. Kejari Tanjung Perak setorkan 4,9 miliar rupiah barang bukti kasus judi online ke kas negara. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Aprilia Purbasari. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meluas dan berdampak pada penutupan sementara seluruh pintu masuk wisata. Laporan Karyantoni.
2: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berpotensi meluas hingga ke Lembah Watangan Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut dipicu oleh angin kencang yang membuat api melompati jalur JLKT di Blok Jantur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan, api terpantau sudah melintasi JLKT dan bergerak ke arah Blok Jantur pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, Blok Jantur titik api yang pertama kali muncul pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di kawasan Argo Wulan juga dilaporkan semakin membesar. Hingga malam ini upaya pemadaman belum berhasil menuntaskan kebakaran di titik tersebut.
3: Kepala Balai Besar TNBTS mengumumkan penutupan total dari semua sumber api. Hari ini update pukul 12 lebih 42 menit, yang mengarah ke Argosari sudah bergeser ke Budak Lebu atau B30 masuk kawasan Probolinggo, dan 3 heli sudah dikerahkan untuk melakukan bom air.
2: Merespon perkembangan itu, BPBD bersama instansi terkait mengambil langkah penutupan sementara seluruh pintu masuk kawasan wisata. Petugas gabungan saat ini masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman di lapangan. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti arahan petugas hingga kondisi dinyatakan benar aman. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Ketapang, Banyuwangi. Insiden itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
5: Itu ada sepeda motor dari selatan, maka dia ngepor. Jadi ini atap polinya truk.
6: Sama-sama dari utara ya?
5: Sama-sama dari utara.
7: Tapi ceritanya bagaimana
5: tadi? Ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak.
6: Kencang ya?
5: Iya, kejadiannya keras. Kalau cuma 50-60 masih nusul. Ini nggak mungkin nusul, ini sekitar 80-an.
4: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Universitas Jember menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 yang diikuti hampir 10.000 mahasiswa baru. Laporan Gia Deborah.
7: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SH/MH mengatakan, PKKMB tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan akademik kepada mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, integritas, serta etika.
8: Jadi sesuai dengan apa yang saya laporkan kepada Pak Rektor saat pembukaan tadi, bahwa PKKMB ini salah satu tujuannya adalah menanamkan, satu, jiwa kebangsaan dari anak-anak kita, ya. Yang kedua, berkaitan dengan pemahaman mereka anti-plagiarisme di dalam nanti mereka membuat karya-karya ilmiah. Yang ketiga juga menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam pengertian luas, tidak hanya seksual gitu ya. Termasuk berkaitan dengan praktek-praktek intoleran dan sebagainya itu kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengembangkan kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita, bagaimana dia mencintai tanah air ini, dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran ya, punya etika, punya integritas yang baik. Itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademik pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
7: Dari jumlah penerimaan mahasiswa, sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu, terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih April. Sebuah rumah warga di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ludes terbakar saat penghuni tidak berada di rumah. Laporan Imam Malik.
10: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmad Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap si jago merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
11: Dilapori dari Pak Ketua saya itu pukul 2.30. Bahwa ada kebakaran di Sumber Agung, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan dan melaporkan ke BPBD dan bidang kebakaran Tapi karena pelnya tuh besar sekali, waktu pemadam kebakaran di sini ya sudah habis.
10: Diketahui, 2 unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun 3 bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
12: Baik, terima kasih Nindi. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Warga bergotong royong menghias lingkungan sebagai wujud semangat nasionalisme. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
13: Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Para warga setempat bergotong royong menghias lingkungan. Mereka tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghias lingkungan dengan membangun gapura dengan berbagai ornamen, dilengkapi lampu warna-warni, serta pernak-pernik lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakispangpol Kabupaten Pamekasan, Cahya Wibawa, mengatakan, para warga sukarela menghias kampung halamannya untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Di kampung-kampung, warga secara sukarela bergotong royong menghias lingkungan. Macam-macam, ada dengan umbul-umbul, bendera merah putih, pembuatan gapura, dan berbagai macam ornamen. Hal ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masih tumbuh di masyarakat kita.
13: Menurut Cahya, menghias kampung bukan sekadar memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Ia berharap semangat ini tidak berhenti pada peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama membangun daerah dan bangsa. Purnama Iswantoro melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silahkan.

0: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak senilai 4,9 miliar rupiah ke kas negara melalui Bank Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online atas nama tersangka Yuri. Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah mengatakan penetapan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ditres Siber Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juli 2025 dan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2026.
1: Bagaimana yang rekan-rekan saksikan merupakan barang bukti hasil penyitaan pada beberapa rekening yang saling terkait yang dijadikan sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online. Website s.m.a dengan link http://112.140.185.183/. Yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Divisi Siber Polda Jatim pada perkara dengan tersangka atas nama Yuri yang saat ini berstatus DPO.
0: Dengan tambahan setoran 4,9 miliar tersebut, total penerimaan negara bukan pajak yang telah disetorkan dari Kejari Tanjung Perak sepanjang 2026 mencapai 8,8 miliar. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pembebasan BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan pesantren. Laporan Januar Fahmi.
3: Bupati Sidoarjo Subandi membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, dan tempat ibadah serta pesantren. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap pengembangan fasilitas pelayanan publik dan keagamaan. Pembebasan BPHTB tersebut diharapkan meringankan beban lembaga pendidikan, pesantren, dan pengelolaan tempat ibadah dalam pengadaan maupun pengurusan aset tanah dan bangunan mereka.
4: Dan polisi kebijakan terkait pendidikan, terkait masalah masjid, sekolah, ya. Karena ini adalah bentuk pendidikan, saya tidak mungkin memberikan biaya sendiri kepada pendidikan. Karena pendidikan atau investasi untuk masa depan anak bangsa. Nanti pemerintah harus jadi, nanti bisa melihat. Karena kalau pendidikan, tidak mungkin kita akan memberikan setelahnya itu bayar BPD untuk masuk belajar. Biarkan kita jadi beban, terutama bagi wali murid,
3: kebijakan itu juga berjalan beriringan dengan program digitalisasi serta penyederhanaan proses perizinan operasional lembaga pendidikan di Sidoarjo. Langkah tersebut ditujukan agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pemkab Sidoarjo berharap kemudahan tersebut dapat mempercepat pembangunan, pengembangan fasilitas pendidikan sosial, serta keagamaan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
5: Info Olahraga.
2: Ribuan atlet meramaikan kejuaraan Kabupaten dan Bupati Open Lamongan sebagai ajang pembinaan sekaligus menguji kemampuan atlet muda. Laporan Farin Regi.
6: Bupati Lamongan, Yurara Raveni membuka Kejur Cup dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Lamongan di Gor Lamongan. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi. Pak Yes Apanakrabnya mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan. Menurutnya Kejur Cup menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah.
7: Ini selain sebagai wadah silaturahmi, juga penyelenggaraan Kejur Cup ini akan menambah jam terbang bagi para calon-calon atlet maupun atlet yang akan terus meningkatkan prestasinya di Lamongan ini, karena dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan tentu akan menambah wawasan dan pengalaman mereka untuk lebih berprestasi lebih baik.
6: Ketua PBSI Lamongan, Dirma Kwaraksara mengatakan, dua kompetisi ini menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Ia berharap penyelenggaraan yang memasuki tahun kedua dapat terus berkembang. Tahun depan, pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas.
8: Indonesia untuk kejurka pada 18 nomor pertandingan, yang berbagi open ada 20 nomor pertandingan. Lalu total atlet dari kejurka dan berbagi open itu bisa mencapai 1.000 lebih. Terutama Bupati Open ada 700 sekian lebih. Total hadiah yang kita persiapkan untuk pembinaan, totalnya mencapai 115 juta rupiah. Dan ini perlu kami sampaikan penyelenggaraan kedua secara berurut-urut dari tahun lalu 2005. Kita berharap di tahun depan bisa lebih besar lagi, ada yang lebih banyak lagi, dan pesertanya lebih meningkat lagi.
6: Dengan kompetisi rutin, pengalaman bertanding, dan fasilitas yang semakin baik, PPSI Lamongan optimis mampu melahirkan atlet yang tidaknya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Varian Raki melaporkan.
2: Rangkaian PHBN HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur antar pelajar SMA, SMK, dan MA. Laporan Ane Kusuma.
9: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pare pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pare, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
10: Ini salah satu giat dari Kecamatan Pare, tingkat SMA untuk HUT RI ke-81. Outputnya nanti ya kita memberikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di KONI Kabupaten Kediri, bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
9: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
11: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
12: Iya, pertama kali. Dalam rangka HUT RI yang ke-81 ya, harapannya lomba catur ini bisa digunakan pesannya jadi lebih banyak.
9: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang dengan 3 nomor yang menjadi andalan. Laporan Agustin Irdiani.
13: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. 3 nomor yang didaftarkan menjadi tumpuan untuk menembus final sekaligus membuka peluang meraih medali emas. Wakil Save the Mission CDM Tim Indonesia, Hari Warganegara, mengatakan tekbol memiliki prospek menjanjikan meski tergolong cabang olahraga baru di Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari pembinaan serta pengalaman atlet mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Hari menyebut Indonesia sebenarnya memiliki peluang mengikuti 5 nomor pertandingan. Namun regulasi membuat kontingen Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor pada Asian Games 2026. Karena itu pemilihan nomor dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan peluang atlet Indonesia bersaing dengan negara lain. Hari optimis 3 nomor tersebut membawa wakil Indonesia melangkah jauh.
14: Pun kita hanya partisipasi 3 nomor dari ini karena faktor regulasi. Tentunya pemerintah tuan rumah akan punya kesempatan lebih. Minimal di 3 itu kita juga insyaallah bisa masuk final. Itu harapan kita.
15: Target khusus.
14: Kalau tentu targetnya adalah medali. Emas bersyukur, emas bisa. Kita targetnya kan kalau bercita-cita harus ini. Tapi tidak menurut juga. Jadi ada strateginya dari memilih
15: 3 nomor dari 5 itu ada suatu dunia. Kita juga optimis, tadi saya bilang dulu, ya, yang mau kuasa, insyaallah kita bisa masuk final 3 juga.
13: Di luar persiapan teknis, tim CDM juga memastikan kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi. Kenyamanan atlet selama perjalanan, latihan, hingga pertandingan menjadi perhatian agar mereka dapat tampil maksimal. Hari menjelaskan kontingen Indonesia telah menyiapkan 432 atlet dan 148 official. Keberangkatan atlet nantinya disesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing dan ditargetkan tiba di Nagoya 2-3 hari sebelum pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
16: Terima kasih, Dio. International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga di Kota Batu mencatat rekor peserta terbanyak, diikuti 75 atlet dari Indonesia dan Malaysia. Laporan Rizky Darmawan.
17: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia FASI Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
18: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%, yang generasi milenial itu 21 orang, 28%, yang generasi X.
17: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
19: Terima kasih Diana. Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar di Jember sebagai wadah kompetisi dan pembinaan atlet bola basket pelajar. Laporan Gea Deborah.
20: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket Unmu Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
21: Perkenalkan, nama aku Apriliana, aku dari Universitas Muhammadiyah Jember, UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
22: Perkenalkan, nama aku Ratu Maudia Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu pengikut UKM Basket di Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, ini kita ada kegiatan Muhammadiyah University Basketball 2026 merupakan kegiatan tahunan dari proker UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
23: Iya, ada berapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan tingkatannya apa aja?
22: Itu sekitar ada 60 sekolah, kemudian itu dari tingkatan SD, SMP, sama SMA.
23: Iya, untuk kegiatan dari tanggal berapa sampai berapa?
22: Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 15 Agustus.
20: Sementara itu, Arif Wangga Yuda, yang merupakan pelatih SD Al-Furqon mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
24: Lengkap Arif Wangga Yuda sebagai salah satu pelatih di SD Al-Furqon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
25: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini, apa itu ini seperti apa?
24: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk apa turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD, terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini, jadi sangat apa diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
23: Iya, untuk SD Alpukat sendiri menurunkan berapa tim?
24: Kita menurunkan 4 tim. Jadi untuk tim lower ini karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
16: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian info olahraga.
19: Peringat dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Aprilia Perbasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.
1: Recording stopped.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: hari ini dalam sejarah.
1: Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini juga menandai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para veteran adalah saksi sejarah dan simbol keberanian bangsa yang rela berkorban demi kemerdekaan. Mari jadikan hari ini sebagai momen untuk menghargai jasa mereka, mempererat persatuan, dan menjaga nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini dalam sejarah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Beberapa kabar saudara kami hadirkan untuk Anda. Hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi untuk kabar yang pertama ya, N3989EBJ, pelapor atas nama Selina Putri Kinanti, STNK atas nama Sri Hati, beralamatkan di Kerajaan RT 11 RW 4 Kelurahan Sumberjo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Selina Putri Kinanti di 0812-9757-1044 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Kabar selanjutnya masih tentang hilangnya satu lembar STNK, kali ini dengan nomor polisi N6805VV. Pelapor atas nama Suci Nurdiana, STNK atas nama Abdul Holik, yang beralamatkan di Kameloan RT 1 RW 3 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Kraton Pasuruan. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Suci Nurdiana di pada alamat tersebut ya, atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Dan masih kabar yang sama, hilangnya satu lembar STNK, kali ini dengan nomor polisi N2961EEV, pelapor dan STNK atas nama Zainul Arif Febrianto, yang beralamatkan di Perum Alam Hijau Lestari, Jalan Johor Blok DD nomor 10, RT 5 RW 12 Serandu Agung, Singosari Malang, saudara. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Zainul Arif Febrianto dengan nomor alamat yang telah kami sebutkan atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Masih ada beberapa informasi lainnya, saudara, yang kami akan hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda selalu setia bersama kami dalam Malang Sore ini di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan Weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamat

hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

Kembali kami hadirkan beberapa kabar untuk Anda saudara, masih tentang hilangnya satu lembar STNK ya. Untuk yang pertama dengan nomor polisi, nomor STNK N4210EDK. Pelapor atas nama, pelapor dan STNK atas nama David Ardiansyah Maulana, beralamatkan di Sendang Biru RT21 RW4 Sumber Manjing Wetan Malang, saudara. Bagi Anda yang menemukannya, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada David Ardiansyah Maulana di nomor telepon 0878-9851-4216. Atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 0813333360074. Selanjutnya, masih kabar yang sama, kali ini hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N4225HW untuk pelapor atas nama Raihan Ramadan, STNK atas nama Margono S yang beralamatkan di Jalan Ngamarto 564 RT5 RW7 Kelurahan Lawang, Kabupaten Malang. Kembali kami himbau untuk Anda menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Raihan Ramadan di 0831-6202-8748 atau Anda bisa sampaikan pada kami saudara di RRI Malang, Candi Panggung 58 pada bagian pengembangan layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 0813333360074. Dan ini selanjutnya, masih kabar yang sama, hilangnya satu lembar STNK, kali ini dengan nomor N3983ECJ. Untuk pelapor atas nama Suci Bintari, STNK atas nama Legiati Handayani, yang beralamatkan di Jalan Kendedes Gang 2 RT 2 RW 6, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk Anda, kembali kami himbau yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Saudara Suci Bintari di nomor 0823-2266-7814 ya. Kami juga masih akan hadirkan kabar informasi lainnya, dan untuk Anda yang menemukan ya, ini Anda bisa juga kembalikan kepada kami begitu ya, di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 0813333360074 ya. Informasi lain masih akan terus menyapa Anda saudara dalam Malang sore ini, jadi pastikan selalu setia bersama kami.

0: hari ini dalam sejarah.
1: Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini juga menandai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para veteran adalah saksi sejarah dan simbol keberanian bangsa yang rela berkorban demi kemerdekaan. Mari jadikan hari ini sebagai momen untuk menghargai jasa mereka, mempererat persatuan, dan menjaga nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini dalam sejarah.
2: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mowo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barikan ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut malam 17-an.
4: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan, dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semasa perjuangan.
3: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun, perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
2: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal Kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada, kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami penting

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin.

0: Sobat RRI, ketika kita membicarakan ibu kota Indonesia, nama Jakarta mungkin langsung terlintas. Namun dalam salah satu masa paling genting dalam sejarah bangsa, Republik Indonesia justru pernah bertahan dari sebuah kota kecil di Sumatera Barat bernama Bukit Tinggi. Kota ini bukan sekedar saksi sejarah, tetapi pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia saat negara berada di ambang kehancuran. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer 2. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia berhasil diduduki. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah tokoh nasional ditangkap. Di mata dunia internasional, kondisi ini memunculkan anggapan bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Namun, Republik tidak runtuh. Di tengah krisis tersebut, perjuangan justru bergerak dari luar Pulau Jawa. Pada 22 Desember 1948, di Bukit Tinggi, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pemerintahan ini dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang menerima mandat untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keberlangsungan negara. Sejak saat itu, Bukit Tinggi resmi menjadi ibu kota darurat Republik Indonesia. Pemilihan Bukit Tinggi bukan tanpa alasan. Kota ini berada di dataran tinggi, dikelilingi perbukitan dan lembah yang sulit dijangkau pasukan Belanda. Selain itu, Sumatera Barat dikenal memiliki jaringan perjuangan rakyat yang kuat dan solid. Kondisi geografis dan dukungan masyarakat menjadikan Bukit Tinggi tempat yang relatif aman bagi pemerintahan darurat. Dari Bukit Tinggi, keputusan-keputusan penting tetap diambil. Komunikasi dengan pejuang di berbagai daerah terus dijaga. Dan pesan kepada dunia internasional disampaikan bahwa Republik Indonesia masih ada dan tetap berdaulat. Dalam situasi ini, radio memegang peranan sangat penting sebagai alat perjuangan informasi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berjalan selama lebih dari 7 bulan. Pada Juli 1949, setelah tekanan internasional dan proses diplomasi, para pemimpin republik dibebaskan dan pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Meski bersifat sementara, PDRI memainkan peran vital dalam menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Kini, Bukit Tinggi dikenal sebagai kota wisata dengan jam gadang sebagai ikonnya. Namun, di balik keindahan dan ketenangan kota ini, tersimpan sejarah besar tentang keteguhan sebuah bangsa. Dari Bukit Tinggi, Republik Indonesia membuktikan bahwa negara ini tidak mudah runtuh, bahkan di saat paling gelap dalam perjalanannya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, tahukah Anda ada beberapa makanan itu yang ternyata tidak pernah basi? Yang ini juga bisa disimpan dengan durasi waktu yang sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Menariknya, makanan ini tetap aman dikonsumsi selama disimpan dengan cara yang tepat. Untuk Anda yang ingin menyimpan stok makanan lebih lama di rumah, Anda harus mengenali jenis makanan yang tidak pernah basi ini yang bisa menjadi solusi praktis ya. Selain awet, beberapa di antaranya bahkan sering digunakan sebagai bahan masakan sehari-hari. Lalu apa saja sebenarnya makanan yang tidak pernah basi ini yang dikenal memiliki daya tahan yang luar biasa? Sesaat lagi kami akan hadirkan daftar lengkapnya untuk Anda. Jadi jangan lewatkan informasinya. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

Bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Mungkin terdengar mengejutkan ya, ada makanan kok nggak pernah basi gitu ya. Tapi memang ada beberapa jenis bahan makanan, saudara, itu yang bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun, jika penyimpanannya dilakukan dengan cara yang benar. Dirangkum dari laman How Stuff Works dan Real Simple, ada 10 makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal memiliki daya tahan yang luar biasa, aman dikonsumsi dalam waktu yang lama, dengan penyimpanan yang tepat. Salah satunya adalah kacang-kacangan. Nah, ini dia salah satu contoh makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal memiliki masa simpan sangat lama, adalah kacang-kacangan kering, seperti kacang hitam, lentil, dan sebagainya ya. Kalau disimpan dalam wadah kedap udara, seperti kantong vakum, makanan ini bahkan bisa bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Selain dikenal sebagai makanan yang tahan lama, kacang-kacangan ini juga memiliki nilai gizi yang baik, karena kaya protein dan juga alami tanpa tambahan pemanis buatan. Itulah sebabnya kacang-kacangan kering sering dianggap sebagai makanan yang tidak pernah basi, yang praktis disimpan sebagai stok dapur untuk jangka panjang. Jenis makanan yang kedua, saudara, adalah madu. Ini dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang tidak pernah basi karena memiliki kadar air yang sangat rendah dan juga sifat antimikroba alami. Kombinasi inilah yang membuat madu sulit ditumbuhi bakteri ataupun mikroorganisme yang biasanya menyebabkan makanan cepat rusak ya. Bahkan, para peneliti pernah menemukan madu yang masih layak dimakan di dalam makam kuno Mesir. Kebayang ya, berapa ribu tahun itu ya. Selama disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering, madu ini tetap aman ya, dikonsumsi bertahun-tahun meskipun teksturnya sudah mengkristal. Masih ada beberapa jenis makanan lainnya yang memiliki jangka waktu atau daya tahan yang cukup panjang ketika disimpan bertahun-tahun. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang makanan yang hampir tidak pernah basi, bahkan bisa bertahan bertahun-tahun, saudara. Makanan selanjutnya adalah buah kering. Ini termasuk salah satu camilan yang sering disebut sebagai makanan yang tidak pernah basi karena memiliki daya tahan yang cukup lama. Jika disimpan dalam wadah tertutup seperti di lemari dapur, buah kering ini umumnya masih aman dikonsumsi hingga sekitar 1-2 tahun. Agar lebih tahan lama, Anda bisa menyimpan buah kering di dalam freezer sehingga kualitasnya tetap terjaga. Makanan kaleng, saudara, juga disebut sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi karena memiliki masa simpan yang sangat panjang. Berbagai jenisnya seperti tuna kaleng, kacang-kacangan juga, kemudian sup, hingga sayuran kaleng, ini umumnya bertahan hingga 2-5 tahun ya, kalau disimpan dengan cara yang baik. Menariknya, jenis makanan kaleng dengan kadar asam rendah seperti daging kaleng, itu bahkan bisa bertahan lebih lama ya, dibandingkan produk yang tinggi kadar asam seperti saus tomat, karena memang praktis disimpan, tidak membutuhkan pendingin, dan mudah ditemukan di toko. Makanan kaleng juga sering dijadikan pilihan stok makanan yang tidak pernah basi untuk persediaan jangka panjang di rumah. Kemudian beras putih ya, ini menjadi salah satu makanan yang dikenal memiliki masa simpan yang sangat panjang. Jika disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan dalam wadah yang kedap udara, beras putih ini bahkan bisa bertahan hingga puluhan tahun tanpa mudah rusak. Berbeda dengan beras merah yang mengandung minyak alami sehingga lebih cepat berbau, beras putih lebih cocok. Bahkan lebih cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Karena ketahanannya inilah, bahan putih sering dimasukkan dalam stok darurat ya, si beras ini ya, sebagai makanan yang tidak pernah basi, yang praktis untuk disimpan di

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu

Kita masih membahas beberapa makanan yang tidak pernah basi dengan daya tahan yang bertahun-tahun. Selanjutnya ada pasta kering, saudara. Ini dikenal memiliki daya simpan yang sangat panjang, sehingga ini masuk dalam daftar makanan yang tidak pernah basi ya, kalau disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari udara lembab. Bahan makanan ini bahkan bisa bertahan hingga 10 tahun. Panjang kali ya. Gula pasir, ini juga dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi, karena bisa bertahan sangat lama jika kita simpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Selama tidak terkena kelembapan, gula ini akan tetap aman digunakan meski sudah disimpan bertahun-tahun. Selain itu juga, soda kue ya, ini juga masuk dalam makanan yang gak pernah basi dan memiliki jangka waktu yang cukup panjang, saudara. Kemudian dark coklat, dengan kadar kakao yang tinggi, ini juga dikenal sebagai salah satu makanan

yang tidak pernah basi jika disimpan dengan benar. Dalam kondisi tempat yang sejuk dan juga gelap, dark coklat bahkan bisa bertahan hingga 5 tahun atau lebih. Selain tahan lama, dark coklat juga mengandung antioksidan yang membuatnya tetap enak sebagai camilan dalam stok makanan tahan lama di rumah. Agar daya tahannya lebih optimal, Anda sebaiknya memilih dark coklat tanpa tambahan sirup tinggi fruktosa atau pemanis buatan lainnya. Dan terakhir adalah teh celup, yang ini juga masuk dalam salah satu bahan dapur yang sering masuk sebagai daftar makanan tidak pernah basi karena daya simpannya cukup tahan lama kalau misalnya dalam kemasan yang belum dibuka. Teh celup ini bahkan bisa bertahan hingga 3 tahun di lemari dapur Anda. Namun, setelah kemasannya dibuka, kualitas teh biasanya mulai menurun ya, meskipun aman digunakan ya. Umumnya teh celup ini juga yang sudah terbuka itu tetap bisa disimpan sampai 18 bulan. Jadi masih tergolong aman jika Anda melakukan penyimpanannya dengan baik. Jadi itulah beberapa makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Tapi tetap, kita harus tetap memperhatikan cara penyimpanannya agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga saat kita ingin mengkonsumsinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan tanah lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutlah menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla langsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang onjor, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun, ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat itu pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan, mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari pihak Senayan, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama, terima kasih dukungannya Mbak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa supporting. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini harus dihitung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat.

0: hari ini dalam sejarah.
1: Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami di Malang. Malam ini saya Rahjo Par yang akan temani Anda di edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan obrolan komunitas pesona budaya bersama dengan Raden Tumenggung Eko Agus Susilo Esos, MSI, selaku Pranata Mangsa, dengan topik Pranata Mangsa dan Mitigasi Iklim episode kedua. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Kending dan Campursari nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23. Dan seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu barat untuk temani waktu istirahat Anda nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kayak kadang ada fase di mana kita ngerasa jenuh ya, tapi di sisi lain masih butuh. Ya namanya juga hidup ya, gak semuanya bisa langsung ditinggalin. Dan tadi itu lagu dari miliknya Salma Salsabila ya, Jenuh Tapi Butuh. Selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Juga Anda yang di Probolinggo, Anda bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Dan saya Rahayu Jafar akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, tentunya dengan rangkaian acara yang kami telah siapkan untuk Anda di Malang malam ini. Kami informasikan lagi bahwa nanti pada pukul 8 kami akan hadirkan Sandiwara Radio, dilanjutkan dengan obrolan komunitas nanti dengan topik peranata mangsa dan mitigasi iklim bersama dengan Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo. Dan selepas itu nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari. Jadi untuk Anda penggemar lagu-lagu Campur Sari, lagu-lagu keroncong begitu ya, nanti bergabung bisa mendengarkan kami di 94,6 FM pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktu kita jangan kemana-mana, pendengar tetaplah bersama kami. Jangan buru-buru pindah programa, jangan buru-buru pindah channel ya. Langsung aja saya putarkan satu lagu untuk Anda malam hari ini ya, sebagai mungkin penyemangat ya di Senin mungkin hari ini, karena baru masuk ya, karena kemarin habis libur. Jadi biasanya kalau Senin itu agak capek ya, karena biasanya hari Senin tuh hektik banget. Tapi gak apa-apa, satu lagu ini mungkin bisa menemani Anda di malam Selasa ini, Senin malam ini, sebagai penenang mungkin ya, setelah mungkin tadi habis melakukan aktivitas seharian yang melelahkan. Dari miliknya ada band dengan Selalu Ada.

Daftar sekarang secara online atau langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Humas di 081-3333-6074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Mura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?

0: Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio dengan judul Tikus Berdasi, produksi dari RRI Malang. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Pagi Rin.
2: Pagi Nay. Combang-camping banget muka.
1: Iya nih, jalanan gila banget, macet parah. Masa lampu merah 5 menit, lampu hijau cuma 1 menit? Gak adil banget gak sih? Emangnya lampu merah gak tahu apa? Aku lagi buru-buru hampir telat. Kalau hari ini aku telat terus dimarahin SDM, emang mereka mah...
2: Diam dulu, Nay.
1: Apa sih? Orang lagi sebel kok disuruh diem.
2: Kamu denger gak nih?
1: Dengar apaan? Suara hati aku yang lagi membara ini.
2: Bukan nih, dengerin dulu, makanya diem dulu. Tuh kan, ada suaranya kan?
1: Suara apa? Setan.
2: Emang ada setan morning person?
1: Ya kali aja. Itu tikus kali bukan ayam?
2: Ya aku juga tahu.
3: Ada apa ini? Masih pagi kok kalian udah ayam-ayam aja? Kalian lapar? Belum sarapan?
2: Itu Bu, ada tikus di ruang kerja kita, Bu.
3: Tikus? Aduh, kok bisa ada tikus di ruang kerja kita?
2: Lagi nyari kerjaan kali, Bu, tikusnya?
1: Iya, tapi tikus yang ini gak pakai dasi, Bu.
3: Kamu bisa aja, Naila. Ya kali ada tikus berdasi di kantor ini. Mereka kan adanya di kantor sebelah.
1: Ya kali aja, Bu, ada yang dimutasi ke sini.
3: Ada-ada aja kamu, Naila. Tapi kalau ada tikus di ruang kerja kita, itu tandanya ruang kerja kita lagi gak beres. Kalau tikus betah, berarti ruang kerja kita kotor. Dan itu gak bagus loh buat kesehatan.
1: Itu si Karin, Bu, kemarin habis makan ayam geprek, rumahnya bececaran, gak dibersihin.
2: Enak aja, kita makan berdua ya. Kan lagi promo kemarin.
1: Oh iya bener, hari ini ada promo lain gak ya? Beli lagi yuk buat nanti siang.
2: Beli nasi padang gak sih hari ini? Udah lama gak makan aspak.
3: Udah-udah, malah bahas makanan kalian ini. Mending kalian panggil Pak Adi dulu deh buat nangkep si tikus itu. Ibu abis ini mau rapat. File PPT-nya udah ready kan, Nay?
1: Aman aja, Bu. Udah Naila siapin semuanya.
3: Oke, sip. Naila, abis ini ke ruangan saya. Karin, panggil Pak Adi ya.
4: Iya, oke, Bu.

0: Permisi Pak Adi, mau minta tolong tangkapin tikus di ruang kerja saya bisa nggak ya Pak?
1: Oh, tikus yang gemuk itu ya?
0: Lah, Bapak tahu dong kalau di ruang kerja saya ada tikus.
1: Ya tahu dong Mbak, ruangan ini kan Bapak yang bersihin. Bahkan tikus itu tuh datang lebih awal daripada saya Mbak.
0: Berarti dia rajin ya Pak ya, manajemen waktunya baik tuh.
1: Bisa dikatakan disiplin juga sih Mbak kalau kayak gitu.
0: Kok jadi muji tikus sih Mbak?
1: Iya juga ya.
0: Lagian Bapak kalau tahu ada tikus kenapa gak ditangkap dari kemarin-kemarin sih Pak?
1: Bukan gak mau Mbak Karin, saya tuh cuma nunggu momen yang tepat aja.
0: Momen yang tepat gimana tuh maksudnya Pak?
1: Ya biar bisa jadi pelajaran juga Mbak. Kalau ruang kerja yang kotor, tikusnya kan betah. Nah, kalau tikusnya betah, berarti manusianya itu loh kurang menjaga kebersihan.
0: Waduh, agak kesentil ya Pak mental saya Pak.
1: Ya udahlah ya Mbak, saya mau ambil alat tempur saya dulu.
0: Buset, bagaimana mau perang lawan penjajah aja nih Pak, pakai nyiapin alat tempur segala Pak.
1: Lo, jangan salah loh Mbak, menangkap tikus itu seperti jihad loh.
0: Jihad?
1: Iya, jihad. Jihad melawan kekotoran, keserakahan, dan kemalasan menjaga kebersihan.
0: Semoga Bapak menang ya Pak ya.
1: Amin. Doakan Bapak pokoknya Mbak.
0: Iya Pak, saya doain Bapak demi membasmi kantor yang bebas tikus berdasi.
1: Tapi saya izin sarapan dulu ya Mbak ya. Saya butuh pondasi yang kuat untuk berjihad. Iya Bu Nina, ada apa?
2: Ini Pak, saya mau kenalin ada OB baru. Namanya Doni, dia baru kerja per hari ini.
3: Halo Pak Adi, saya Doni, OB baru yang baru kerja hari ini.
1: Walah, ya halo Don. Iya, saya tahu, kan baru aja dijelasin sama Bu Nina.
2: Iya Pak Adi, tolong di training ya, supaya kerjanya mantap kayak Pak Adi.
1: Siap Bu, aman aja wes. Doni, saya ospek dulu ya.
2: Ya udah, saya duluan ya. Mau balik lagi rapat sama Bu Mila.
3: Siap, Bu.
1: Nah, Don, kebetulan hari ini kamu hari pertama kali kerja kan? Kerjaan hari ini berat loh, Don. Jadi, gimana kalau kita nyabu dulu?
3: Apa? Nyabu?
1: Nyarap bubur, Don. Belum sarapan, toh?
3: Ya, belum, Mbak.
1: Ayamnya dua ya Mbak, lengkap pakai sendok.
4: Iya Pak, tunggu sebentar ya.
1: Mau lama juga saya tungguin Mbak, orang saya lapar kok.
4: ini Pak buburnya lengkap pakai sendok. Monggo.
1: Weh mantap, makasih ya Mbak.
5: Bubur sudah datang, ada yang pesan minuman nggak Bang?
1: Wah boleh, saya teh hangat satu. Kamu mau minum apa, Don?
3: Saya juga samain aja, Pak.
1: Oke, berarti teh hangatnya dua ya, Mas?
5: Ini, Bang, teh hangatnya. Bayarnya nanti di kasir ya.
1: Oke, Bang. Alhamdulillah, kenyang akhirnya. Sudah kuat pondasi kita untuk kerja hari ini ya Don?
3: Iya, alhamdulillah ya Pak.
1: Ya wis, ayo Don, saatnya kita kerja yang sesungguhnya.
6: Gimana? Udah ketangkep?
0: Belum Nay, itu Pak Adi lagi berjihad di dalam.
6: Ya udah, kita bantuin aja yuk.
0: Kamu gak lihat apa aku lagi bantuin Pak Adi?
6: Bantuin apa coba orang cuma berdiri di luar gini?
0: Ini aku bantuin doa. Doa tuh penting, kalau usaha tanpa doa tuh sama aja bohong, Nay.
6: Oh iya benar juga, ya udah aku ikutan doa aja.
7: Gimana? Udah ketangkep tikusnya? Kok kalian serius banget mukanya?
0: Iya nih kita lagi berdoa Bu.
7: Berdoa?
6: Iya Bu, mendoakan Pak Adi biar selamat dan berhasil nangkep tikusnya.
7: Aduh, doa aja kalau tanpa usaha ya gak bisa maksimal. Udah sana, masuk, bantuin tuh Pak Adi.
6: Gak mau ambu, saya takut.
0: Saya musofobia.
2: Musofobia.
0: Ya, musofobia, rasa takut yang intens dan tidak rasional terhadap tikus dan hewan pengerat lainnya, Bu.
1: Alhamdulillah, saya selamat. Tapi tikusnya enggak selamat, eh.
8: Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya, Pak Adi. Mulai besok, makannya di pantry aja, ya. Jangan ada yang makan di ruang kerja. Biar enggak ada tikus-tikus berdasi yang lain.
8: Iya, Bu.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Sihalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Selamat malam pendengar setia Bersatu RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang. Saya Raja Par hadir kembali menyapa Anda dalam obrolan komunitas Pesona Budaya. Kali ini topik yang akan dibahas yakni mengenai pranata mangsa dan mitigasi iklim episode kedua. Untuk membahas tema kita pada malam hari ini, kami telah tersambung bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo, SOSMMSI. Selamat malam, Pak Eko.
1: Selamat malam, Dayu. Selamat malam, RRI.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, baik, Dayu.
0: Baik, Pak Eko, ini malam hari ini akan membahas terkait dengan pranata mangsa dan mitigasi iklim. Ini pranata mangsa ini adalah sistem penanggalan musim tradisional Jawa ya, yang memuat pedoman alam untuk mengatur aktivitas pertanian dan kebencanaan kalau tidak salah ya. Dan ini adalah merupakan episode kedua, artinya episode pertama sudah beberapa minggu yang lalu ya, Pak Eko ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Eko, mungkin bisa dipaparkan dulu seperti apa sebenarnya pranata mangsa dan mitigasi iklim ini. Mungkin karena banyak orang awam ya terkait dengan pranata mangsa ini. Kalau misalkan kita dengar dari kata-katanya, judulnya pranata mangsa ini kayak nggak ada hubungannya sama sekali dengan musim ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, monggo silakan, Pak Eko.
1: Ya, orang Jawa itu secara umum, Mbak Ayu, itu memahami pranata di dalam apa namanya keseharian itu menggunakan Saptaworo dan Poncoworo atau hari yang jumlahnya 7, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Legi, Pahing, Pon, Wagi, Kliwon atau Poncoworo. Nah, tetapi di dalam dua kalender itu sebenarnya orang Jawa memiliki kalender pertanian atau dalam bahasa Jawa pranoto itu artinya nurut atau mengikuti. Mongso itu ya wayah atau waktu. Sehingga musim-musim tertentu atau waktu-waktu tertentu itu memberikan referensi orang harus menanam apa, kemudian bagaimana cara menanggulangi gangguan-gangguan dari predator apa segala macam. Yang mana perhitungannya menggunakan ciri-ciri alam atau perilaku-perilaku tumbuhan dan hewan. Nah, seperti itu. Misalnya yang sudah dibahas minggu lalu itu ada 6 mongso, mulai K1, K2, K3, nah sampai K6. Nah, di situ memiliki ciri-ciri yang mana ini bisa digunakan sebagai mitigasi iklim. Nah, misalnya sekarang ini masuk pada mongso, maksudnya itu pada tanggal sekarang ya, tanggal sekarang ini kita sebenarnya memasuki mongso yang ke Agustus itu adalah ke Karo atau kedua. Nah, kedua itu misalnya ganjil lumbung, tiwul. Nah, ganjil lumbung itu tanaman-tanaman di hutan. Nah, itu seperti uwi gembiri, wilus itu ada mulai memberikan tanda-tanda, oh di sini tempatnya kira-kira itu, kan dia akan tumbuh gitu. Nah, itu disebut dengan ganjil lumbung karena sebenarnya di luar makanan pokok nasi dan jagung, artinya nasi beras, nasi jagung, nasi diwol, maka ada makanan-makanan alternatif yang itu ketika zaman Menteri Pertanian Pak Anton Apriantono, wah sangat digalakkan sekali ini, ganjil lumbung ini sebagai strategi untuk ketahanan pangan. Nah, ini misalnya mongso 2 Agustus ya, nanti sampai akhir Agustus. Nah, pada minggu lalu sudah kita bahas mongso loro ini, bantolo rengko, ciri-cirinya kemarau panjang sekarang.
0: Okay.
1: Dan sudah sampai pada mangsa 6. Mm. Nah, sekarang masuk mangsa 7. Mangsa 7 ini ciri-ciri umumnya, Mbak Ayu,
0: yeah,
1: itu banyak bibit penyakit gitu. Mm-hmm. Bulannya di bulan Desember sampai 2 Februari.
0: Okay.
1: Pada bulan-bulan itu banyak bibit penyakit, hujan biasanya sepanjang hari, pepohonan basah, burung-burung kesulitan berteduh, petani mulai menanam padi. Nah, periodenya adalah pada 22 Desember sampai dengan 2 Februari, yang umurnya 43 hari. Nah, di sini pada mangsa itu ini biasanya masyarakat sekitar hutan, kayak daerah selatan ya, Paga, kemudian Donomulyo, Kalipare, yang banyak hutan jati itu mesti banyak berburu belalang. Itu karena perilaku hewannya belalang.
0: Okay.
1: Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Ayu, sedikit tambahan untuk prolognya. Mangsa 7 ini mitigasinya adalah wiso kentir ing maruto. Wiso itu penyakit, penyakit yang kaitannya di udara gitu ya. Kentir ing maruto, kentir itu tertiup angin gitu ya. Musim hujan lebat, angin kencang, sungai meluap. Maka disebut dengan tunjir.
0: Okay.
1: Tunjir itu singkatan dari mangsa pitu banjir. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Ayu.
0: Okay. Jadi sebenarnya mangsa ini bisa dikatakan itu seperti bulan ya. Ada berapa mangsa sebenarnya dalam satu tahun itu, Pak Eko?
1: Satu tahunnya Mbak Ayu itu ada 12 mangsa. Nah, kalau bulan itu kan kurang lebih antara 28 sampai 30 hari ya. Kalau kalender matahari.
0: Yeah.
1: Atau Sabto Woro.
0: Yeah.
1: Kemudian mulai Januari sampai Desember. Anehnya kalau Pranoto Mangsa itu dimulai dari bulan Juni.
0: Dari tengah tahun ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ya, Juni atau akhir Mei menuju Juni itu. Nah, itu. Maka hari Pranoto Mangsa itu bisa dirayakan. Kemarin saya diundang perayaan ini di Nganjuk. Itu satu Pranoto Mangsa itu adalah 22 Juni itu hari Pranoto Mangsa. Seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi terbagi dalam berapa periode dia mangsa ini?
1: Ada 12.
0: 12 ya, sama seperti bulan, cuman bedanya kalau di Pranoto Mangsa ini di tengah tahun ya diambilnya.
1: Ya, karena ini mengacu pada kalender pertanian, kalendernya orang agraris.
0: Dan,
1: kemudian umurnya tuh enggak sama. Kalau bulan Sabto Woro itu antara 28 sampai 31. Sementara kalau Pranoto Mangsa itu ada yang 43 hari, ada yang 26 hari,
0: Jadi
1: ada yang 22 hari, begitu, Pak.
0: Jadi dia tidak teratur ya, Pak Eko?
1: Gini, bukan tidak teratur. Justru teraturnya itu di situ. Artinya alam dan cuaca, iklim sebagai panduan mitigasi itu memberikan periode-periode yang variatifnya kayak begitu. Tidak konstan antara 28 sampai 30 hari.
0: Okay.
1: Tapi ini tergantung peredaran matahari dan bumi. Nah, seperti itu. Sekarang musim penyakit ISPA misalnya itu di mangsa berapa itu ada. Nah, ini di mangsa 7 ini ISPA ya. Wiso kentir ing maruto. Nah, secara psikologi bayi yang lahir di mangsa 7 Mbak Ayu, itu biasanya dia tuh sebagai pekerja keras, di sisi lain punya kewibawaan yang tinggi, orangnya mantap, jujur, dan disegani teman-temannya. Ini kajian psikologinya begitu. Nah, ini seperti itu.
0: Okay, baik. Jadi untuk penentuan mangsanya pun itu dilihat indikatornya adalah berdasarkan perilaku hewan, kemudian tumbuhan ya, gejala-gejala rasi bintang seperti itu. Pak Eko.
1: Betul, betul, iya.
0: Oke, okay. Kemudian peran daripada Pranata Mongso ini untuk memitigasi iklim seperti apa?
1: Nah, paling tidak ada sebuah informasi, misalnya BPBD ya, itu kalau di Mongso 7 yang mana umurnya 43 hari ini adalah titik puncak. Titik puncak untuk hujan itu sangat tinggi. Sehingga kewaspadaan, upaya-upaya preventif itu bisa disiagakan di untuk menghadapi atau menyongsong bulan yang menurut Pranata Mongso, Mongso Pitu itu banyak sekali bencana alam, khususnya tanah longsor, angin, dan banjir. Sebagaimana ciri-ciri umum pada mitigasi alamnya begitu. Nah, seperti itu.
0: Oke, ini kan untuk memitigasi iklim ini juga membantu petani ya. Memang khusus Pranata Mongso ini adalah untuk petani begitu ya, Pak Eko?
1: Betul. Betul, Bayu.
0: Oke, nah yang paling dirasakan oleh petani ketika apa ya penanggalan Pranata Mongso ini apa istilahnya bisa di prediksi begitu, apa yang kemudian paling dirasakan oleh para petani, apakah kemudian dapat mencegah terjadinya gagal panen atau mungkin seperti apa?
1: Ya, pastinya begitu, Mbak Ayu. Jadi sebenarnya di minggu lalu, dua minggu lalu itu sudah kita bahas bahwa Pranata Mongso itu akan menghantam sikap GG Mongso. Nah, itu. Artinya begini, GG Mongso itu apa ya? Orang yang memaksakan diri untuk melakukan upaya-upaya agraris atau pertanian di luar periodenya. Apa yang di dirasakan dampaknya kalau tidak mengikuti Pranata Mongso, maka mungkin misalnya menanam padi di Mongso bukan Mongso Pitu. Mongso Pitu kan musimnya tanam padi. Misalnya Mongso Telu atau Mongso Loro, maka dampak yang dirasakan pasti akan high cost ekonomi. Biaya irigasinya tinggi karena belum musim menghujan. Dan juga predator-predator padi itu maka lebih banyak ketimbang pada musimnya, yang mana lingkungan mungkin akan menyeimbangkan saling hantam antar predator. Kalau misalnya cabut itu justru banyak di musim-musim sebelum mongso itu. Dan juga wereng mungkin seperti itu. Maka Mbak Ayu, Pranata Mongso ini penting sekali bagi pertanian. Dan juga bukan pertanian saja, termasuk di pasar output atau di hilirnya. Nah, itu juga prediksi-prediksi harga pertanian itu bisa dikendalikan oleh negara dengan ini musim panen buah rambutan misalnya, sehingga tata niaganya bagaimana. Ini musim tanam padi, tata niaganya bagaimana. Negara akan mudah melakukan operasi pasar manakala ada distorsi-distorsi permintaan dan penawaran di pasar yang membuat pasar itu tidak bagus secara dinamika. Misalnya harga terlalu tinggi. Nah, itu bisa diantisipasi. Nah, seperti itu, Mbak Ayu.
0: Oke. Nah, kalau Pak Eko melihat sekarang masyarakat Jawa kebanyakan apakah masih menerapkan Pranata Mongso ini untuk mitigasi iklim?
1: Mungkin sudah tidak banyak ya orang yang memperhatikan atau nguti Pranata Mongso ini. Tapi masih ada lah di masyarakat. Maka ada beberapa rumus-rumus baku yang dibuat yang namanya tatal itu ya. Tatal kan semacam kalender abadi begitu ya, tentang Pranata Mongso, yang juga di dalamnya nanti ada yang disebut dengan Sukla Paksa dan Krishna Paksa misalnya. Bagi orang Hindu sekarang ini Krishna Paksa, dari terang menuju gelap. Banyak melakukan ritual ibadah ya. Secara spiritual dianggap hari yang sangat bagus untuk melakukan ibadah-ibadah menurut keyakinannya. Sementara kalau Sukla Paksa itu dari gelap menuju terang sebelum bulan purnama. Jadi banyak hal di kehidupan yang bisa di apa namanya gunakan sebagai acuan rantau mongso ini. Yang mana selain persoalan keseimbangan iklim ya, maka masyarakat akan mudah, misalnya ya sekarang ini mongso tadi mongso 2. Nanti saat mongso 7 banyak belalang yang tumbuh dengan sangat pesat karena iklim dan musimnya. Maka petani bisa antisipasi, oh kalau gitu sekarang ini belalang yang waktunya menyerang tanaman. Ya tanaman apapun yang disukai belalang, misalnya jagung, kemudian tembakau, kedelai dan sebagainya itu disukai belalang daunnya. Sehingga apa antisipasinya misalnya? Ya kalau zaman dulu ada masa berburu belalang, maka dengan berburu belalang harapannya predator ini sedikit terkurangi lah daya serangnya terhadap tanamannya petani. Seperti itu Mbak Ayu.
0: Baik, sekarang kan kalau kita lihat itu iklim ini kan sangat susah diprediksi ya, cuaca apa istilahnya, mungkin yang seharusnya musim kemarau tiba-tiba hujan, yang seharusnya sudah musim hujan malah masih kemarau begitu. Nah apakah menggunakan pranata mongso ini tetap bisa mungkin membantu para petani, karena apakah dia tidak berubah-ubah begitu Pak Eko? Kalau tadi dikatakan
1: gini, tadi ada dua hal ya. Gigi mongso atau menyalahi hukum alam pertanian atau pranata mongso itu akan banyak dampak ya. Kalau nggak high cost ekonomi dalam proses produksi, juga akan diserang predator. Itu di satu sisi manusianya begitu. Kemudian orang juga salah di dalam mindsetnya, sudah mulai terkooptasi salah mongso. Kalau tadi gigi mongso, yang salah itu pemikiran atau mindset orangnya yang mau bercocok tanam di dunia agraris. Kalau gigi mongso itu kalau salah mongso itu mongso yang dianggap salah, artinya pranata mongso kok nggak cocok, bukan musimnya hujan kok terjadi hujan misalnya. Jadi yang disalahkan kalau yang pertama tadi mindsetnya, yang kedua yang disalahkan alamnya. Alamnya kok nggak seperti biasanya ya. Nah ini yang perlu kita baca jurnal-jurnal, terutama jurnal geopolitik, apa hubungannya. Jadi negara agraris kayak Indonesia itu sangat mungkin perangnya tidak harus seperti perang antara Iran melawan Amerika atau melawan Israel. Perangnya bisa dalam bentuk perang pertanian, supaya negara yang jumlah penduduknya besar, Indonesia itu 283 juta Mbak Ayu penduduknya. Nah jumlah penduduk itu ketika dia guncang dalam hal produksi di dunia pertanian, maka dia akan terjebak ke jeratan-jeratan konsumtif ya, jeratan ekonomi yang memang menjadi tujuan pasar. Negara-negara produsen pertanian ketika menghadapi Indonesia yang secara umum ekonominya juga agraris sebenarnya ya. Kita tuh kalau industri mulai maju, tapi sebenarnya secara agregat, secara umum, negara kita ini agraris, pertanian. Pertanian tetap menjadi kekuatan ekonomi terbesar. Nah, ini yang diserang. Dengan cara apa? Dengan cara cuaca itu bisa direkayasa dengan teknologi tertentu. Misalnya, untuk menghancurkan ketahanan pangan Iran, Amerika itu dari beberapa negara di Teluk menyerang produsen pangan Iran di sebelah utara, di Laut Kaspia, di daerah pantai Kaspia sana, sama di pergunungan Zagros, itu kan menjadi tempat produksi pertanian terbesarnya Iran. Sehingga hampir 2 tahun Iran itu gagal panen. Nah, cuacanya direkayasa. Bukan tidak mungkin, seperti Indonesia itu tahu-tahu kok hujan terus. Atau sekarang ini gejalanya kemaraunya panjang, atau disebut dengan El Nino. Nah, kalau hujan terus kan La Nina lah. Itu sebenarnya bisa direkayasa secara teknologi, diserang dengan gelombang tertentu, salah satu gelombangnya namanya gelombang harp. Nah, itu bisa digunakan untuk menyerang dan menggagalkan panen suatu bangsa atau negara. Nah, gagalnya pangan itu akan berdampak ke persoalan politik, bahkan bisa menimbulkan perang juga lah. Maka dari itu, ini saya kira seiring dengan program pemerintah ya, pemerintah hadir dengan pendekatan ketahanan pangan yang mana saya kira kearifan lokal, kejeniusan lokal kayak Pranoto Mongso ini perlu kita galakkan kembali lah sebagai referensi alternatif, walaupun kita sudah punya Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG dan Geofisika, ya itu. Seperti itu, Mbak Ayu.
0: Baik. Menurut Pak Eko, saat ini seberapa relate atau relevan ya Pranata Mangsa dengan kondisi iklim saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa iklim saat ini memang susah diprediksi, Pak Eko.
1: Iya, lepas dari susah diprediksinya karena ulah tangan manusia atau tangan-tangan jahat, atau memang karena memang iklim sedang ada salah mongso, itu saya kira Pranoto Mongso untuk tahun sekarang ini, kalau kita cocokkan dengan prediksi-prediksinya BMKG, itu klimatologi dan geofisika, ini saya kira relatif relevan ya sekarang.
0: Relevan ya, baik.
1: Nah, sekarang misalnya mongso 2 Tantolorengko, ya memang betul. Di mana-mana coba, kalau Mbak Ayu sempat survei, reportase, daerah penghasil jeruk terbesar di Kabupaten Malang, daerah Petung Sewu, kemudian ke atas itu sekarang lagi susah air. Ya, para petani istilahnya, apa ya, ngocor ya. Ngocor itu bawa mobil, ada tangkinya, masuk ke lahan, kemudian disiram begitu. Karena kalau tidak, kering dia dan mati. Padahal sekarang ini lagi lebat-lebatnya buah ya. Dan nanti September panen raya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kenapa namanya menjadi informasi penting bagi para petani. Nah, seperti itu.
0: Nah, tadi juga disempat dikatakan apa istilahnya, dicocokkan juga dengan BMKG begitu ya Pak Eko. Nah, apakah Pranata Mongso ini memang bisa dikombinasikan begitu dengan informasi-informasi perakiran cuaca BMKG?
1: Iya, saya kira sangat-sangat bisa. Dan dulu Mbak Yu, sebelum adanya teknologi digital, sekarang ini ya, alat-alat yang dimiliki oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu yang digunakan sebagai BMKG-nya orang Jawa zaman dulu, ya salah satunya Pranoto Mongso. Seperti itu.
0: Baik, nah ini kalau kita gabungkan ya, mungkin pengetahuan antara leluhur zaman dulu, salah satunya adalah Pranoto Mongso ini, dengan teknologi modern saat ini seperti yang kita punya BMKG, seperti apa penerapannya di lapangan, Pak Eko?
1: Begini ya, mungkin kita tidak bisa spasial ya melihatnya. Jadi kalau budaya itu kan holistik ya. Jadi ada sisi rasa, ada sisi kesinambungan antara alam dengan batin. Itu ini yang tidak dimiliki oleh alat-alat digital ini. Mereka kok hanya membaca data ya, baca secara digital dari big data yang dimiliki, kemudian menghasilkan proyeksi-proyeksi. orang dulu kan dengan meditasinya yang apa namanya linuweh ya, itu oh ini akan terjadi gempa, oh ini akan terjadi banjir, oh tanda-tanda alam begini, kemudian para pertapa memberikan signal-signal begini, itu sebenarnya ilmiah kalau dikasih secara sekarang sangat holistik ilmunya.
0: Okay.
1: Cuma memang pertarungan sains ya antara ilmu barat dan timur ini juga kadang-kadang ya yang membawa ilmu barat kan penjajah ya, mereka tidak mau kalah toh. Kemudian para sarjana kita sekolahnya kan ke barat ya, Amerika Eropa.
0: Okay.
1: Maka ketika pulang kampung kan mereka juga tidak mau dikatakan ilmu dari barat lebih jelek dari ilmu timur.
0: Yeah.
1: Padahal di timur ini juga banyak sekali kalau kita mau belajar holistic learning ya.
0: Yeah.
1: Bahwa kearifan-kearifan lokal itu memberikan pesan-pesan sains yang mana data setnya kalau kita berbicara agak sedikit fisika, kimia gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada, cuman ya wujudnya sangat tadi lokal geniusnya beda lah gitu.
0: Baik. Nah, misalkan ada contoh petani kemudian sudah memperkirakan misalkan musim hujan berdasarkan pranata mongso ingin apa ya menanam padi misalkan, tetapi ternyata hujannya datang terlambat. Nah, ini apa kemudian sebaiknya yang dilakukan?
1: Iya, saya kira ada faktor kalau kita sedikit menggunakan analogi rumus regresi ya. BNXN-nya itu kan faktor yang di luar jangkauan akal manusia.
0: Yeah.
1: Nah, maka manusia akan melakukan langkah-langkah logik yang bisa dilakukan. Misalnya ya kalau pertanian lepas dari salah mongso itu karena diserang gelombang dari armada ketujuhnya Amerika yang ada di Australia Barat atau di Christmas Island ya, atau yang lain. Tapi petani kayak yang dilakukan oleh petani jerih di Malang itu, ini melakukan upaya-upaya mengambil air dari sumber untuk diangkut pakai kendaraan, dibawa ke atas, rata-rata tanamannya agak ke atas ya itu ya. Nah itu terus disiramkan. Nah itu langkah-langkah, upaya-upaya logik yang dilakukan. Gitu. Tetapi sebelumnya kan sudah ada peringatan dini dari Pranata Mongso bahwa bulan Agustus di 2026 itu menurut Pranata Mongso itu akan terjadi kemarau yang panjang dengan ciri-ciri seperti halnya di Pranata Mongso. Bantolo Rengko di awal bulan atau di awal bulan Agustus ini banyak sekali tanah sudah mulai merekah. Yang beda dengan tahun lalu itu Pranata Mongsonya sudah memberikan tanda.
0: Baik.
1: Nah, sehingga antisipasinya apa kira-kira begitu.
0: Baik, jadi sebenarnya Pranata Mongso ini tidak hanya membantu petani ya dalam menanam tanaman ini seperti padi dan lainnya, tapi juga masyarakat secara lebih luas.
1: Iya, betul.
0: Baik, nah sekarang bagaimana kemudian Pranata Mongso ini dapat membantu masyarakat untuk mengantisipasi resiko-resiko seperti kekeringan, banjir, dan lain-lain, Pak Eko?
1: Iya, biasanya kalau menurut Pranata Mongso, setelah terjadi kemarau atau kekeringan yang panjang, maka akan terjadi Lanina. Jadi ada El Nino, ada Lanina. Hujannya akan sangat deras biasanya. Seperti itu menurut prediksinya Pranata Mongso. Nah, jadi ini bukan persoalan hanya sekedar tanam ya. Tapi juga tadi memberikan mitigasi pertanian.

0: tuh ya kemarau panjang itu. Seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, tentu ini berbeda, saya sedikit lanjutkan ya Mbak, di Mangsa Walu ya.
1: Monggo.
0: Mangsa Walu itu disebut ngeropo jamur. Ngeropo jamur itu kembali ke eranya 26 hari umurnya, 3 Februari sampai 28 Februari. Hujan bercampur angin, suhu udara malam sangat dingin, banyak embun di pagi hari. Tanaman padi mulai menghijau, kunang-kunang berterbangan di malam hari. Binatang mulai musim kawin. Nah, maka disebut dengan anjrah jroning kayun. Nah, apa? Banyak serangga keluar, hewan mulai berkembang biak. Disebut woluwin, mongso wolu, podo kawin. Nah, ini orang Jawa punya semacam saran bahwa kalau di mongso wolu ini jangan berburu. Kenapa? Terutama unggas apa segala macam, burung-burung gitu. Karena kalau diburu nanti pasangannya tidak bisa kawin, maka bisa punah. Jenis burung-burungan itu bisa punah, seperti itu. Nah, ini sedikit berbeda di mongso songo, gitu. Ya, mongso songo itu 1 Maret sampai 25 Maret. Nah, ini wedaring Wacana Mulyo, banyak burung mengerami telur. Padi mulai menguning, tonggeret atau rekno di Malang, engkes-engkes-engkes itu, kan. Itu mulai bunyi, gangsir, dan jangkrik mulai pada bunyi. Nah, mongso ngatungin, mongso songo metu angin ini, angin kencang ini biasanya. Di Malang biasanya kencang. Nah, ini lebih serius untuk tidak boleh berburu unggas kalau mongso songo ini. Kenapa? Karena telur yang dierami itu kalau tertembak satu burung itu, perempuannya atau betinanya atau jantannya, pasti nanti tidak bisa netes. Karena cara mengerami telur burung itu dengan cara sip-sipan, silih berganti. Seperti itu.
1: Baik.
0: Ya, contohnya.
1: Baik, Pak Eko, ini kita ngomong soal kekeliruan ya, yang mungkin sering dilakukan oleh masyarakat dalam membaca tanda-tanda musim, sehingga justru bisa meningkatkan risiko bencana atau gagal panen. Nah, ini apa kemudian menurut Pak Eko yang paling sering, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dalam membaca tanda-tanda musim?
0: Iya, jadi gini, masyarakat itu di dalam membaca kosmik atau alam ya, makrokosmos dan mikrokosmos itu kalau zaman dulu terlalu mistik, kalau zaman sekarang terlalu logik. Maksudnya karena dunia itu tidak bisa hanya logik saja, tapi ada yang mistik. Tetapi mistik saja juga nggak bisa, karena jelas banyak sekali di dunia ini yang logik. Maka dari itu, misalnya gini, saya menyuburkan tanah, saya akan berikan pupuk yang sebanyak-banyaknya. Bisa subur, tapi biayanya sangat tinggi. Ujung-ujungnya, value added-nya itu sangat kecil, nilai tambah ekonominya. Biaya beli pestisida, biaya beli pupuk, benih dan sebagainya, karena tidak mengikuti musim yang ideal untuk tropis. Sekali lagi, Pranoto Mongso ini hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali saja. Nanti di luar Pulau Jawa dan Bali ada Pranoto Mongsonya sendiri menurut mereka.
1: Baik. Pak Eko, kalau pendengar nih di rumah mungkin ingin mulai mengenal yang namanya Pranoto Mongso begitu ya, apa yang paling mudah dilakukan atau mungkin diamati terlebih dahulu?
0: Saya kira teori dasarnya dipahami dulu dengan cara banyak ya di media sosial. Ketika saja Pranoto Mongso akan keluar kok itu. Apakah penjelasan melalui skema gambar ya, melalui uraian kalimat, analisis dan sebagainya, pendekatan

0: Katanya banyak sekali di media sosial ya.
1: Okay.
0: Masuk aja mesin penjelajah Google misalnya,
1: nah,
0: atau ke ChatGPT ya, bisa juga itu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, jadi sebenarnya Pranata Mangsa ini memang harus tetap di apa ya? Mungkin harus tetap dilestarikan begitu ya. Mungkin juga bisa dikolaborasikan dengan mitigasi iklim seperti BMKG dan lain-lainnya untuk lebih bisa apa mungkin mencegah hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi begitu ya Pak Eko.
0: Betul Mbak Ayu. Jadi secara saintis sebenarnya tanda-tanda alam mitigasi iklim itu sudah tersedia banyak sekali ya. Apakah ilmunya maupun teknologinya termasuk alat-alat yang digunakan. Tetapi sebagai media alternatif, saya kira Pranata Mangsa tidak ada salahnya. Karena begini, misalnya tsunami, itu kan berapa sih teknologi yang bisa digunakan mengcover wilayah pantai Indonesia yang sekian panjang gitu. Atau mitigasi tentang cuaca misalnya. Itu berapa lapisan masyarakat yang bisa mengakses alat-alat yang ada. Nah, walaupun secara digital sudah ya. Minimal dengan adanya pendekatan budaya yang bisa digunakan dengan cara membaca alam. Itu laboratoriumnya ya langsung alam, masyarakat dengan alam. Maka ini sebagai langkah antisipasi awal lah minimal untuk melakukan mitigasi sebelum orang-orang sepuh yang mungkin gaptek itu minta tolong putra putri atau cucunya, Duh, le tolong browsing ke iki,
1: Okay.
0: Nah, itu bisa digunakan mitigasi awal lah saya kira Pranata Mangsa. Seperti itu baik.
1: Baik, sebagai penutup mungkin Pak Eko, ini apa pesan penting untuk masyarakat agar kearifan lokal seperti Pranata Mangsa ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu kemudian, tetapi juga dapat bermanfaat menghadapi iklim di masa kini.
0: Saya kira sudah mulai secara formal ya, secara formal muatan-muatan lokal, kearifan lokal, sekolah-sekolah harus mulai mengenalkan kembali kepada para murid atau siswanya secara formalistik ya, itu tentang apa itu Pranata Mangsa. Yang kedua, media seperti yang dilakukan oleh Pro 1 ini saya kira merupakan salah satu contoh yang baik di Indonesia ya, media radio melalui siaran manual dan streaming atau digital juga mengenalkan kepada masyarakat. Yang ketiga ya tentunya para pemangku kepentingan ini juga harus peduli lah pada Pranata Mangsa ini. Termasuk yang keempat Mbak Ayu, pemerintah harus hadir karena sekuat apapun teknologinya, sebesar apapun dananya, seahli apapun sumber daya manusianya, pemerintah pasti terbatas kemampuannya. Minimal dengan masyarakat memahami konsep dasar iklim melalui Pranata Mangsa, itu cukup membantu melakukan mitigasi. Misalnya kalau terjadi apa-apa, preventifnya apa, apalagi kaitannya dengan bencana, itu tentunya peran serta masyarakat akan optimal kalau pemahaman Pranata Mangsa ini dipahami oleh masyarakat secara umum. Seperti itu Mbak Ayu.
1: Baik, terima kasih Pak Eko. Kita boleh modern ya, tapi bukan berarti harus melupakan apa yang pernah kemudian diajarkan oleh alam dan leluhur kita. Kita juga boleh menjaga tradisi, tapi juga tetap perlu membuka diri terhadap ilmu pengetahuan. Pranata Mangsa ini mungkin berasal dari masa lalu ya, tetapi pesan sederhananya ini masih relevan sampai hari ini, begitu Pak Eko. Dan kalau boleh saya kutip tadi kata-katanya Pak Eko, jangan terlalu logik, tapi juga jangan terlalu mistik. Jadi semuanya harus dikombinasikan begitu ya Pak Eko ya.
0: Betul sekali Pak Ayu.
1: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Eko dan pendengar, demikian Prana obrolan komunitas kali ini Pesona Budaya bersama dengan Kak Kanjeng Raden Tumenggung Eko Susilo Agus Eko Agus Susilo SS MSI. Terima kasih sekali lagi Pak Eko. Salam sehat selalu. Lain kali kita sambung kembali di episode selanjutnya.
0: Iya, sama-sama, terima kasih, Pak Ayu.
1: Terima kasih, selamat beraktivitas, Pak Eko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan pendengar, demikian obrolan komunitas kali ini. Kenali alam ya, pahami perubahan, dan jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Tidak ada salahnya kita untuk tetap melestarikan tradisi budaya leluhur kita, tapi juga tidak melupakan ilmu pengetahuan yang ada saat ini ya. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda. Setelah ini kami akan hadir dalam Ruang Rindu Jampi Kencar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udara, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaat

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau falcon.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Aktivitas mengemudi kendaraan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menyepelekan hal ini dapat berisiko maut karena kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Sebab itu, pengemudi direkomendasikan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Misalnya, sambil mengoperasikan ponsel. Mengoperasikan ponsel seperti menelpon, membalas pesan, atau bahkan membuat konten media sosial dianggap dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya menyebabkan celaka. Pengendara yang menggunakan ponsel bisa dikenakan sanksi menurut pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

0: Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mat? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Oh, ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Akhir kata, seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tick, tick, tick, tick, tick.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan untuk ragam acara Malang pagi ini, kami akan awali dengan Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rasyad MSI tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Kemudian pada pukul 6 kami hadirkan Berita Pagi, dan kemudian kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pada pukul 8 kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Masuk dalam Malang Siang ini, pendengar, kami akan hadirkan Dialog Interaktif Malang Siang ini, dan pada pukul 11 kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi kembali hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini kami akan membahas satu tema tentang keutamaan bulan Rabiul Awal ya. Hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI atau Ustadz Rosyad. Silakan juga seperti biasa kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081555600915. Anda bisa bertanya dengan mengirimkan teks atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama begitu ya. Nah, pagi hari ini juga sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Oke, kabar baik pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini kita membahasnya tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Ini kita memulai bulan Rabiul Awal di tanggal 14, insyaallah.
2: Iya. Dua hari lagi, Ustaz.
1: Baik, monggo silakan untuk disampaikan.
2: 28 Safar.
1: Oke. Monggo silakan disampaikan mukadimah pagi hari ini, Ustaz.
2: Terima kasih, Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Pro 1 RRI Malam, program Mutiara Pagi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi mengkaji bersama dalam rangka meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran agama Islam, yang pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Ini penting karena dua hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, yang sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Syafat. Kenapa penting? Karena memang di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang harus kita kaji, yang harus kita teladani bersama. Bulan Rabiul Awal itu merupakan bulan ketiga dalam kalender Islam. Bulan ketiga, kadang-kadang kita lupa dengan bulan Hijriah, bulannya umat Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita sekarang ada di penghujung bulan kedua, yang dua hari lagi kita akan memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada apa saja di bulan Rabiul Awal? Yang pertama adalah di bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang kemudian dikenal dengan bulan gajah, Amul Fil. Bulannya dikenal dengan bulan Maulid Nabi. Jadi bulan Rabiul Awal itu para pendengar sudah ada sebelum Nabi kita dilahirkan. Muharram juga sudah ada. Safar juga sudah ada. Rabiul Awal, nama bulan itu juga sudah ada sebelum Nabi kita dilahirkan. Artinya apa? Islam sendiri adaptif terhadap budaya lokal yang budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Buktinya apa? Bulan Syafar itu kan bulan, nama-nama bulan sebelum Islam datang. Kemudian pada saat Islam datang, malah dikukuhkan menjadi nama bulan dalam kalender Hijriah. Di sejarah kita, bulan Syafar itu dikenal dengan bulan Mulud, Maulid Nabi. Kenapa dikatakan bulan Mulud? Karena di bulan Rabiul Awal ini Nabi kita dilahirkan. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun sekitar 570 Masehi atau tahun 571 Masehi. Jadi sudah 1400 tahunan yang lalu Nabi kita dilahirkan. Tapi luar biasanya sampai sekarang masih tetap terjaga, terkenang dan dipelajari oleh umat Islam. Karena itu di bulan Rabiul Awal ini juga akan kita dapatkan pelajaran kenapa Nabiullah Muhammad SAW melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Karena kata Nabi ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa di hari Senin? Dijawab, ya maulidu, hari Senin itu hari kelahiranku, kata Nabi. Kemudian apalagi setelah besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal, selain dikenal dengan bulan Maulid Nabi, yang sebentar lagi akan banyak peringatan-peringatan muludan. Nah, peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, berangkatnya dari Mekah bulan Safar, setibanya di Madinah bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi kita hijrah dari Madinah ke dari Mekah ke Madinah, berangkatnya itu bulan Safar. Safar itu bulan kedua. Dikatakan bulan Safar itu karena pada masa itu rumah-rumah penduduk yang ada di Mekah sama kosong. Kenapa kosong? Penduduknya sama bepergian. Untuk apa? Mencari nafkah, berdagang, dan lain-lain. Bulan Safar juga diabadikan dalam kalender Hijriah menjadi bulan yang kedua. Nabi kita berangkat dari Mekah, bulan Safar, tiba di Madinah bulan 3, namanya bulan Rabiul Awal. Lah, tentang Hijriah ini ada hal-hal yang harus kita kuatkan, kita pelajari, kita renungkan. Apa yang harus kita renungkan? Semangat hijrah. Keteguhan dalam mempertahankan keimanan. Berani berkorban untuk menegakkan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi Wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, kalau beriman, walladzina hajaru, dan mereka yang melakukan hijrah, hijrah pada masa Rasulullah adalah dari Mekah ke Madinah. Yang sekarang ini orang-orang banyak menerjemahkan hijrah adalah dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Meningkatkan keimanan, meningkatkan kebaikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan meninggalkan kejelekan-kejelekan, itu juga namanya hijrah. Untuk menjadikan keimanan kita ke depannya lebih baik, lebih kokoh, perilaku kita lebih manfaat, itu dikatakan hijrah. Wajahadu fi sabilillahi, dan sungguh-sungguh berjuang untuk tetap di jalan Allah, itulah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang tidak beriman, tidak hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, tidak memperbaiki perilakunya untuk lebih baik, tidak memperbaiki keimanannya agar lebih kuat, dan dia tidak sungguh-sungguh di jalan Allah, maka dia dianggap tidak yarjuna rahmatullah. Dia tidak mengharapkan rahmat Allah. Padahal, wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Biarpun toh dosa kita setumpuk gunung, sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau kita berupaya untuk berhijrah, untuk menjadikan diri kita lebih baik, bertaubat, insya Allah seluruh kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah. Karena wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Peristiwa ketiga yang terjadi juga di bulan Rabiul Awal adalah di bulan ini juga Nabi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya tanggal hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 dihitung dari mana? Dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Berarti selama di Madinah, Rasulullah sekitar 11 tahun. Para pendengar RRI, selain kelahiran, hijrah Nabi, kemudian beliau wafat, di bulan Rabiul Awal ini adalah momen yang penting bagi kita untuk meneladani akhlak beliau. Momen bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah beliau, mempelajari sirah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangannya, meneladani akhlaknya, memahami ajarannya, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Kenapa mempelajari sejarah beliau itu penting? Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 176, Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah perjuangan Rasulullah itu agar mereka berpikir. Al-Quran itu sepertiga diantaranya adalah berisi kisah-kisah, sejarah-sejarah. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil ibarah, mengambil keteladanan, mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Sehingga momen Rabiul Awal ini bisa kita jadikan sebagai majelis ilmu dan zikir. Kita mempelajari sejarah beliau. Untuk apa beliau diutus? Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak hubungan antara sesama itu namanya akhlak. Hubungan dengan alam semesta itu juga akhlak. Hubungan kita dengan Allah itu juga akhlak. Dan akhlak ini meliputi banyak hal. Akhlak, etika, moral kita ketika berhubungan antar sesama. Baik itu urusan agama, urusan keduniaan, urusan politik, dan lain-lain. Salah satu akhlak di situ adalah amanah, adil, jujur, dan lain-lain. Karena itu semua yang menjadikan hubungan antara sesama itu menjadi baik. Terus apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal? Di bulan Rabiul Awal ini ada amalan yang sangat istimewa, sangat mudah, ditekankan. Bahkan Allah dan para malaikat juga melakukan. Tidak hanya kita yang diperintahkan, tetapi Allah dan malaikatnya juga melakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Solawat itu apa? Mendoakan keselamatan. Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk nabi. Kemudian lanjutnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi. Perintah al aslu fil amri lil wujub. Qaidah fikihnya, semua perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang solawat itu tidak hanya diperintahkan kepada kita umat Islam, tapi Allah sendiri juga melakukan. Malaikat-malaikatnya juga melakukan. Melakukan bersolawat untuk Nabi. Mendoakan keselamatan untuk Nabi. Dan ini ayat yang sangat luar biasa. Sesuatu yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh malaikatnya, dan diperintahkan kepada kita. Artinya apa? Bersama-sama kita melakukan solawat untuk Nabi. Lanjutnya ayat, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Etikanya, kita mengucapkan salam, solawat itu harus dengan penghormatan. Tidak pakai joget-joget. Malah tidak masalah kita bersolawat sambil tiduran, sambil jalan, sambil masak. Karena solawat ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi catatannya, wasallimu taslima, ucapkan salam itu dengan penuh penghormatan. Etika lagi, akhlak lagi. Bagaimana kemudian kita mengucapkan solawat untuk Nabi, kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Perintahnya adalah kita melakukan itu dengan penuh penghormatan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak perlu dengan berteriak-teriak. Solawat dengan lirik bisa kita lakukan kapanpun. Tidak harus nunggu teman, tidak harus menunggu orang banyak. Kita ucapkan sendiri juga tidak masalah. Dan ini ibadah yang paling mudah. Bulan Rabiul Awal itu kemudian juga dikenal dengan bulannya Nabi. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya kita bersolawat? Fungsinya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapapun orangnya, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita bersolawat, mendoakan keselamatan kepada Nabi sekali saja, Allah itu bersolawat kepada kita 10 kali. Luar biasa. Langsung dibalas oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Sekali saja. Allah itu kemudian bersolawat untuk kita 10 kali. Pahalanya luar biasa. Kita didoakan selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kelak yang akan menjadikan kita di akhirat akan mendapatkan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dikatakan man sholla alayya sholatan wahidatan, apa saja yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyra sholawatin, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian wa khuttat anhu asyru khati'atin, tidak hanya Allah bersolawat kepada kita, tetapi Allah juga akan menghapus 10 dosa-dosanya orang yang melakukan, mengucapkan solawat kepada Nabi. Jadi selain Allah bersolawat kepada kita 10 kali, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Allah bersolawat kita 10 kali, 10 dosa kita dihapus oleh Allah, kemudian warufi'at lahu asyra darajatin, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersolawat kepada Nabi itu 10 tingkatan. Kalau kita bersolat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sekali Allah membalas bersolat kepada kita 10 kali, 10 dosa kita dihapus oleh Allah, dan derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah 10 tingkatan. Amalan yang sangat luar biasa. Karena itu para pendengar RRI, jangan sampai kita kelewatan, luput dengan amalan-amalan ini. Sangat ringan, tidak menuntut kita suci, tidak harus wudu dulu, kapanpun. Kalau kita sehari bersolawat 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 100 kali. 100 dosa kita akan dihapus oleh Allah, dan derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah 100 derajat. Kalau kita bersolawat 10 kali, kalau kita bersolawat 100 kali, dan itu tiap hari rutin, dosa-dosa kita akan gugur, dan derajat kita akan ditinggikan oleh Allah, dan kita akan selalu mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali, dan inilah yang disampaikan oleh para ulama dalam peringatan maulid. Peringatan maulid itu, para pendengar, esensinya adalah menjadikan bulan maulid itu menjadi bulan ilmu. Kita mengingat sejarah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sirah Nabi biar kita ngerti, biar kita bertambah ilmu. Tidak kemudian bulan maulid itu digunakan, dimanfaatkan kepada tujuan-tujuan lain dari apa yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu juga menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan, siapapun orangnya, kalau cintanya dia kepada anak-anaknya, cintanya dia kepada orang tuanya, dan cintanya dia dengan kehidupan dunia ini, kalau lebih besar daripada cintanya kepada Nabi, maka dikatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman itu orang itu. Siapapun orangnya, tidak pandang bulu. Kalau cintanya ke dunia melebihi cintanya kepada Nabi, itu iman kita dikatakan tak sempurna. Kalau cinta kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi, maka kita dikatakan iman kita tidak sempurna. Dan sekarang ini kita bisa menelaah, mengoreksi, introspeksi kepada diri kita. Apakah cinta kita kepada Nabi lebih besar daripada cinta kita kepada dunia seisinya? Termasuk kesenangan, kemewahan yang ada di dunia. Kalau itu lebih besar cintanya dan melebihi cintanya kepada Nabi, itu kita terkategorikan iman kita belum sempurna. Artinya apa seharusnya? apapun yang diperintahkan oleh Nabi itu yang kita prioritaskan, yang kita utamakan daripada kepentingan lainnya. Kalau tidak begitu, maka kita dianggap keimanan kita belum sempurna. Karena Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan Nabi kita tidak diutus kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Kalau semua orang cintanya kepada Nabi melebihi kepada cintanya terhadap dunia, dan semua orang melakukan, maka rahmat Allah itu betul-betul akan terimplementasi di alam semesta ini. Jadi rahmat lil alamin itu adalah mengaplikasikan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Mbak.
1: Ya, baik.
2: Laras, pengantar dari saya.
1: Baik, Ustaz Rosyad, sangat banyak sekali keutamaan dari bulan Rabiul Awal ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, juga kami undang ya melalui WhatsApp di 081555600915. Pagi hari ini ada Pak Ahmad Irwan di Bandung sudah tersambung melalui telepon. Ustaz Rosyad, coba kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo silakan Pak Irwan.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Kabarnya Bandung bagaimana Pak Irwan?
3: Pagi ini masih dingin, nanti siang panas Pak itu kan. Ya, cuaca mungkin semua hampir semuanya, tapi hatiku tetap dingin, jangan seperti panas di Timur Tengah aja lah. Begini Pak, tentang tadi saya mohon sedikit penjelasan tentang hati manusia itu kan kadang keras lebih daripada batu itu kan. Nah, seperti itu kan kadang-kadang keras daripada batu itu kan. Kalau batu kan gampang, atau kalau manusia sudah keras, misalkan tidak bisa masuk ke saran dari orang lain, merasa benar sendiri, itu termasuk juga Pak terkena dengan ayat pikul bih maradun atau tidak. Seperti itu kan, misalnya seperti beginilah antara pemimpin rakyat. Kalau pemimpin misalnya sudah tidak diperingati oleh rakyat, terus keras egonya seperti itu, sama dengan keras seperti batu. Kan sekarang begini Pak, yang namanya sudah jadi pemimpin, terus cuma gue segala keputusan juga mau misalkan mau pahit manis terima aja kan. Bagaimana itu menurut para bapak? Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur. Monggo silakan Ustaz.
2: Ya, assalamualaikum Pak Irwan. Ini yang disampaikan oleh Pak Irwan itu Mbak Laras, ada cerita-cerita dalam Al-Quran. Al-Quran telah menggambarkan di dunia ini nanti akan ada orang seperti anjing, Pak Irwan. Diingatkan juga lidahnya dijulurkan. Dibiarkan juga lidahnya dijulurkan. Gambaran kerasnya sikap manusia kalau sudah tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Termasuk ada yang disampaikan oleh Pak Irwan itu pemimpin yang semaunya, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan. Kritikan, masukan dianggap dapat merendahkan martabat. Padahal fungsi pemimpin itu harus mendengarkan, harus memfasilitasi kebutuhan. Kalau kemudian tidak mendengarkan bawahan, terus dia mimpin siapa? Kalau dia tidak memfasilitasi kepentingan yang dipimpinnya, terus dia itu mimpin siapa? Apa fungsinya pemimpin itu? Karena sesungguhnya pemimpin itu dipilih karena dianggap bisa memfasilitasi aspirasi masyarakatnya, aspirasi penduduknya. Karena itu harus membuka telinga dan membuka mata. Apa yang menjadikan kepentingan, kebutuhan masyarakatnya. Salah satunya harus menerima masukan dan menerima kritikan. Idealnya begitu, Pak Irwan. Tapi ada golongan manusia yang digambarkan oleh Allah seperti anjing. Tidak mampan blas, diingatkan juga lidahnya menjulur, tidak diingatkan juga lidahnya menjulur, dibiarkan juga lidahnya menjulur. Menggambarkan atosnya hati dalam menerima kebenaran. Demikian Mbak Laras.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur sudah ditanggapi oleh Ustadz Rosyad. Kita beralih ke WhatsApp yang sudah gabung, ada Bu Yekti di Sidoarjo. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz Rosyad. Ustadz, apa makna dari Rebo Wekasan dan amalan apa yang harus kita kerjakan? Terima kasih.
2: Bu Yekti, assalamualaikum. Ada budaya Rebo Wekasan. Sebetulnya di ajaran agama kita itu kan tidak ada, tapi itu adalah budaya, tradisi. Selama yang dilakukan di Rebo Wekasan itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi akidah, maka itu tidak masalah. Tapi kalau yang dilakukan itu menyalahi ajaran agama, itu jadi masalah. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, semuanya itu yang menjadi kriteria adalah menyalahi aturan atau tidak. Malah akhir-akhir ini Bu Yekti ada pendapat, dan ini juga perlu nanti mendapatkan tanggapan dari para ulama kita, orang yang memberikan bantuan untuk kegiatan 17-an, kemudian kegiatan 17-annya itu mengandung maksiat, maka dianggap orang yang menyumbang itu ikut menanggung kemaksiatan itu. Kemudian itu jelas maksiat. Ada yang bungkusnya itu baik, misalkan tadi yang sudah saya jelaskan, sholawat. Sholawat itu perintah, dan perintah itu wajib. Tapi ada etikanya, harus dilakukan dengan cara yang baik. Bagaimana kalau kemudian itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika, tidak bertanggung jawab, itu juga tidak baik juga akhirnya, biarpun niatannya baik. Termasuk Rebo Wekasan, Bu Yekti. Rebo Wekasan itu budaya. Apa yang dilakukan dalam agama kita tidak ada perintah. Kemudian boleh tidaknya, selama tidak melanggar aturan agama, ya boleh. Kalau itu mendukung, malah bagus. Tapi kalau itu nanti bertentangan dengan akidah, ajaran agama kita, itu yang tidak diperkenankan. Demikian Mbak Laras.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Bu Yakti di Sidoarjo. Kemudian ada juga Pak Suko di sama-sama nih di Sidoarjo ya, Pak Suko di Krian. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz Rosyad, semoga diberi sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah. Amin. Mohon izin bertanya tentang kisah Rasulullah, kelahiran dan wafatnya beliau sama bulan dan juga tanggalnya. Tadi juga sudah disampaikan ya oleh Ustadz Rosyad. Kemudian kedua apa nih? Pertanyaan kedua, surat yang pertama diturunkan atau direspon Rasulullah setelah menerima wahyu dari Allah di dalam kandungan Al-Qur'an itu surat keberapa? Monggo silakan. Tadi mungkin pertanyaan yang pertama sudah disampaikan ya oleh Ustadz terkait dengan kisah kelahiran dan wafatnya Rasulullah, begitu nggih, Ustadz Rosyad?
2: Inji. Tapi jadi ingatkan kembali tidak apa-apa Mbak Laras ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Meninggalnya juga hari Senin, tanggalnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Awal itu adalah nama bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sudah ada nama bulan namanya Rabiul Awal. Kemudian dijadikan nama bulan di kalender Hijriah. Kemudian yang kedua, surat apa yang pertama kali diturunkan oleh Allah, diterima oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yaitu surat Al-A'laq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apapun yang kita lakukan, yang kita pelajari, yang tidak boleh ditinggalkan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mengingat terhadap zat yang menciptakan kita. Jadi surat Al-A'laq, Pak Suko, diterima oleh Rasulullah di Gua Hira. Itu langsung disampaikan oleh malaikat Jibril. Demikian Mbak Laras.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Kemudian juga ada Bu Maria, Bu Indah. Maria Indah Dwi Suryani, terima kasih. Assalamualaikum Bu Indah di Pasuruan. Ustadz, apa yang dimaksud dulur papat limo pancer menurut Islam? Mohon pencerahannya.
2: Assalamualaikum Mbak Indah. Dulur papat limo pancer itu juga sama, istilah itu adalah istilah yang ada di budaya kita. Ada darah merah, ada darah putih, ada ketuban dan lain-lainnya. Itu istilah-istilah yang ada di budaya kita dalam rangka menerjemahkan sosok manusia. Ada istilah dulur papat limo pancer. Kalau ini dibahas agak panjang Mbak Laras, karena ini kan proses lahirnya itu darah merah ketika lahir kan itu kan diikuti dengan air ketuban dan lain-lain itu Mbak Laras. Itu nanti kapan-kapan kita bahas Bu Indah.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Indah di Pasuruan ya. Tapi sedikit kurang lebih sudah disampaikan gambarannya begitu ya oleh Ustadz Rasyad. Mudah-mudahan nanti ketika bersama dengan Ustadz Rasyad lagi bisa dibahas lebih dalam gitu ya. Terima kasih Bu Indah. Kemudian Pak Yudi di Singosari, ini menjadi WhatsApp terakhir Ustadz, terkait dengan Pak Yudi bertanya, kalau pembacaan solawat sampai menutup jalan umum sehingga menjadi macet, apakah boleh orang lain jadi sulit berlalu lalang?
2: Assalamualaikum Pak Yudi di Singosari, ini faktual sekali.

0: jalan ditutup katanya untuk kebaikan. Terus kemudian yang menggunakan jalan itu kan banyak sekali kepentingannya. Ada yang sakit, kapan hari ada berita sampai meninggal karena jalannya terblokir oleh kerumunan orang. Itu kan mengsengsarakan. Apakah kemudian kita melakukan kebaikan itu dengan cara-cara yang merugikan orang lain? Itu kan pertanyaan. Kadang-kadang kita itu kan kepengen dilihat orang kan show up-nya. Ketika kita mengadakan acara itu kepengen dilihat, wah, kenapa kok nggak di masjid? Kok malah di jalan? Itu kan nafsu yang berbicara. Cuma kadang-kadang kalau kita ingatkan, dianggap kita-kita ini melarang orang melakukan kebaikan. Padahal hakikatnya dia mengganggu orang. Seharusnya kita harus sadar. Sadarnya apa? Ajaran Nabi kita itu, wong ada duri aja di jalan, kita disuruh nyingkirno. Biar tidak mengganggu orang lain. Kok kita mengadakan acara yang mengganggu orang lain? Ini kan perlu direnungkan ulang. Dan para tokoh-tokoh agama harus menjelaskan. Jalan itu untuk kemaslahatan bersama. Digunakan oleh banyak orang yang kepentingannya macam-macam. Ada orang sakit parah, ada orang yang mau melahirkan. Bagaimana kemudian kalau jalannya disetop? Nah ini kan menjadi kurang baik juga. Sesuatu kebaikan itu harus kita lakukan dengan cara-cara yang baik juga. Jangan kemudian alasannya itu untuk bersolawat tapi jalan kita tutup. Banyak orang nanti itu yang doanya itu tidak baik. Kenapa? Didolimi. Dan orang didolimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan begitu, ada terop itu kan nutup jalan seenaknya. Bisa jadi orang yang lewat terganggu itu tidak mendoakan mantannya jadi baik. Didoakan mantannya malah tidak baik. Biarpun mendoakan orang tidak baik itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang spontan karena terdolimi. Gitu Pak Yudi. Dan demikian Mbak Laras. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rosyad untuk pembahasan tema kita kali ini tentang keutamaan Rabiul Awal di bulan ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad begitu ya. Nah, yang nantinya akan dimulai insyaallah 2 hari lagi begitu pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini, terima kasih untuk yang sudah telpon, terima kasih untuk yang sudah WhatsApp maupun yang sudah menyimak Mutiara Pagi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Sholat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Semangat juang dan dukungan Aremania tetap jadi kekuatan besar buat tim. Semoga kedepannya Arema bisa lebih konsisten, semakin solid, dan mampu meraih prestasi yang lebih baik. Salam satu jiwa.
2: Bojokusumo ada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan pemantauan dampak dari kebakaran yang ada di wilayah Gunung Bromo.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Pendengar, kita buka kabar pertama pagi ini. Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun HUT Arema FC ke-39 bertema The Greatness di Stadion Gajayana, Kota Malang, Selasa 11 Agustus 2026. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, mengatakan pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio PS agar jajaran kepolisian memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema FC. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Gedung Kandang, Gadang, Kebonagung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Telogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan lainnya. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan berlangsung. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau pelanggan yang akan menggunakan layanan kereta api pada 10 hingga 11 Agustus 2026, khususnya melalui Stasiun Malang untuk datang lebih awal. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun HUT Arema FC pada 10 hingga 11 Agustus 2026. Salah satu titik kegiatan berada di sekitar Stasiun Malang Sisi Barat. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan masyarakat dan kendaraan di sejumlah akses menuju stasiun. Pelanggan diminta memperhitungkan waktu tempuh dari lokasi keberangkatan serta mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Menurutnya, pelanggan yang memiliki jadwal keberangkatan dari Stasiun Malang pada dua hari tersebut sebaiknya tidak datang mendekati waktu keberangkatan.
3: PT KAI 28 Surabaya mengimbau kepada para masyarakat maupun pelanggan kereta api yang hendak menggunakan kereta api pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026 keberangkatan dari Stasiun Malang untuk dapat lebih baik merencanakan perjalanannya dari kediaman atau tempat tinggal menuju stasiun. Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut juga ada serangkaian kegiatan yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas dan juga menimbulkan kemacetan. Kami mengimbau para pelanggan kereta api untuk dapat lebih awal berangkat ke stasiun sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas. Jangan sampai nanti karena terjebak kemacetan sehingga tertinggal keretanya.
0: KAI Daop 8 Surabaya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga pelayanan dan operasional perjalanan kereta api tetap aman, tertib, dan lancar selama rangkaian kegiatan HUT Arema FC berlangsung. Pendengar, berikut kami juga akan menyampaikan beberapa pendapat dan harapan masyarakat terkait HUT Arema FC ke-39.
1: menurutku, Arema saat ini masih punya potensi yang bagus. Walaupun performnya masih naik turun, semangat juang dan dukungan Aremania tetap jadi kekuatan besar buat tim. Semoga kedepannya Arema bisa lebih konsisten, semakin solid, dan mampu meraih prestasi yang lebih baik. Salam satu jiwa.
4: Saya Rizky Pratama dari Tutur. Arema saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Permainan dan komposisi pemainnya semakin menarik. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi. Harapannya di usia 39 ini, Arema bisa semakin solid, konsisten, dan memberikan prestasi yang membanggakan bagi Aremania. Sekian dari saya, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji dari Gerbapanti 87. Menurut saya Arema FC kurang konsisten dalam performa. Kadang bisa tampil sangat bagus, tetapi sulit mempertahankan performa dalam banyak pertandingan. Dan untuk finishing, Arema sangat sulit untuk melakukan sebuah finishing untuk dikonversi menjadi gol. Dan harapan saya di 39 tahun Arema ini semoga semakin kuat dan semakin solid dan bisa meraih gelar juara Liga 1. Terima kasih. Salam satu jiwa. Arema.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke kabar lain. Sebanyak 32 pramuka Kota Malang ikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
6: Sebanyak 32 pramuka penggalang Kota Malang terpilih mewakili Jawa Timur dalam Jambore Nasional atau Jamnas yang digelar di Cibubur, Jawa Barat. Kontingen tersebut terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri dari sejumlah gugus depan dan satuan pendidikan di Kota Malang. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang, Ginajar Yoni Wardoyo, mengatakan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kecakapan, kreativitas, hingga karakter peserta. Ginajar menjelaskan seluruh peserta merupakan pramuka penggalang tingkat SMP. Selain mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, kontingen Kota Malang mendapat tugas khusus untuk menampilkan kesenian tradisional daerah berupa tari topeng. Persiapan juga dilakukan melalui pembekalan teknis kepramukaan, kesenian, serta kemandirian. Menurut Ginajar, kemampuan hidup mandiri menjadi penting karena para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan dalam waktu cukup panjang selama berada di Cibubur.
7: Kalau Jamnas itu bukan perlombaan, jadi tidak di sini ada lomba, tidak. Tapi Jamnas itu adalah temu pramuka nasional dari dalam negeri dan juga undangan dari luar negeri juga. Jadi ini temu yang di sana adalah apa? Pendidikan. Jadi teman-teman ini di masing-masing ini kontingen itu diseleksi untuk mengikuti pendidikan, baik pendidikan karakter, pendidikan ketatkepramukaan, menjalin apa? Karakter nasionalisme, kemandirian, ini yang kita utamakan. Dan pemintasan apa? Karakter masing-masing.
6: Kegiatan ini menjadi sarana pendidikan karakter, nasionalisme, kemandirian, sekaligus memperluas jejaring antar peserta. Ginanjar menambahkan, tema besar Jamnas tahun ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Gerakan Pramuka diharapkan ikut berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus membangun kesadaran generasi muda. Kontingen Kota Malang dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan hingga 20 Agustus 2026. Pengalaman yang diperoleh selama Jamnas diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk mengembangkan pengetahuan, karakter, dan kemandirian di masa depan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara dari Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan berangkatkan 32 pramuka penggalang menuju Jambore Nasional ke-12. Emil Akbar melaporkan.
8: Wakil Bupati Pasuruan yang juga sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan, Kak Sobi Asrori, memberangkatkan kontingen Kuarca Pasuruan yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Para peserta yang merupakan pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun ini diberangkatkan dari kantor Bupati Pasuruan Senin siang. Wakil Ketua Bina Muda Kuarca Pasuruan, Kak Sugiarto, menjelaskan total ada 32 pramuka penggalang yang berasal dari Kabupaten Pasuruan, dengan rincian 16 peserta putra dan 16 peserta putri. Sebelum mengerucut sampai 32 pramuka, Sugiarto mengatakan total ada 96 peserta utusan terbaik dari masing-masing kuaran yang mengikuti seleksi mulai 24 hingga 25 Januari lalu. Setelah terpilih 32 peserta, selanjutnya dilaksanakan pemantapan peserta sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 4 bulan dan semuanya dibiayai oleh Kuarcap Pasuruan.
9: Itu untuk jambore nasional, semuanya pembiayaan ditanggung oleh Kuarcap Pasuruan, tidak ada istilahnya dari peserta. Nah inilah yang bikin sebuah persiapan yang matang bagi kita, karena betul-betul tercetak yang berprestasi yang kita kirimkan tingkat nasional. Kita latih dan kita didik pematangannya selama 4 bulan di Kuartir Cabang Kabupaten Pasuruan. Diharapkan nanti di event nasional, adik-adik ini bisa mampu bergaul dan bersaing dengan kuarcap-kuarcap se-Nusantara, se-Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan, Kak Sobi Astroli, berpesan kepada seluruh kontingen Kuarcap Pasuruan untuk menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan sikap disiplin, sopan santun, serta kehormatan selama kegiatan. Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar seluruh peserta dapat menjadikan jambore nasional sebagai tempat menimba ilmu, pengalaman, dan memperluas persaudaraan dengan peserta dari daerah lain.
10: Alhamdulillah, kita pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Pasuruan memberangkatkan kontingen yang berjumlah 32 anak-anak kita, adik-adik kita, Gerakan Pramuka Kabupaten Pasuruan. Kami berharap nanti adik-adik pada saat mengikuti jambore nasional yang ke-12 ini nanti bisa menyerap ilmu, bisa bergaul dengan kakak-kakak pramuka yang di seluruh Indonesia. Kami nanti berharap pulangnya kakak-kakak ini bisa menyerap ilmu dan bisa menularkan ilmunya, terutama terkait dengan kepanduan. Nanti bisa diteruskan ke adik-adik di Kabupaten Pasuruan.
8: Selama jambore nasional, para pramuka akan mengikuti beragam kegiatan, di antaranya upacara Hari Pramuka dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kegiatan keterampilan, kegiatan petualangan, pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya. Emil Akbar melaporkan.
0: Mendengar, reporter Syamsuddin melaporkan untuk mempercepat pengendalian api Karhutla Bromo, tim gabungan mengintensifkan operasi pemadaman darat dan udara. Berikut informasi selengkapnya.
11: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus meluas. Hingga Minggu malam, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 520 hektar dan menjalar ke wilayah Kabupaten Probolinggo serta kawasan penanjakan Kabupaten Pasuruan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan titik api pertama kali terpantau di kawasan Bukit Jantur atau Bantengan Kaldera Bromo, wilayah Kabupaten Probolinggo pada 3 Agustus. Kondisi angin yang mengarah ke Kabupaten Malang menyebabkan api merembet hingga memasuki wilayah administrasi Kabupaten Malang pada 5 Agustus. Untuk mempercepat pengendalian api, tim gabungan mengintensifkan operasi pemadaman darat dan udara. Operasi udara dilakukan menggunakan 3 helikopter BNPB yang bergantian melaksanakan waterbombing sesuai prosedur penerbangan. Pada Minggu malam, 3 helikopter tersebut mencatat 42 rit dalam jumlah sorti dengan total 108.000 liter air yang dijatuhkan ke titik-titik kebakaran di wilayah Probolinggo dan penanjakan Pasuruan. Secara kumulatif, volume air yang telah digunakan untuk operasi waterbombing sejak penanganan dimulai mencapai 144.800 liter. Selain operasi udara, tim gabungan juga melakukan pemadaman darat melalui pembuatan sekat bakar, pembasahan area terdampak, serta patroli di sejumlah titik rawan. BPBD Jawa Timur juga mengoperasikan teknologi drone water spray untuk membasahi hotspot dan mencegah bara api kembali menyala. Sadono menjelaskan kondisi di wilayah Kabupaten Malang relatif terkendali. Tim gabungan telah memastikan tidak ada lagi bara api yang aktif di area perbatasan Kabupaten Malang. Meski demikian, sejumlah hotspot masih terpantau mengeluarkan asap, terutama di kawasan Busung Ledok Bedor. Cuaca cerah dan angin dengan kecepatan sedang juga masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai dalam proses penanganan. Untuk mendukung operasi pemadaman, berbagai unsur diterjunkan mulai dari BNPB, BPBD Jawa Timur, BPBD Kabupaten Kota sekitar Bromo, Balai Besar TNBTS, TNI Polri, Basarnas, Manggala Agni, Tahura, relawan hingga masyarakat peduli api.
12: Kemudian saat ini memang sudah ada tim gabungan ya, baik dari BOD Provinsi Jatim dan Kabupaten Malang dan Probolinggo serta rekan-rekan dari TNBTS serta masyarakat peduli api yang ada di wilayah Ngadas, Ponjokusumo, kemudian juga teman-teman Porkopim atau Muspika Ponjokusumo ada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan pemantauan dampak dari kebakaran yang ada di wilayah Gunung Bromo.
11: Akibat meluasnya kebakaran, seluruh akses wisata menuju kawasan Bromo untuk sementara ditutup. Penutupan berlaku di pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, Wonogiri, Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula Malang, serta Senduro, Lumajang. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Belasan ribu maba Universitas Brawijaya ikuti PKKMB 2026, tekankan inklusivitas dan wawasan global. Hanum Oktavia melaporkan.
13: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10-12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13-15 Agustus 2026. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, sejumlah isu menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini, antara lain kesehatan mental, budaya inklusif, perspektif global, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial dan digitalisasi. Menurutnya, mahasiswa baru perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari masyarakat global. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus. UB mendorong mahasiswa menggunakan teknologi tersebut secara kreatif untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan.
14: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, tentu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali kita. Ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
13: Sementara itu, Ketua Pelaksana Raja Brawijaya 2026 Dava Yasa Pratama mengatakan, terdapat 5 isu utama yang diperkuat dalam penyelenggaraan tahun ini, yakni kesehatan mental dan pencegahan kekerasan seksual, inklusivitas, perspektif global, AI dan digitalisasi, serta keberlanjutan. Penguatan nilai inklusivitas salah satunya diwujudkan melalui penugasan mahasiswa baru yang mendorong mereka mengenali kemampuan dan potensi masing-masing. Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB. Mahasiswa baru juga diarahkan menjadi agen perubahan melalui konten digital. Panitia mendorong mahasiswa menghasilkan konten edukatif dan positif sebagai bagian dari kampanye digital selama pelaksanaan Raja Brawijaya.
15: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan dan kelebihan mereka.
13: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berhenti pada pengenalan kampus, tetapi mulai menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Ekonomi Pancasila dorong insentif bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Darmawan.
16: Ketua Pelaksana Cangkuran Ekonomi Pancasila, sekaligus penulis buku Ekonomi Pancasila Joni Sujatmoko menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Joni mengatakan, insentif tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Joni juga menjelaskan bahwa berbagai bentuk insentif diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup kemudahan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perpajakan.
17: Kalau mau melakukan pembukuan, silakan ikut aturan perundangan perpajakan yang ada. Itu yang dikehendaki oleh kawan-kawan di dalam momen kali ini ya, terkait pembahasan kali ini itu kan bagaimana peraturan perundangan perpajakan itu memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku mikro dan kecil, kemudian memberikan kemudahan kepada pelaku usaha menengah. Itu inti dari ini.
16: Joni menambahkan bahwa pelaku usaha menengah dapat memilih sistem pelaporan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan tersebut mencakup pelaporan berdasarkan omset maupun penggunaan sistem pembukuan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembahasan mengenai insentif dan kemudahan perpajakan menjadi salah satu topik utama dalam kegiatan Cangkruan Ekonomi Pancasila. Kegiatan itu juga menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Polresta Malang Kota siagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan HUT Arema FC ke-39. Belasan ribu maba Universitas Brawijaya ikuti PKKMB 2026. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: nasional. Masa remaja merupakan periode penting dalam membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap tanggal 12 Agustus diperingati Hari Remaja Internasional. Sebagai momentum untuk mengapresiasi peran remaja dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Remaja memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman. Dengan bekal pendidikan, keterampilan, serta pemanfaatan teknologi secara bijak, remaja dapat menjadi agen perubahan yang membawa inovasi di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga kewirausahaan. Peringatan Hari Remaja Internasional mengajak seluruh generasi muda untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Semoga semangat belajar, kepedulian sosial, dan jiwa kepemimpinan terus tumbuh dalam diri setiap remaja, sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hari ini dalam sejarah.
1: Dibalik suksesnya Insinyur, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertiana.

Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini, pendengar. Selamat pagi yang sekarang lagi ada di jalan, yang sudah mulai berangkat untuk beraktivitas, yang saat ini mungkin yang masih di rumah untuk siap-siap bekalnya disiapkan, berkas-berkas yang harus dibawa untuk hari ini juga jangan sampai tertinggal. Apalagi juga hari ini karena berkaitan juga ya dengan peringatan untuk hari ulang tahun Arema FC yang ke-39. Jadi mungkin ada banyak ya para orang tua juga yang anak-anaknya berangkat sekolah menggunakan atribut Arema gitu ya. Entah itu pakai kaosnya atau pakai atribut lain seperti shawl, atau ada juga yang bawa boneka singa gitu kan untuk berangkat ke sekolah. Yang penting ada atribut Arema FC ini juga sebagai bentuk euforia atas ulang tahun ya dari Arema yang ke-39. Dan Malang memang selalu tampil istimewa khususnya di bulan Agustus ini, karena dalam memperingati ulang tahun Arema FC terutama di tahun ini, pendengar, terlihat juga seluruh sudut di kota Malang dipenuhi dengan banner dan juga logo Arema. Mungkin sudah dari beberapa waktu kemarin kita kalau lewat di beberapa jalan udah mulai banyak ya spanduk-spanduk bertuliskan Arema FC dan juga Singo Edan hampir di seluruh titik protokol kota, seperti di Jembatan Soekarno-Hatta, patung pesawat di Soekarno-Hatta juga, Jalan Kayu Tangan, Ahmad Yani pun juga demikian, pendengar. Nah, perayaan HUT Arema ke-39 juga didukung oleh pemerintah Kota Malang, di mana Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menginstruksikan seluruh ASN untuk turut merayakan ulang tahun Arema FC dengan mengenakan atribut Arema pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Jadi macam-macam, bisa pakai jersey Arema FC, bisa pakai kaos, shell, pin, ataupun atribut Arema lainnya begitu ya. Jadi memang untuk instruksi ini dituliskan melalui surat edaran resmi dari sekretaris daerah. Dan tidak hanya itu, Wahyu juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai ASN baik dari kelurahan, kecamatan, ASN tenaga pendidik seperti guru SD, SMP, SMA juga dianjurkan untuk mengenakan atribut Arema FC begitu ya. Jadi dukungan Pemkot Malang terhadap perayaan ulang tahun Arema FC ini merupakan bentuk ekspresi kebanggaan terhadap Arema FC. Jadi melalui dukungan ini juga pemerintah Kota Malang ingin memperkuat solidaritas dan juga memperkuat dukungan atas prestasi dan eksistensi klub Singo Edan Arema FC.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini. Jangan lewatkan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.